0: Biasa. Aku biasa.
1: Biasa.
0: Mune kayu semarah, ha. Mune sambal, ha. Kadang-kadang lah aduk kendai. Jadi ati mun aku natis lah. Mun mengidam, kira mana mengidam.
1: Ya, mengidam. Mengidam nama semarah. Seberang.
0: Ya, mun mengidam. Tapi biasa itu ni aku mana ani biasa adalah, ha. Biasa dari Pak Semarah, dari Padar, dari Poras. Mana ayah?
1: Biasa.
0: Kecuali mana aku mengidam.
1: Ya. Oh, kecuali mana-mana ramaan pada-pada.
0: Ya. Mana aku di kad, mana aku di Semburan, di kadi atau di kiri-kiri aku membeli silangit na chili sauce.
1: Yeah.
0: Memang aku mana aku dahan man, memang ganti aku dah ni anak pari mit mit bau, mit mit balik bau.
1: Oh.
0: Tak pun lah.
1: Okay.
0: Ya.
1: Kira-kira dapat makan pada-pada lah, pada-pada stick.
0: Dapat, ya? Tapi kadang-kadang ada rasa agak lah.
1: Kayak boleh selalu lah.
0: Ya. Biasa, nanti kan guys, mesti ada chili sauce, ya. Tapi pun ada. Tapi dua-dua tik. Aku tolak kadang-kadang boh. Kadang-kadang pun aku dapat kawan lah. Dengan aku juga mendengar aku.
1: Aja.
0: Tapi mana ada beken. Mesti ada cara lah mun kopi o mun kawan dengan di gelas aku muda dua gelas. Bengku bah, okey. Bergorot bah, okey.
1: Bergorot bah, ya. Ya.
0: So, mana di JNG kamu suka padar kah?
1: Sedang-sedang.
0: Oh, sedang-sedang di JLN ini.
2: Aku suka poras.
1: Sedang saja.
0: Wow, mantap. Hebatnya.
2: Bagi aku kan, bagi aku poras, label poras aku no, bagi aku memang ido poras tapi anang, poras lah pengumandiman muti, bagi aku ido poras.
0: Oh, mungkin enang poras lah, poras, hati iya ni, kamu ni tubi, doktor nak kalau ni berasap.
1: Poras berasap.
0: Mune kudos, kenah atau sungkoy ya. Mune berasap paras, kena paras.
2: Bongo ka?
0: Bongo.
2: Bongo.
0: Berasu. Mune madu, kena madu juga. Mune bongo, kena paras.
2: Paras. Okay.
0: So you take note ada difference. Difference ni ane hitung data. Semarah lah paras. Paras bongo. Kok mana Semarah, Podar ataupun Padar ataupun ayo mana nak start di JNG. Every belly and other things. Okay, amin. Bye-bye.
2: Okay, bye-bye. Terima kasih, Midday. Okay, bye-bye.
1: Terima kasih, Midday. Senma, babar, pingabak kita sebunga sedepan selalu lagi nyukong topik kita ataupun meja ngupi kita ada YFMBD.
2: Ia memang sentiasa jadi juara lah sebab biasa, ia mesti orang pertama di telefon konti. Ia memang nyukong topik otak sama-sama untuk gerak bersama.
1: Betul, sama-sama kita nyukong lagi ya stesen Bidaya kita
2: tadi.
1: Okey, Leni, kita ada komen dengan kita ada Facebook Nur Azira menang komen aku lah DJ aku suka maan de padar sebab de kick na. Kalau kai padar anyap sedap na.
2: Bona.
1: Kan anyap padar kai sedap ko na. Mana lagi adanya nak pengen ya. Jadi mung de bidaan mung de sikan Midday je nama aku memang suka ada sedang-sedang kadang ada padar kadang kai padar tapi kalau terlalu padar beek bina dengan dah mati maras. Maras. Ya kena ni dabi nai de paras mati ya.
2: Kalau sikit poras pun itu ke sikit pagu je sebab dia pagu kan usus.
1: Ya.
2: Aku jadi gastrik dia.
1: Bedak beken mati. Kayu ani anda benda beken dengan timbul. Gastrik ataupun mungkin bedak ada arah blue gog kang tek ka kan terlalu pedar bina le ya.
2: Tapi kalau nya ila ada zaman ataupunnya ada toinnya monam lepas man ke poras nok susu.
1: Selalunya menangkan maan pedar nyup susu. Pak ada lagi baru puan serian menang pedar. Pedar ataupun maras lah. Ngajak sana tinggal binua ataupun kampung lagi ya. Kayak sama lagi kita di sebenarnya. Membelabi bau pun beken lagi sana. Membelabi pedawan biata pun beken lagi. Malah menang seberang. Seberangin ni pedar. Semerah. Seberangin cili. Salah.
2: Semerah in Mr. Middle Sam tu.
1: Semerah in pedar. Seberangin cabi. Cabi. Jadi boleh sama-sama kongsi dengan kita ya de berupa pagi itu mengenai kayu naan de suka kinen de pedar ataupun de kai pedar.
2: Sama-sama to kerakal topik pagi itu ya. Sama-sama to prami lagi topik to pagi itu. Yo jat dia to beribod dia ji.
1: Ya.
2: Beribod lagu dua lagu de sok dino lagu dari Pogan.

0: Ayo lagu Ruruh Atin Ku, lagu The Sok Martin Joneng. Mak menghibur atau di pagi Onu Duoh Dang segmen nama Kak Kermahas pagi itu ya. Tersambung lagi topik pagi tu pagi itu ya.
1: Kenaan de peder atau kai peder. Mesti ada. Ada, lebih lagi ada komen dengan kita aja dan menang. Nuti topik memang pagu. Maksud cari cung tizen lain ya. Dia menang pagu topik Nuti. Semua ada pasal kenaan ada padar-padar ataupun ada semerah ya, spicy food. Tapi dia menang, kaya semua inya suka padar-padar. Lebih lagi bala kita ada matu'uh kuana. Selalu na bala inya ada lagi ungod youngsters lah kuannya masih muda-muda sih. Memang le ni kan kita perhati tina ya. Kenaan lebih lagi meng de makanan-makanan de viral. Ya makan mie.
0: Biasanya lah
1: pengumuman selalu na
0: pengumuman di viral ti memang kuda biasa lagi mie no, memang poras. Okey yeah. Pemanggil tu ni.
1: Pengapa kita ya ni?
0: Si ke panggil kedua atau kali ti aku puan itu mesti dak ngerti nak lah.
1: Iya.
0: Aku rasa semua greenas. Hello.
2: Hello, DJ Remy. DJ NG kan DJ Linda dia?
0: DJ NG.
2: Selamat pagi DJ NG.
1: Selamat pagi semua greenas.
0: Ingat soal nombor dua kali ti.
2: Nombor dua. Okey, sedak sedak nenek sedak.
1: Ya.
2: Okay, ini topik itu ada yang mau jadi pasal cang yo.
0: Iya. Ingat suka man pengemban di poras ataupun ida poras?
2: Jaman adit le, adit le. No, uwe jaman umur ku alua 20-an ke 30-an. Memang antara pengemban ku puan sit le pak dah tunggang lebih sok mau buat. Asal mau buat mancagu le. Pak asal sama biasa ngunam. Paling-paling bogok le. Dua taruh pak adit. Sak ni porok na sak. Nenang asak. Ini nah, sak adawin ke, sak adawais ke no? Setengah ke kopong ku, dah umur no.
0: Sak ni buak, bukan ni porong.
2: Ni buak no, ni.
0: Ni porong. Ni porong siwak.
2: Kopong ku. Sebab tu ketahan mang koras.
0: Ayo.
2: Kalau man ngurang lain ke seripan ni. Poras, ni mah bisa on tak poras ke. Sama sagu, tak poras sit pak aku adin. Maku mah sagu, banyak anak sama poras. Aku mana sama rotop ku, sadik ku. Di taman poras.
0: Iya.
2: Amat menangnya sang kakak, sang ratuak. Ano memang paling-paling poras eh.
0: Sang manduk. Sang manduk ke
2: sang kakak? Sang manduk no. Sang adatnya nang sang kakak.
0: Oh, iya nang sang kakak.
2: Yo sang kakak. Ini kok ilah suratin.
0: Oh, iya. Kok iya nang.
2: Sebab manduk-manduk selalu abang kakak. Selalu manduk manuh deh.
0: Oh, kok iya bitongang nang sang. Sang, oh ini dia sang. Sama ni sobat kita mau komput.
1: Sama nuk.
0: Sama nuk.
2: Memang pengumuman de poras, memang ada tanaman poras memang sedap deh. Kalau udah pedas, udah sedap dengannya. Kalau aku adirnya, adopnya jaga kesehatan poin ke dia, kalau tak dengannya de pukul. Aku tidak banyak geris krik mau. Dari takut masak bogo. Kalau bogo, ya. Mula lah tak ingin kena mau memulas-mulas ni. Kukuk dijamat.
1: Oh, dikira jaman ya?
2: Ya. Kukuk dijamat tu je.
0: Rasa anak masa ingat isit mesti ingat suka man pengemban di poras tu. Sebab noh masa ingat mau meningkat umur ingat, ingat lagi masalah.
2: Tapi mau yuk, tak ada nang ketika mau dia luar topik le. Kita sekejap yo.
0: Iya.
2: Masa aku kerja di kirang bapum di orang bau lunduk no. Kan biasa eh. Kau ku kopong-kopong sak ke, tekan suung ke, onyat ku ke, suak sama cenai mi kopong-kopong sak, nak dah kan ke, mi dah deh, mi megi, tengah-tengah ngaroman ni ke, nak sak.
0: Nak sak, nak limu.
2: Yo, nak ilmu misi, ilmu masyum tak harus no ada, kok sedih lebih
1: tak. Nak tipu ya.
2: Dari start ku mau nanti nak capai, dibulat-bulat, dia mulut sweater, muka cok nak tertau nak, oh bogok man sak. And then
1: si appendix ya.
2: Kulit tu ilmu tu mau dia. Nipis. Usus mau ini. Mau mesti ngajit nasihat kok ija menan. Aduh, nar pengumuman dari mana dopnya engku. Ngan sagu, ngan kau, ngan ane dah masuk di sorot mana dia dengan tiung mana masam-masam lah. Adapnya kan pengumumannya dia muno.
0: Ayolah.
2: Wat nak deh, wat cerita ni, pakai kado wat deh, pakai pun. Sebenarnya, yo sah memang deh, memang tu memangnya tak sedi oleh pembesar. Dari kata gua ni, aku tengok orang aku penuh. Satu ya titil. Aku suat majid di dia media media sem dia nomor ni aku menemut gua.
1: Iya. Iya iya.
2: Cukup ingat kalau baik ada punya nyokong banyak kalau sih ada pokok.
0: Ah benar.
2: Ah mesti nyokong. Kalau aku tak pernah bila bila baginya anai topik pagi ni kalau aku dapat.
1: Memang setiap suku.
2: Memang Quran suat. Tapi kalau aku tak dapat apa boleh buat le. Baku kalau dia dapat ni dia harus ya.
0: Tapi aku perhati kebanyakan yang ditelefon konti ti biasalah hanya ada mau kira macam sembuknya apa banyak ah doi anak muda telefon doji
2: yo benar orangnya ni naya aku ilang ke kebanyakan baik senyalam pengajit tapi nanti aku suka topik pengajit top sendoknya banyak apa banyak ke bukan
0: di ruangan Facebook pun sama ke.
2: Ya betul.
1: Betul.
0: Betul. Dia jadi pengojik setia radio YFM Bedayuh kebanyakan lah hanya ada mo peringkat
1: umur. Peringkat umur.
2: Setengah umur. Ya
1: betul.
2: Ya. Tapi tak kisah nak
0: kaput. Walaupun lagu sok pagu-pagu, lagu bau, pagu-pagu rentak bau, tapi kurang ke?
2: Yo, kalau boleh nak mesti ogi dengan adik muak ke ya dah surat. Adik no.
0: Dino lah.
2: Adik ke Facebook mesti sokong. Pakai masanya anyo kok men inom lagu-lagu serta beda yo. Tapi bogok leh.
1: Bogok.
2: Nak ada yang bogok. Ada bogok.
0: Ada bogok.
1: Betul.
0: Itu mau dari topik.
2: Bila topik pagi ti. Memang doi nak apa ni. Dah kisah eh. Muat.
0: Mungkin anak kepot kerja, sekolah.
1: Kerja. Ogi stuck positif. Dan ngolat.
0: Pikir positif sih, Cak.
1: Iya.
2: Oke. Ada pindah sulit rumah sih, memang stay saja. Kadang yang ngobit radio, jadi yang mana itu kurangkan tumpu perhatian dulu dia. Dan kalau topik mesti kan ada yang di ngobit. Kalau di ngobit, dah gue nyak sana iat kok.
0: Mungkin yang mana ngobit, bahkan yang mana malu.
2: Main lagu ya
1: Okay. Terima kasih semua
2: Glinas.
0: Okay,
2: bye bye.
1: Dadah. Siapa nama dua pinggah pagi tak ada berupa pagi ti cukup ceria lagi
0: Okay, aku clean si lagi ti atau sebab pakat lagi ti
1: si nama taruh kali ti
0: aku rasa itu si nak Denny aku rasa sebab yo
1: ya.
0: Hello. Oh, Ido. Hello. Okay. Selamat pagi.
3: Hello.
0: Iya.
3: Dah aku sedek dari ni. Ada Babai Sasa.
0: Babai Sasa.
1: Babai Sasa. Ingat
0: nama taruh ya. Pemanggil ke nama taruh.
3: Betul aku rasa aku cuma jadi CCTV ada.
1: Oh, sok sepak lah.
3: Lebih berat nanti aku jadi CCTV. Aku dengar ada miuk di mana radio ada kasar.
0: Oh, ingat ning ngojit, ingat perhati si
1: Jah. Tinggal sesepak.
3: Perhati.
1: Ya, okey.
3: Jadi, mun ni semua kerinakan nak si Jah. Sama ia masalah industri. Memang nyaman dah man semarak. Pas dia kembali gaga man semarak. Ia mana ni parik man kubis.
1: Oh, kubis.
3: Kubis ada dah ane berus kena apa? Dan kedua bau man tahu. Tahu ada ia goreng, kuih goreng sebagai nak garwa, nak aji, ni seman. Ya tapas nak kata ya di kebun sawit pun buri ke guru ma nana kurak kan man tebi.
1: Oh ya.
3: Ah ma nani ku ane ane tahu ane. Ah lepas ane mon kubis ane ya buri ke mon yagi kicap kah ni kan ya.
1: Oh kicap.
3: Kicap kicapan ane kubis ane man mana dusa tembak.
1: Dusa man tebi.
3: Man kubis atau iban ni ati man tahu.
1: Yalah dosa tubik lah, dosa man tubik.
3: Dosa tubik.
1: Dosa man tubik.
3: Jadi dari masa ni berat, berhenti sait nana meni.
0: Oh, ino petua. Oh,
1: petua untuk
3: petua.
1: Mengelak so gastrik.
3: Mak aku dah wood kodok ulcer. Jadi aku kodok ulcer. Jadi aku penuh je soal kapuk memang kak isak cerita hati lah. So anak rais aku ada ke batus mentaruh karim tabung ke bingan arat. Dia orang ngetut memang kak is terat di senyak nerep. Jadi lepas sana tapi aku yang padu aku dengan kuat sesaji benda aku kodaat untuk beroperasyen yang tebat aku padu di pasar ceko yang nang titih kayu manmu kaya. Yang nang ati man ko yung nanda ko man ako ban nati tain ko mani makuman tahu. Ni berat ntong tahu kena berga 25 sen.
0: Nak uai?
3: Nak uha. 25 sen. Dawu era, dawu era nak uai. Samah gera.
1: Samah gera.
3: Jadi aku meman tahu ada ni berat ni aku man tahu aku sebab man tebi se ane segenggam ada dengan lu kamu bakup kan ini. Lepas ane menati aku lepas ane aku mencubam nuak kopi aku mendes beranap. Aku nadah man samar tak itu aku memestedi menati aku tarik ban semarak. Mon pasar sama adik ke topik Jakarta pasar ban samar si sabar sebarah nanti kemun lagi nanda barbecue kah ni kah mon barbecue bakayo ana samar ana mesti marah nak bawa bedak lagi nak belakan ke nanti
1: rimu
3: dosa Nana belacan nana belacan kira mesti sebesar ibu jari kelingking ada.
1: Boleh subah lah, boleh subah lagi.
3: Lepas anak kani bawah budak, bawah ngani pus marak marak red anak, marak jarum sim kriak nang, pus nama nanyapu nada nak kicap. Kicap manis nanti ya. Aku mencah nak mengenemana ni. Ada mana juak ke juak barbecue mana.
1: Ya.
3: Ya. Buuh dah ada. Dadah nak atlet dari juak. Mak juak badak ni kan lagi buuh ya nak dah.
1: Ya.
3: Dadah menyenangkan. Maka mana-mana lagi nadah nabi kena dia pun nyaman. Sama enggak karya yuk. Karya yuk ku nak bing se nak dia nyaman.
0: Kari nak bing.
3: Karya yuk.
0: Kari oyok nak kari bing sit. Ngan kadi pot ni nak pot osih oyok.
3: Nah, dosa de pak de bege. Teman nak bing bege di buh be meruar. Jadi memang nyaman aku minat memang man semarah dah.
1: Memang babai sasa memang minat lah. Ya. Okey.
3: So dawe aku minat man semarah.
1: Ya. Oh dawe. Madin.
3: Madin.
1: Madin.

0: parukrupat aku deh man, paruk prima aku stuck parik man.
1: Sebab uman peras.
2: Sambung maan.
1: Sebab usus sama okey, tok ini mau okey.
0: Kopi dapat ke noak. Test dapat noak lagi kalau dah reject ku.
1: Nah, aja. Lepas tu kau dah sama aku amalkan mantahu sejarah, mantahu dok.
0: Mantahu
1: dengan kubis.
2: Tahu dengan kubis.
0: Tahu goreng atau
2: tahu goreng. Kubis ya. Aja.
0: Kubis besar kan?
1: Kubis mata,
2: kubis mata ke ataupun
0: kubis mata, ana kubis manis ada bulat, ana.
2: Kubis manis.
0: Kubis manis.
2: Kubis manis.
1: Oh, man atak saja.
0: Man atak. Pak mu ada warna kit, mu mak kubis sana mak Dawud ngah aku di China, nenggak daya mak nu kubis kulit perun kubis ke mengak naman. Mak na kadi kata pat ada iya perun kubis sana nenggak berada di China. Aduh asik gareda enggak ada mamuk kedua sih. Na membis tau man. Oh dah redes aku. Mak mesti aku susah lagi kedua sok China na mesti aku ngu dapat keruap. Mak ya, mamu ngapa yang kasih? Mana?
2: Ya. Okay.
0: Jadi anak ras cukup daat madi mukjiat mukbrinas gagal dapat ingat. Jadi di ini di siaran nanti yang gagal dijah dipun di sawit ti. Jadi dapat dan ini request lagu kah?
1: Lagu ni nak ni kan?
2: Lagu ni.
0: Nasihat nenek.
1: Nasihat?
0: Nasihat nenek cucu turuti saja.
1: Lagu sok sih no?
0: Emilia Contessa.
2: Emilia Contessa.
1: Emilia Contessa.
0: Nyanyi Indon nama kabel sawak 2025.
1: Oh, lagu Indonesia.
0: Nasihat nenek.
1: Nasihat nenek
0: ya. Nasihat nenek. Oh. Nenek tujuh gas besok per para para pendengar YFM Bidaya. Kami nak ke dia DJ Asia dah bertugas ada dua angan dua kan.
1: Ya, terima kasih. Dan
0: buat juga pada FM. Ya. Media FM. Ayang Boy, Mukrida. Enggak ada bekas bapak Fadel. Okey, terima kasih. May God be the Lord Jesus guide us.
1: Okay, terima kasih. Bye-bye Sasha. Dia mau berkusi petua pasal gastrik tak ya?
2: Gastrik. Ini pengalaman
1: hidupnya. Duduk balik dengan dogi gastrik. Nenak petua. Nenak petua desuk bye-bye Sasha tiye. Ya nang man kubis. Dua man tahu. Ano okey na.
2: Kobis kan berkena kobis de dok tanek tapi kobis manta
1: man atak kobis
2: ya entak ya
1: kobis man atak kobis kobis manis no
2: kira lagi rangup lah lagi nak krup-krup lagi kan dengan lagi tahu goreng
1: ingat cuba nikburan saja
2: nikburan saja terus nak pagu jadi syukur lagi ya Babe Sasa ya sampai tok itin lah dapat makan kayu de pada-pada rekod ya ada lagi Leni Pidanjen menang petua nah lepas makan padar nyup susu.
1: Nyup susu pun okey.
2: Nyup susu. Tapi ada lagi adanya ada dapat nyup susu ya. Ngin ada dekat dapat lagi nyup susu. Kalau aku memang kayak dapat lah.
1: Tapi bukan susu.
2: Susu.
1: Bukan susu tepung lah. Kalau
2: full cream.
1: Full cream okey.
2: Full cream.
1: Kalau susu tepung no bermasalah sita.
2: Memang kaya dapat. Aku kaya, kaya dapat susu. Kalau susu memang bib gorot lah. Dabi putung, dabi naik.
1: Sebab didiak aku kan, aku didiak pun lagi gastrik. Bila aku nak susu bila aku nak susu tepung, lagi mau nak. Tapi aku suka bila gastrik, aku suka nak piin soya. Soya okey.
2: Maksudnya susu, susu soya.
1: Susu soya okey.
2: Susu soya. Aku memang dapat. Okay, kita ada komen. Ihong komen kita ya, Leni. Balan buang empat lagi. Okay, jadi Mami Cikgu Esther kait man padar sebab ada gastrik wangku man padar memang akan landing the ER. Mami Cikgu Esther boleh amalkan the bermain syasa mati ni ya, petua kan. Makan tahu goreng. Tahu goreng dengan kubis mentah ataupun de entah sih.
1: Harap nang mami Cikgu Esther gi ngojit radio pagi itulah ya.
2: Denen kucing ataupun denen bintulu antun masa ini ya. Okey, ada lagi de beken bersama kita Anwar Azira.

0: Azira komen aku lah DJ suka manda pedar. Mama di jena sebab kick na. Hanya kick kalau pedar kon. Okay, Ellen Jaing menang topik pagi ti pimaan de pedar atau de bisa kon bisa
1: dong. Oh, bisa.
0: Bisa.
1: Okay,
0: ada menang meres.
1: Bisa ya.
0: Mungkin bela berarti menang bisa. Mami merah pedar. Suka lagi maan de pedar tapi bak merubina. Benda lagi ingin jaga lagi lah kesehatan usus kita ya. Usus kita sih memang tidak nak memproses kegunaan lagi di danaan kita tiap hari. New dekuan ini Kementerian Kesehatan lagi. Ini danaan kita ada anuti sih pada akan tentu dua masa kita demah matu ije lagi ya. Jadi sentiasa kita jaga kesehatan kita. Okay, ini kita bibul tanya. Jangan ketuai lagi orang pukul peri.
1: Jangan tapi boleh lagi dua lagu The Song Natasha Jagu Bunga Anurami. Sama-sama untuk berhibur.

0: Yes! Oh, yes! Jamai, nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni oh, no oni. Oh, aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni. Oh,
0: bah, gere. Oni oh, ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID, COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pon koyu. Adinti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong tahun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau ise.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajot ne. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu. Makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh alasan ngeje. Kan mau nak mudah dia, ku jogging saja dah ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang lebih sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

0: Ya, lagu Sanggup Aku, lagu The Sok Gwen, lagu pemitik The Sok Sumuk Grinas tu ya. Mau menghibur tu di pagi on the 2 IT.
1: Ya, jadi sambung topik kita masih lagi masa kita ya. Angelina Lin menang topik pagi ti, suka pimaan terpedas tapi disebabkan ada gastrik. Jadi nak kena stop. Jadi asal nguluk man de kedai kopi mesti de cili dengan cuka na en.
0: Cuka na bahaya no.
1: Cuka memang beresik dia. Jadi ada lagi menang Christopher Nell, aku an man kedos ngatu bi peras sebab kena yen de kemai man medut tain karah dia. tain an bigorot kun ya. Jadi ada beken lagi. Terima kasih ada bersama kita lagi ya. During go best menang aku doi suka man poras tapi perlu ke nak sang di pinguman di perlu nak sang naik samal perlu ke cili tapi aku nak taruh biji cukup ku na ingat mun jenis sang lah sang poras nak ni cukup.
0: Yang penting okey sap sang.
1: Iya. Memang ada rasa padar-padar, ada rasa maras, ada rasa bisa. Aku kan pada bisa adung jenah. Bisa adung menang bisa. Aku pun bisa adung lagi bisa sama lagi. Pak sebenarnya kita hanya menang bibukar bisa adung. Tahu kita menang bisa riat ya. Kita sama bidang
0: Masa dia suka
1: je. Misi raya jam kita mari 5 minit lagi rapuh gol. Sudah 5
0: minit lagi.
1: Okey Leni.
0: Untuk menog pinobon segmen Maka Krimu Khas. Terima kasih ingat mau bersama doko pagi ini.
1: Untuk mijang ngupi kita ya.
0: Atau mau kop mijang ngupi tok pagi ini. Jo aku Leni Jemon
1: dengan aku di JNG. Terima kasih dengan kita ada mekol. Ada bersama dengan mi, mesti lagi ada menunjukkan komen lagi. Ada kayak sempat mi macam minta maaf lagi ya. Kita pernah ada lagi pengabak kita ada jen lagi ya. Jadi dengan saya berdeput lagi. Anu de beken.
0: Ayo. Okay, bye-bye.
1: Bye.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan jawatan kuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Rela Sis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota Rela Sis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan jemaah menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Seranjai Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

segmen yang nanti ada barangkandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semangdua Yunano KS di YFM Bidaya kerap bersama.

Okey, jadi ini tuan Fragus semua setor pagi ti joget bujang nami so di Vipers. Jadi selamat pagi ya sama bersama lagi atau di pagi yang dua itu semong rimoh nuburan pri ia sawa 2022 bersama aku DJ J sedang segmen ia dengan di Allen ando ga pukul semong dua tengah hadu ti atau lebih bor ngaji tu ragu pingibul di mu nyusun sana so beringan munoh ga info-info berkaitan dua isu semasa di Bukosi ya. Okey, jadi harap penyandangan suara berapa pengunjung atau YFM tu yuk pagi ti sehat-sehat si ca ya. Dainya ada nang di moko di ti ya. Lebih saya kena dengar jerebu di semong dua kawasan setakat pukul moi pagi ti ya no indeks PKI sebab IPU. Jadi lagi berperuah ada sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS taruh kawasan di takah hidup sehat setakat pukul mai pagi ti yono di Serian 100 mai promoi Samarahan 120 taruh Kuching 155 jadi pri kawasan di Bukot di takah sodang-sodang ya jadi saat pengisi segmen atau pagi ti pukul pri setengah pagi ti atau dia sama-sama ngocita program bito ya atau di perubahan demi nyusun ada Nabita Leni Jemon. Seterusnya di dapat tengenjit setiap anu dua pukul semong pagi nau pukul semong di setengah pagi. Yo no program live jatuh bipantun. Yo jadi samperingan di minggu lepas dari sewa bipantun mungkin ada support bapa depo ya. Minggu itu atau di bipantun pakai tema atau pakai tema berjoget. Sebab ragu sebungah tu tiap pun moh ragu joget yo joget bujang nami. Jadi samperingan di heran berjoget pagi itu mungkin yang senang asong sebab pagi hari kemisi jadi buat kerja ngumi titik mungkin lagi plan hari apa di kekupu dan ngasong-ngasong memang mau joget lah. Jadi saat beringan anda semua habis pantun dah aku tiap daripada terus pada pantun dengan ke ruangan Facebook YFM Rio jadi saat pukul semua pagi tiap aku daripada terus bahasa pantun dengan itu ataupun lagi nanti heran telefon ke konti ataupun bahasa pantun dengan dapat ke terus telefon tiap ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-2-5-0 ragu pinggir portal seterusnya pagi ti kodadang primoso atau maski ajab.

0: Okey, jadi nanti orang pergi bor tu kau dah dang primo. Yo, memang kau dah dang primo reh mun nyenang ada ingon jadi adin untuk mod di nyenang un buran pri. Jadi tiap pagi semong dah mod buran pri. Ya nah sambutan Hari Malaysia 2022 kali ti ri menyambut di Sarawak yo. Ya nah tiap pagi di pusat convention Borneo Kuching PCCK. Jadi saat sambutan itu buka masa sampai pengisi di Abang Atul yang ada di kota sign buku khas pengisytiharan Malaysia lagi ke simbolik kopog pulut kuning lagi ke persembahan kebudayaan konsert ngelibat artis-artis di lagi berjemput ruang seno yang antara yang tetamu-tetamu kehormat di reksua dan sambutan ahli Malaysia tiap pagi yang dipertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar bersama dua sawan Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi luar senuh lagi ke Pimondog Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dua Ketua Negeri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Ji Nor. Okey, jadi Sansua beringan atau kemudian pukul 3:30 pagi atau yang ngejit program berdaya. Lepas nanti pukul 9 pagi atau kemudian. Jadi sang beringan di rana suwa bipantun. Rauh-rauh bisana pakar-pakar pantun di rana suwa bipantun tiap. Maka kemudian tema pantun atau pagi ti. Yoh ino tema bijoget.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Manhani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okey, lagu pergi pulut penyenang asongku so Fifi Alfi jadi kan dia jatuh sama dia ngojeta program bitoya tu pagi ti program di beberapa tahun nyusun ada penerbit lain di Cimbon. Jadi kan dia jatuh sama-sama dia ngojit.

0: Solai bangsa dinangnya, solai tego wan duo, solai solai di so India no, di warna papa no.
1: Mhm. Dah kini ngamit topang solai no?
0: Topang solai tego wan di bawah asal di so pengemar kan uge, mo topang solai dinangnya, solai India no. Ogi pertanian ngin benih itu kok isa kan no?
1: Pudogi jabatan pertanian ngajar ingan waki wat cara pulau solai.
0: Ogi, ogi ini ada mana ni no ngajar kok ini semula mula eh kok ini upurwa cara incit incit ye kira isok isok le bukan no kumo coba coba mun ke pejabat pertanian doh sekian sekian jadi kok ini mau terus sebuah le cukup le ah kok ini terus sebuah jadi berterusan le so 2004 no gadin.
1: Selain daripada yang ingin tepang sorai ngajar ingin pulau sorai pedogi koi kuda abok ke ataupun koi di bokon-bokon di ingin tutu ingan ingan da ingan pulau sorai ti
0: selain beso tepangan no ogi yo ingin tuntukan abok le tuntukan abok ayuangan dinangnye tong spray ayuangan baja baja organik toki siwak demo proses no yumo kila lacun-lacun le demo nok le dinginan le.
1: Daki so ingin jual sorai ti.
0: Kok i jual di pasal bau. Kok i jual no caranya ami mini so kok i cara borong. Mm-hmm. Cara borong kira kok i nun kira sekian kudu permintaannya ada. Kok i mau nang talu pat guni. Ini kok i mau nun talu pat guni. Ini kok i mau ngilo ngilo pakai guni.
1: Ni guni no kira-kira kudu kilo nya meh?
0: Kira agak-agak amok nyonya mo ni no ogi 25 kilo ni guni.
1: Kudu lo ga ni kilo?
0: Ni kilo 2 ringgit.
1: Dan ni minggu kudu sido dengan jual sorai ti.
0: Yo nuna musim nuna peringkat asal yo didik musim raya. Kira ni minggu 2 sido. Maka semua yo musim raya puasa tu sodi. Dan di ni minggu no akan ya taruh kat sido. Jadi ni sudah nut nanti, mau ya takkan musim raya puasa nanti. Ogi le di nuam juk guni le, di ni sudah mun le. Di ni sudah mun, nau kan nau dapat solai keti, ke mun tuan ke bau. Ogi ni no permintaan di so musik ni nyaman le, tuan-tuan di supermarket.
1: Aku ingat solai ti setia mula kuat lah. Kudu osah asok pun solai ti, kipun solai dikat no.
0: Semua yang nuna taruh ke pat kaki pakai takar puluh takar no hodop ni muka uok kata tiak yang mau main agak memang betarik tolin ke betarik tolin ke takar no ne pakai yang mau hodop nyedik nyesian ino do yang mau pada denang ogi do sat ogi do buah warna warna ne mau yang nuna bot ne taruh.

0: pakai kaki di biasa mo yo on jadi no ni kaki lebih no ni mo yo pakai sentimeter no itu di kuun pasti ini adat nyuti biasa le mo yo nyame yo isine di so kuun le mo kok kadi ad no memang ni kaki lebih ngajak ke nyu noge topang le topang no dia kepogin no si
1: kira bego permintaan sorai sorai demunki
0: sorai tegawan
1: sorai
0: tegawan ada yo sorai tegawan sebab yo bangga yo bangga yo wanna mau lagi mo yo sorai India no si wangi wangi pakai yo kita ngalus permintaan kurang.
1: Biasa permintaan itu buku musim on layu deh dong.
0: Musim Christmas lagi permintaan pakai itu di kota yo tahun hari layan, hari layan nanti on permintaan on buku.
1: Yang ada gram ini sorai nanti yang adik nono ataupun ingat di tod ki pasar ataupun lagi nyaborong.
0: Itu di nyan nono gane buku nega pada pokok itu. Ngan ke berjuwa ogi kaki leh kada nangnya kira talupat naan kaki koi para asal dikan no di mitia dikan tetap mitia ada pe kira kaki kan no si ogi lagi toke ada pe di sapak kan leh ogi lagi toke ada pe ya asal leh menang koi laan solai enanya am telepon koi emonu nai koi mo sentesan tu nai asal yo nya telepon.
1: Oni bahasa tanak di paguh saan pulau Solai.
0: Bahasa tanak di paguh yo tak kira tanak di tanak bodoh le. Yo di tahun piin. Yo di tahun piin tanak labak yo doi piin di obuh le. Doi piin di tahun kau dah dinang kau dah lupak yo ni ke. Noh di paguh saya pulau Solai tapi yo bodoh.
1: Kudu keluasan dusuk dengan pulau Solai ti.
0: Semua yo nuna ogi 2 hektar pakai idoh di jo kadati ne biar di tepat di tubon hogi ye nya yo

0: kadi ade kadi kadi pakka kadi koboi noti kadi janak noti kira mo bisigre nyamane.
1: O siya don tenaga pengajar dengan jaringan pulau sorai itu tak pagu?
0: Tenaga pengajar kok iya, cikgu Beblin.
1: Yuti sok ki. Tu maksud aku yuti pegawai sok jabatan ni?
0: So jabatan pertanian.
1: O kiwa tengah jaringan?
0: Oh yo ngajar kok iya start iya mula-mula pulau sorai nak uhu yo ngajar kok iya cara-caranya naik cara-caranya jaga le. Kau tahu ada kira

Okey, jadi nanti tambah ngajet program beta ya atau pagi ti jana program puruh sorai ya gini sorai tegawan di sorai India jadi samperingan perhati ke dia di limang boringan sorai ini ke di puruh ngan sama ada porai sorai tegawan ke ataupun sorai India ya supaya dua mas bong dua minit aduk ngada pukul semua pagi dua mas bong minit lagi bong dua minit lagi atau dia murat kadang zone interaktif yang program live aja atau bi pantun. Aduh ke support sambringan di renyusun pantun dengan berkaitan dua tema atau bagi ti yang nak joget ataupun agin di naik pantun ruas so tema tu tih pun ada pot ge mungkin lagi nya nang tema itu ya di nuju duduk dengan kini na mungkin dengan bau sumia nyambut anu pibandak ke ataupun sumia tu nya nang anu pencen ke dapat ke naik pantun berkaitan dua ni deal dengan dapat itu sampai ke ruangan Facebook tu pagi ti ataupun pukul semang pagi ti dikerikas telefon ke konti Brobot telefon kini na ke nombor 0222504 ataupun 2502505 lagu pagi pulta seterus pagi ti bunga Andu Rami so Natasha Jagoan.

Hari ini teh ragu penghibur tu ada yang sanggup nasa penyanyi Queen J kalau supaya 2 minit ada ngarep pukul semua pagi. Ya terima kasih nudo so berapa ngaji tu YFM tu pagi ti di lagi ngaji tu kau ih Robi sasaan beringan so jai gyo pukul 9 pagi mo on radio ngaji tu pengaruh kau di petugas dengan segmen makat kerumahas kerakal pasal topik pagi jadi pukul pagi ti bersama lagi doku DJ Jess ada dengan segmen yang dengan diaran. Kita terus berhibur berobis setiap pukul 9 pagi atau di berhibur dalam program live Jatuh Bi Pantun. Ya, selamat pagi. Terima kasih kena duduk dengan Tok Ronald Dennis. Segi sama Tok pagi ti. Ya, nang asrama berpagi. Geng-geng awal dengan pengamping YFM Daya berpagi ti. Harap semua sehat-sehat selalu. Ya, Charlie Chung Tizam Lime. So, semuanya Selangor. Ya, terima kasih. Ya, nang harap so berdengan enjoy. Ngojit YFM Daya dengan segmen yang dengan diaran. Dan ngojit ragu jobong 2 sebak segumi. 2 ragu request pagi ti. Ya, terima kasih Nudu Charlie Chung Tizam Lime. Ya, sama pagi Nudu Henry Bali di Kisah Maruto. Ya, nang selamat pagi, selamat bi pantun itu. Salam damai suku Pembuak. Okey, sama pagi Nudu Sinoel atau yang Pako Polsekin. Ya, nang selamat pagi yang ngadiaran di penguji atau YFM Royo da buru pagi. Aduiti, harap kita semua sehat dengan terasen terang Jawa Siru da kawasan Santa Bedu baru pagi ti tapi Jerebu masih ada lah ada kawasan Tebedu. Okey ya, selamat pagi kan duduk Methun Abeng Sani ya nang selamat pagi ran ngoji lagu bunga andurami moh to main lagu ni ti. Okey, jadi Abeng Sani harap ati hibur berjoget pagi ti ya. Ya, selamat pagi duduk Durin Gubes ya nang selamat pagi salam damai sama to rami ngoji DJ tugas pagi ti dan program Bi Pantun ya, semoga terhibur. Yo, jadi saya beringan nanti rana suap Bi Pantun masa dasar menyenangkan dasar dia telefon ke konti dasarnya mengajit ayong sinadopnya pahit deh ke ruangan Facebook tu saya aku dapat bahasa pantun dengan ini lagi pagu lagi rami yang pun sekarang dengan Bi Pantun pahit pantun duduk berdingan ke jadi sebut adon dah ayo balas pantun mungkin tika ini bakal bergolot kini mungkin ngajit ingat sebut adon yang mungkin nang dapat semangat kini dapat nang senyum sok tiwas pernah gaduh tiwas sok bergolot bak pernah nang dob gorot so nyenang bak kalau mendam tong pernah gaduh joget. Okey, jadi ya semua itu morata program live jatuh bipantu atau bibur ngajit ragu pikibur tu domnik tidio. Jadi sambringan patas ke pahit pantun dengan ya. Ragu pikibur tu seterusnya cucur direct flight.

0: Okey, jadi ini nombor pukul semangat pagi tia atau pemurut kadang zon interaktif ya dadang program live chat atau pantun. Jadi sambringan dan mau bersedia ke. Jadi mungkin lagi dari TKIT aduk kena nang nyusun pantun pakai sungguh muna sabar alu support masa tulis supaya do mandi jam setengah dan program live chat atau pantun tu aru ge bayi start pakai dina sebayuh ke apakah telefon dengan tu aku dia bahasa taruh tengah pantun di soku pantun pi buka sana sambringan pagi tia. Nyiru bodoh takap rimokon odi ngurumon didang torun ondu duo doi nya dibokon DJ Chase segmen yen ngan diaren omoh jukut dibingon oran odi ngerasun doi kangan-kangan moh ngojit moh sedia kehingan bisida bi pantun ngibul beladingan eha main bisukan dua baladingan bibin bujun tekadang tun kapet ngin puan nudu sobringan otok bipantun pakai tema bicoget. Aha, jadi sobringan biarpun ngajit pantun tetok nyenang cun inyang raan bicoget tong bicoget sejak lah sungguh penyenang bicoget dang boli dang beli abuh ke dang belit mamuh ke. Ya, jadi otok bipantun pagi ti sama dengan tu ngibur seberapa ngajit tu berbizana di tengah naik kerja pengguna ya pagi ti. Jadi dengan ini tolong cerita dengan tadi yang sebungah saya telefon ke Konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi DJ Jazz.
0: Ya, selamat pagi. Kata awak berdasem. Ini apa?
1: Bak bergorot.
0: Awal pagi bak bergorot.
1: Sebab terur wah babu gi gaya ya ni ati pakai manifest lah ha mesti ya index IT waktu pak babu ga ana agi bak bergorot dari wah dah ia bagi pantun ku ni karat ada sebab aku bau ku ni ku dah payah sebab aku bau ku spray berdagar ermin.
0: Okey ya, terus dengan pantun bersem.
1: So, penuh-penuh kat kapal munggu kopi. Di tengah harat, nombok ngular sawak. DJJ sejak meh metak ngopi. Aku mendapat dua set. So, anak tu ke bedak di lepak-lepak. So, hati aku hati-hati nak salam kak data DJJ saya sedang berkonti mati nak kau menebar DJJ tak dibekun kau menebar geng-geng awak kau menebar apa menapa menati dikit-dikit lagi dengan kambut sindu L amang padel kau menebar sindu Danny di tasik biru kau menebar di beket di kambut kuda ni muda kutuman nyebut dan sudah ringnya okay, salam selamat andu dua harap so perbara tak di dalam senang kak damai kak sihat-sihat selalu. Okey, terima kasih bro.
0: Okey, bye-bye. Terima kasih Nudu Ketua Wah atau Medese Mandi Tongan Pantun. Yo, nyari sepunggang saya telefon ke Konti ya pagi ti. Ya, terima kasih Nudu Medese menjadi saat beringan di Dubekon. Sama dengan ngalik nguruk pantun dengan dia, okey. Ataupun rebasa nini ke pun so on, yo. Jadi aku bahasa pantun di lagi dengan Tok Paita di ruangan Facebook Tok Paita. Ya, nak sepunggang saya so Nur Azira Azira. Ya, nak selamat pagi. Ya, nak selamat pukul. Nanti ya, terima kasih dari kamu geng awal dengan peminat setia YFM berdaya dah kenal aku ini. Jadi aku ira cuba bipantun. Okey, dua tengah pantun di soyo pagi ti. Aja atau sama-sama ngojit. Tupai ngilupat dah tunduh padang. Tumit ku bila terus ku nyipat. Kalau rami wajib joget. Kai kira tuuh atau bujang. Eha. Pantun kedua, anak inya suka berjung-berjung sambil ngelompat. Wang bijoget abah milih dayung, cepat-cepat milih abah lambat. Jatuh bonal bu. Okey, jadi terima kasih Dudu Nur Azira Azira. Rana ngajit ragu so kumpulan di Brisbane, napa-napa. Ya, terima kasih tiap-tiap sama ngajit ragu ini. Memang cukup mantap pantun di sebuah stok pagi ti. Pantun dibuka so pengajit tu. Jadi tu sama kajian nanti dengan tadi bokon berbisa pakar-pakar pantun di kota minggu lepas. Nyana susun-susun saja nyana telefon ke konti rana sewabi pantun. Apakah semua kata di sumia nino yang boy yang nang harap yang nang pagi tih ya dapat sewabi pantun ini. Sewabi minggu lepas dari support bi pantun boos nak pukul sebuang pagi. Okey, terima kasih Nudu Sepringan. Jadi sama di Tok Kajian beri dengan Tok Nyusun Pantun pagi ti. Atau berhibur dengan Jirago, berhibur seterusnya ya nah. Tapi tetap Tok Kedua Ragu Joget. Okey, jadi sebayu atau ngajar tahu ragu aku yang ni tengah pantun di soku pasal serian tebus ke nyabet nosak nyabet mit the world no sagu takar bi pantun terusnya berjoget berjoget dia atau ngajar ragu.

0: Okey, jadi nanti ragu bagi Borto joget tapi batuh dua. Jadi kalau ada nang peribahasa leh ataupun nasi nama tun banyak fikir logik nang graji berbotol dua. Sakat dua botol graji na nyale gua terkoyuh nak terbagi dua ke botol. Okey, jadi kira supaya dua mas mongan dua minit ada ngarep pukul semongan setengah pagi. Jadi tadi ya teman ngaji tadi naan de mogi sebab pantun lagi telefon ke konti. Ani naan di mogi pait pantun di ruangan Facebook terbagi tih. Terima kasih. Nudu ingana di mogi sewa. Okey, haru ke support masa. Haru agamu masa to dan program live chat topi pantun. Jadi teringat ada sedia dengan tadi lagi ruangan Facebook terbagi tih. Terima kasih untuk Seno L. Kalau saya nak pagi tih memang yogi suap pantun mungkin ada kajot masai sini masa sesuai oleh telefon ke konti. Ya, terima kasih untuk Nuru Atika digi sama retu pagi tih Rachel Merikan. Okey, jadi seterusnya Sebastian Lotai. Okey, yang nang sama sesan niaga harap sendasa handsome. Aduh hoi, yang nang ati pantun soku tunda tema pecoket itne. Ha itih pantun so Mr. Sebastian Lotai teninggal lagi dua tongan pantun di so yo pagi ti jatuh sama-sama ngojit. Anak inya tikuruk birubi di padang pedag aren bara nyamba berikrar di awah beri barang nyama berkerakal di awah beri andu rami dok naik tiap nu setu manyah dasa manyah menguh jameh atak samah mekat pejoget anak dari mekat bujang anak dayung makin sangon andu rimah asong gaun tekuruk dengan beladingan dingah ragu timangan mu dayung kumang asong ke, asong tak senang. Okey, terima kasih Duda Sebastian Lotai dua dengan pantun bagi ti. Ayo, jadi itu aruk ke kajon pakar-pakar pantun di hebat-hebat dari timur pagi ti. Kada minggu lepas lagi sampai taruh sidoh telefon ke konti. Ya, terima kasih ya sebab saya sentiasa menyokong program live jatuh di pantun di dapat dengan jet setiap pagi yang kedua. Ya tu ngojit ada dengan tadi di telefon pagi ti. Hello, selamat pagi. Potong lain telefon dengan tu ti. Harap subah lagi telefon lagi yo. Line telefon tu tetap buka dua line telefon buka tu pagi ti. Okey, jangan ni noh jatuh ngojit tadi. Hello, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi DJ Jeje. Sami abangan.
0: Bagus, selamat pagi semua. Kau ni abang ke?
1: Bagus, anu mau putik dah kek ni. Aduh, mau terang dia.
0: Mau putik berdosing, mau kuduh ke lo?
1: Ayo, berdosing dah kek. Dan barak melihat ke pisok dia ni. Okey DJ. Cak Mei, terima kasih kena lagi jawab dia. Atau terus ke pantun yo. Ya, ada pokoknya ke pantun ke dia.
0: Yo, jak tapi pantun.
1: Okey, jak. Pagi-pagi ku basa surat kabar. Pagi-pagi yak man sagu. Aku sikit oni abar ingan arap pagu-pagu. Okey, kedua eh. Man buat beja mini dari ATM. Eh buat benje, better ben. Buat benje yo. Man sambil ngojit di jejes. Dikonti onuti. Okey. Nah, kita halus ya. Ja man turuh batun. Pagi itu ngojit ke ragu jes. Jak mei otok bi pantun dua DJ Jess. Okey. Iti-iti ya. Aku ya ada DJ jawab ada yo.
0: Yo. Standby nulis dia.
1: Roket ku rabu dan jua. Rabu ku sogan rubat ku. Walaupun poon ku monam. Ngan ku ngodah. Takpon je ku biguyang rubat ku. And then nomor lima hati ni. Nisuk buat tibodak kain nais kuduas buat tibodak obok masak. Masak-masak kenang resuk. Kai kasut rasu ngodah bitanda. Okey. Ino jadi sipot ku ino te reka-reka semadayo botol ke paman ku soba sejuk pakai mupuk sejak semadi ku sukung otok bipantun DJ.
0: Ya, ya, terima kasih untuk semua.
1: Ya, aku mitik ragu ya.
0: Ya, ini ragu ingat.
1: Ataupun mau kutopot min salam pak ma DJ nang jak nyabukun nyabukun masyarakat ya aku ini mitik ragu sejak eh.
0: Ya, ini ragu ingat.
1: Mitik ragu barat dengan so megapos ya. Susu ada barang-barang dengan dan ojit berpantun ke mana-mana fan club ke susu ada peminat YFM Bidayuh leh. Teh sok lah mitik lagu sok Megapo sok to sama-sama ramai ngojit ayo. Okey DJ, thank you DJ Jess.
0: Okey, terima kasih kan untuk semua kelinas kudu-kudu dengan pantun tapi gitu. Lo lebih senang pukul semua pagi teh medok pari ke bori sebab pemoh bongoh bidosing teh. Ya, selamat pagi. Terima kasih kedudu dengan Tok Christopher Nile. Ha, kita bersama Tok pagi ti yang nang sebayu ruah buka gate, ruah riak mewah ka kupuah sebenyi. Jak mai atau berjoget, berjoget dua lagu berkikis bulu betis. Oh, ha.

0: Orang gue hibur tu joget tu makin tu yang makin suka sepenyanyi Nadin. Makin tu yang makin suka ya. Rada bisa menyenang hati karami berjoget mudari ti ataupun ada yung tu sabana berjoget. Berjoget ni sidoh dasa-dasa pakai kali kedua kali ketaruh bila nemo kidiap botol na dayung ataupun kidiap ke botol na dah masuk na ha na garanti ti na. Jadi sedikit pelaman kata ino ngakak-ngakau lah dopnya mai. Kira supaya 25 minit atau ngari pukul semua setengah pagi atau aruk kadang program live jatuh pantun jadi dengan dino atau ngaji tandingan atau seterusnya pagi ti di agi telefon ke konti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, pagi.
0: Selamat pagi, Seno L. Kau tak disebut ku ti, mau timbul ti ya?
1: Iya. Aduh, coba-coba jadi.
0: Kudu tengah pantun tu pagi ti.
1: Biasanya.
0: Okay.
1: Ni je.
0: Yo, jat tengok jat eh.
1: Langgan jat Adin ya.
0: Ya, Adin.
1: Boleh leh. Naik asam kau dia. Aduh, gagal ngomong nama ni je.
0: Slow ni bahasa.
1: Okay, bahasa. Main Uwi jual lebih Cina. Kita jat Boston, semua nang Surusta. Joget sadi doinya. Dia kiranya ngajit lagu Romeo Bercinta.
0: Lagu diminat dong.
1: Bolehnya dong.
0: Boleh, tiap tengah ngajit ya.
1: Oke, itu aja aku ingin salam aja, ingin salam kamu aja ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Lu di jahit lah bertugas sama gitu. Oke, ini juga di jahit bukan ada ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, itu aja aku ya.
0: Hah?
1: Lepas itu ragu ke?
0: Oh, dia ragu kan? Oh. Romeo bercinta
1: itu? Lagu hidup di bumi je. Hanyaan sama E. Ya mau sama Areno. Sama Areno nak ambil kita ke?
0: Iya. Asal aku main lagu titik tak sama E lebih joget ya?
1: Iya, oke. Oke, ini je. Terima kasih.
0: Oke, yo, terima kasih. Kenudu Asedo El. Ini tengah pantun bagi ti. Pakai tema joget ya. Oke, jadi saya terus aku bahasa pantun di di kantor Pak Itano. Aku bahasa pantun lagi pantun kedua. Cikgu Christopher Nile. Aku ingat teh. Cikgu, berdoa cikgu besar. Yo, selamat pagi. Nudu cikgu. Lagi bersama do tok bagi ti. Oke, aku ingat gambar dia. Aku fikir nang cikgu Syahri ti. Berdoa harkun. Natong cikgu ti. Cikgu Syahri. Ya. Cikgu dia suka main bol. Tiap tu main bol dia nyong-nyong bos. Okey, jadi kalau bahasa patut kedua so cikgu Christopher Nile. Ayano oh baladingan jak kati asong aus kajon dengan pari shopping. Pon kuti moh ti eh moh ti laan bijoget anu pinanak wedding. Oh. Ya pantun seterusnya so Clifton Cliff. Jak meh penuh ke balai raya kalau anu jen tak pakai payung. Dayak miskin, dayak kaya. Sama joget-joget pakai lagu joget bunga payung. Okey, itih pantun itih. Memang jom itih lagu tene. Pakai joget-joget, I don't know. Joget bunga payung itih atau bibur ke jatuh lagu itih. Ya, terima kasih kena duduk. Clifton Cliff. Ya, terima kasih yang duduk seberingan di Bogor Suwa dan program belajar topi pantun. Kalau minggu terlepas lagi no di Kuningan Bogor no di nyano di bau-bau Suwa Suwa pi pantun. Lagi nanang DJ aku Suwa pi pantun ini mana sarah matawoh yo. Dari sana tawoh sama saja sebab itu aku nak bertanding atau ngantung hibur sebab apa kerja di Bogor nampai tanya naik kerja pengenai mungkin lagi di pagi ti nanti guru di wah bori tengah mokos kedua sekidina bila aku nyebut titih memang kan senyum dom dia tiriak ti memang ia kan lagi telefon dia. Ya, terima kasih ke nudu bye-bye konten. Thumb up pendatangan dan no. Yo, jadi mungkin bye-bye konten asu api pantun gede pagi ti mada selesa bye-bye. Kalau tu aku sebut tu dia himo timbul dia itih pantun so bye-bye konten. Atau ni ngak ni ke pantun dia ti. Okey. Jari-jari ketek internet dunia moden ba'ar bidingku megau idea. Bye-bye konten tayung konten berusaha terus berkarya. Okey, memang mantap moden gaya pantun ti. Okey, jadi kau dah lagi pantun di dan lagi dengan tu apa itu dan pantun nak lagi sebut ragu ragu iban ragu berkikis bulu betis ya tu pantun so cikgu besar tu tie ha yang nak berjoget dua lagu berkikis bulu betis jadi ingat nak tu berhibur dia ngaji tu ragu berhibur tu biar berkikis bulu betis.

0: eh. Oh, sini sila sari dalam talun din. Ano ito mo, Josh? Nagiging muna.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asa, sige ka na mo ganun ko din ngayon. Di pa tuto ko sadi ko dyan ang talun din. Di pa tuto gamot talun din mo ganun ako. Pukan na gadon ko yun. Eh, ano jawa ti? Di pa tuto yun ay oti, ano ti?
1: Josh! Oh, kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah hantar runti. Mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti mula. Dia menaim dati dah.
2: Aku tengah nukal taya bisikal ku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Aku gong buku tidur aku nukal taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajua ke.
2: Dia mu puan ya ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyo nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mau kau tunggu aku mana ni di mau kau semua.
2: Iti re ku gatung tiya. Dek patut mulai pilu.
1: Ini no

0: Buka. Aku dengar mau cukup si suat eh. Buat tu punya liat toko mau naik ke Jawa itu.
1: Mau mas barang sini lah. Doi aku lebih toko ni. Aku juga nyakut dati. Aku mokos dati saya ada rabu. Juga kena je.
0: Aduh, itu bukan only. Itu idoh kain biasa. Itu jalur gemilang. Itu sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik ke Jawa itu. Buka bendera lati, buka.
1: Temu moyap.
0: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu? Di bahasa pegang buka.
1: Iyo le. Aku tis bonar. Binilah ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawa dolopas.
0: Hei patut. Tole aku nengak kalau bendera ti ti kini di mopu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawa aduk gemar pakai. Dah mau kok isdak it muti lagi atau dihare mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih hati esok pasal dia.
1: Dia main.
0: Pagu ah.
1: Kau rumah jual main. Dia menjual mana?
0: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu ke kerin bendera muti.
1: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dia kali ke. Ganti itu timu ti.
0: Tapi ingat eh. Iti masa mula pasang bendera. Iti rakah-rakah diwajib muna eh.
1: Ini no.
0: Di bendera mu mak dah liok. Mak dah totak. Mak dah kois. Paling pagu eh. Mak dah nuk tanah. Mungkin bendera no mu gatung seumu. Nak di papi melakitnya be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni jak foto bercoba puah.
1: Aku kali uwi ya. Teker mau kosa.
0: Uwi yo ge. Yo yo.
1: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi tu guna ge.
0: Pakai uwi no dah toka apa yo. Mak dah yo foto dia bas coba puah. Buat ini doh. Pak paling ni mak dah terbalik ne.
1: Moki pun terbalik mai. Dia patut.
0: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bintang kan ya mesti ke semua di ke umiah tiang mesti ya
1: iya
0: berarti ni
1: iya
0: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya pakai datang lagi ya
1: iya
0: ada terbalik ne.
1: Pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
0: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia oh nombong apa asal dah cukup tengok ayuh no. Mereka tadi ayuh kan ni.
1: Selamat tahun kebangsaan.

0: Okey, dia jadi nanti yang ragu menghibur tu babo di betul hasa Brian Iron Strange. Okey, jadi kalau supaya dua semong cuk minit lagi atau dah ada dua semong cuk minit lagi dia pukul semong di pagi. Okey, jadi kalau teringat teh pokok dengan tu Paita pantun nanti ruangan Facebook tu pagi tu yo. Terima kasih berbogok untuk seberingan. Jadi nanti rana telefon nak ke support masa ingat nak telefon ke konti. Okey, sebab harogi pakar pantun nanti harok bayi timbul. Mungkin harok nyusun pantun nanti kaiti. Apa bi pantun dipakai tema berjoget pagi ti. Berjoget bila nyanang berjoget memang yo berjoget ada ngasung rami. Okey, jadi tua tengah pantun di soku berkaitan dua berjoget asung rami. Ngait betek gandang kuari, mit sepana nyikon di gimari, bejoget sadi di dang bori, bejoget tanah asong rami. Ngosek bunyuah, ngosek gula batu, ngosek kosek tutuk, ngait di daan koyu, bejoget bikoduh, semikik batu di bori abu. Yanoh, canang pengemban nang map koduh, map koduh, yanoh, koduh, belah semikik masih in. Ya, tolong kerja tadi dengan tadi di telefon pagi ti. Hello, selamat pagi. Aduh, potong line telefon dengan tadi. Ha, dapat ada sebuah telefon apa hari ya. Okay, jadi sementara tu kajian dengan tu telefon apa hari ke konti ya. Kuribasa tua tengah pantun. Kali ti, so Brenda Za. Okey, ya nang selamat pagi, selamat nuduo. Ya nang harap ceria-ceria sejak pagi ti. Duo tongan pantun di soyo. Okey, jadi tongan cerita pantun sebuka serdio. Niko tongan doo nisuk sorin bonyi. Tobat motas kai nai madu. Bijoget ma ya tepotil katika ni. Ma ya kemut main lagu. Rasanya berjoget biar punya potil ketika ni ya mesti geragu bila dia nyenang dia ragu tu ditebang tiba-tiba siap berjoget potil ketika ni jak nyenang ya heratnya kirim top ini nyanyi ragu doi pakai pernah berjoget potil ketika ni ya. Ya, pantun kedua so Brendaza pahit pantun dibilang ada dua adinku mitia DJ main lagu sambil bi pantun atau tawo main-main lagu joget rami ingan rami geoku yo tiap tahu ngaji terlalu itu yo terima kasih untuk Brenda Za asal aku main lagu ti tiap terharap Brenda Za dobra dengan di bung beratak joget lah pagi ti. Jadi kena untuk cerita dengan tadi ada di telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Okey, selamat bro pagi cikgu. Ani aga.
1: Pagu. Mau ni pagi.
0: Pagu.
1: Aku ingin mencoba kirim pantun ya.
0: Okey, ya terus dengan pantun.
1: Nama ni ni. Bala dayung menggau kami. Menggau kami minang silahit. Bayu kita kira kopi. Kayu kita bijoget. Modul ya. Langi bau orang gitar tangan. Si bayu si en randeg maket. Coba kita ngerepak tangan. Lalu kita makat bijoget. Umpamanya bijoget ya.
0: Iya.
1: Taruh no. Para datu si derut sangking. Datu lagi derut sebaba. Balak kita dengan ping-ping. Aba kita maya makat bijoget. Nomor empat, nah, dari bujang arah miri sabun. Miri sabun dah entah paket. Coba kita bipatun, lalu kita ira bijoget.
0: Okay.
1: Nah, cuma geti empat saja ya. Nanti kualiti. Ya, terima kasih dari kamu.
0: Okay, ya, terima kasih. Untuk Rupa Jawa, sepatangan pantun bagi ti. Okay, memang suka pemantap. Yo, kena dinangat ya. Mak dah selasak berjoget. Ya, dah mai. Bila tu, sebut pasal berjoget ya. Natong nyenang, hodi ke Rami. Biar tenang Rami kahwin, Rami bertunang. Asal dia lagi ragu. Memang lagi tepat khas saat berjoget. Jadi, bila nyenang program ni start buku cu, dengan buku moih, ragu mau gig lah. Pakai gignya di tak modut, nyam gaya. Tak dasar oleh berjoget pakai bila lagi nyanyi doi dasar berjoget main saja lagu terus on berjoget di yotung jadi buat program lagu semong ke semong di tak ia mempuas berjoget jadi nanti lemat tentang dasar berjoget dia nyujuang lagu terus dia berjoget dia lagu keduanya menang lasong yang merugi aja domai. Okay, jadi pantun seterusnya, you know, so Nur Azira Izra. Okay, terima kasih. Itu pantun ke taruh pagi ti. Ya nang aku berpantun ini lagi. Yo, terima kasih. Jadi tengok je tadi pantun di so Nur Azira Izra. Aku selalu libintat kaping di JJS Bikonti. Kalau rami wajib pejoget ngibur asa ngeda susah hati. Yo, terima kasih Nur Azira. Ya tak betul beberapa berjoget memangnya kini merami lah. Baiknya kini nangannya berjoget apa naik sian sadi atau apa. Okay, jadi kali ini tu bimbul ngaji beragam bimbul tu seterusnya pagi tih rami man rami gak aku so sumuglinas.

0: bir de ye. Göre bir sana.
1: Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i bepaut nga saloran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba. Samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks pinikai sebab IPU begatuhi. Bekan so ana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU ankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Okey, terima kasih kita duduk seberingan nanti harga pinggir bor atau apa-apa so, kumpulan piece band ya. Jadi seberingan di mungkin nyenang alup kaning pakai bukulot pakai telur nyenang sarah pakai dapat nyenang ngapoh-ngapoh leh naik pantun sebab ada tenang leh sarah. Jadi yang setakat tenang naik hiburan saja di pagi yang dua itu dengan segmen yang dengan diaran ya. Okay, jadi di tempoh pukul sembong di pagi. Jadi untuk supaya 2.5 jam lagi yo dan segmen ataupun program live jatuh di pantun. Jadi sambringan nanti anda telefon patah-patah selain telefon ke nombor 02-25-043 ataupun 25-05-0. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bije. Ngejit kenyan nyebot aku najae dua he semuk grina dan desen. Aku mau ke Poku ado. Asangan pantun mesti ke mau ke Poku. Mesti gumunan ke mau kat mau kuat teh yang aku ngang telepon ningan ne.
0: Iya.
1: Pagi ke aku ngejit radio ngak mau kat bois pukul nua mestat ngejit nyasmayang pagi. Ah, mendarek no pukul semang dua saya mau kuat yo. Di dia tu je, di beri abu je putaran ni. Sungajit dengan dipastikan aku saya senyum. Memang enang ini, mesti aku jadi mokos kedua ke ni. Memang tu.
0: Mantap.
1: Aku mesuak dengan song aku je nanti. Aku ingin salam di mu'u je yo.
0: Ya, terima kasih. Senang ini. Ingin
1: salam di mu'u. Aku sebab aku di kota tu pandai di pantun ke. Aku nak waktu aku dikali pantun, waktu aku nak kerja.
0: Ya, boleh tu. Mun pantun tu dapatnya kali ke di pun paku nama rapot je nana.
1: Dapat lah tu, pakai. Pogok, wih, kata nang ni alibai. Pikir ku pogok. Aku nang ingin salam dengan sentok engan semua belinah dia.
0: Yo.
1: Yang ada.
0: Aku foto the line telefon na sendo deni dai support apa ta salam pak ingin nyebut teh sendo eh semua gelinas jadi di biasa nyebut tanepuan teh memang ya pak teh salam di ingan ya jadi terima kasih kena tu sendo deni dia get telefon teh jadi seterusnya aku bahasa salam so baling tanema ya na selamat pagi ina semua pekeping setia radio YFM daya serta fan club semua gelinas okey selamat pagi nudu amin real me. Okey. Ya seterusnya Malcolm Stanley ya nang selamat pagi. Sama Prince so New Zealand Srianti. Ho, nang New Zealand pak Srian lagi ya. Okey yo dihar. Ya nang muak jerebu babogi mapung-mapung ondu tih di Srian Adin ini ya nang harap suatu jaga adopto. Cuba lebih pantun dulu itu ne ya nang doi ge ponai pak subage yo. Okey jadi pantun miti lagu tih. Yo miti lagu yo jatuh sama ngujit tu. Odi mawah kupuak si baba nosa dio di kupuak bombuak. Gulu ngupi mancu cor ti bodak mitia main lagu mak dasak-dasak. Ah yo dai dasak ko ke. Tia to sama ngujit lagu tia. Okey jadi Marco Stanley sebab aku mau dia ingat pantun tu ya jadi ngan ino aku mau terus aku balas pantun so Marco Stanley ya. Gorong guni di uun paya, cegu bipati bisokat tanah. Malcolm Stanley ja ngojitnya lagu pimiti mak dasa-dasa. Ah, pakai tiak lah komen lagu tu ya. Jadi harap Malcolm Stanley terus bersama Dato' Nokan juang segmen setiap pukul semua ngedua tengah hondu. Okey, jadi ngan ini untuk ngejit dengan tadi di telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ Jess.
0: Yo, selamat pagi Mr. Komik. Pani abang?
2: Ada, betul. Apa aku kena.
0: Itu suara ti memang unik. Ngojit dan nombor puan eh. Okey, pantun tu pagi tu.
2: Ni ada.
0: Ya, tu pagi tu.
2: Adik ke kebon, aku no tebu. No tebu, aku nak diguning. Mani bara dengan ari antawu kerik aku bojoget sebab atin kurami. Nam si rami bah kena bojoget.
0: Yo pak ani segala pun tahu dah ingat ngam joget dah.
2: Ah, sana tahu mesti ani ani langkah sarah.
0: Oh, langkah sarah. Oh. Asyik mana cara berjoget unik dia tu. Okey, terima kasih Dudu.
2: Okey.
0: Mr. Komik. Oh, itu memang itu pakar pantun gitu nah. Ya okey yo. Terima kasih Dudu Mr. Komik. Terima kasih Dudu Malcolm Stanley. Aku mau terus balas pantun Malcolm Stanley tu ya. Paksa bunuh tiap tu berhibur ya. Ngajar teragu di game itu ya. Jadi seterusnya pantun so Mami Cikgu Esther jenang nak kampung tai lalu nak nyabet. Asik kai puan tapi memang rugi. Mertui kai berjoget tapi kah kita rak birami lagi. Lagi dia rami. Jadi patah-patah sobot. Kada sumia mami cikgu Esther kelakar pasal warna pikayan. Kada digamal tung sama ke warna purple. Punuk purple leti gamal leti. Terima kasih dulu mami cikgu Esther. Ya seterus pantun seterus ya sambung lagi kata awah tu sambung pantun yo nang penuh-penuh di pasal siburan desangka berdapat dengan amba. Kejak tangan rasa dokaren mun bijoget dengan dayung dimanja. Iya, Mr. Midasim, mantap, terima kasih. Okey, jadi ragu pinggul tak seterusnya pagi ti orang di kumpulan Ezra yang di wifi muda yuk gerak bersama.

0: Hormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Amba kai si barang yang harap kami bora so Nazri NJ. Okay, jadi supaya dah mas mong 4 minit atau ngarep pukul semong di setengah pagi ataupun supaya dah mas mong 4 minit saja ada ngapa yang program live aja atau pantun tu pagi ti. Okay, jadi kita terus dengan pantun yang nak dua tahun pantun di so kudio sana so beringan pagi ti. Disusun penuh di bingon pagar, bibokot bigiliak berebut separ, sungguh pun anu tibongoh puar, sanggup berjoget di un pasar. Pahit tekopok di bingon sungi, parit berilali di sinok perigi, berjoget rami nog onungumi, parit ke bori berjoget nog tiap pagi. Ya, pantun seterusnya pagi ti, sebabai konten yang nang pantun nomor 2 sebabai. Kulak-kulak cerita ni binua babai konten tayung konten. Asyik megau iham hobi berkarya anak babai-babai internet tayung modern. Ho. Okay, terima kasih dulu babai konten. Mun lagi pantun kataruh tiak nyambung lagi ya babai sedih. Seterusnya so Veronica set ya nang selamat pagi. Ya ni abar seberingan pagi ti. Yo sehat, terima kasih. Ini pantun di saya, panu ke taya mit peku. Mit peku nganai ponas. Ja meh oto bijoget debori abu. Bijoget-joget lagu semuk linas. Ya, mungkin lagi ngoji lagu semuk linas ya. Mungkin yang mau senyum-senyum kini bijoget kini ya. Yo. Yo, terima kasih Nudo Veronica set. Oke, okay, cawan ini. Yo, cawan kan dudu. Veronica set, ya, terima kasih. Dan kau jadi ragu so kumpulan Samson kenangan terindah. Yo, cukup masa ti atau main ragu ti. Harap jenanga Veronica set terhibur pagi ti senyum senyum. Ah, mak bak begorot ya. Yo, seterusnya yo no Chrysler Jacobson. Dan kau jadi ragu dah salau. Yo, ti cukup masa atau main ragu ti. Yo, terima kasih untuk Chrysler. Seterusnya dengan tadi bukan yo no so Sebastian Lotai. Ya nang salam DJ pantun kataruh. Ya terima kasih Sebastian Lotai pantun kataruh pagi ti. Makin endu makin remus jerebu madin pun moh makin kurang. Makin endu rengit makin tatung jaga jarak. Jaga jarak masa naik rentak poco-poco. Okey, oh, terima kasih untuk Sebastian Lotai. Gogoh kot ya. Pertama yap tepotil, maka semua. Okey, jadi pantun seterusnya so Malcolm Stanley. Ah, bapak yang ngajit aku gebelas pantun nanti ya. Yo, nyambung lagi pantun ya. Yo. Yo, nang Odi Motak Puruh Jagung. Odoi Komut Puruh Ge Buah Duku. Ido Kudasa Duo Kudayung. Pak aku malu duo sama sindokmu. Ah, bah gara. Di dayung itu dasa pakai dasa dip ngemar mekiwat gaya nama ya. Mungkin ada sikit nanti tiana. Paksa alinya nang atot wakil ya tiana. Ya nang arap ogi boleh dayung nyawut teh ini. Haa. Sike berdayung-dayung di agi ngojit pokoknya belajar topi pantun pagi ti. Haa. Turung-turung le balas pantun di so Malcolm Stanley ti. Haa. Dah pasti ada gamal yuk kini di status ti pakai baju bol warna bilia. Okay, terima kasih untuk Malcolm Stanley. Ya, jadi sana berbandingan atau baiknya di sindok ada juga di kemisi di petugas pagi ti. Jadi harap so berbandingan atau pagi ti terhibur. Rada bisa beringan di lagi ngajit siaran radio dan program pantun atau pagi ti. Ya, nak huragu menghibur terus balandingan so kumpulan Mega Force.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogok game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada kuat. Ya meninggal handphone nanti. No, meninggal main game ni. Ya pun ada tiwas, pun ada siin no, ni. Atis pengobatan guru-guru dari pun ada di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia diboleh, guru dari pun kontrol dia. Jadi pengobatan mesti mit berat. Baru mengkarati masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone ti kudu jam jadi ti mesti le boleh kontrol waktu dia boleh kontrol susah benar-benar homework dia naik jadi tiak nah kerja sekolah dia pun naik dia mau ya, dia belajar ke jadi mau fail ke benar-benar di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain nyaman Nadina
1: Cikgu Raymond Bihud.

Okey, jadi nak cek lagu menghibur roh-roh hatinku asa penyanyi Amal Tanah Choneng di kira supiah 2:20 minit lagi atau dalam segmen aja dengan diaran tu pagi yang duduk itu. Aku juga berbuka terima kasih kerana yang duduk suat beringan di Ogi Ngocit ke Ibi Pantun pagi itu. Terima kasih kerana duduk beringan di Ogi Suat Ibi Pantun baik nanti telefon ke konti baik nanti Ogi Paita Pantun dengan di ruangan Facebook pagi itu. Terima kasih kerana Ogi nanti dengan pantun tadi sebunga-sebunga saya suak bi pantun bagi dia. Terima kasih. Jadi harap yang minggu di bau di masa di sama dengan lagi ke bersama dua kau ibi pantun ya. Jadi sebaik kau nak aku program live jatuh bi pantun aku balas pantun esok semua pelinas ya terus jaga kajun-kajun aku balas pantun ya. Jadi ingat itu jatuh sama ngoji tadi ya. Ngait popong di daan kabang, nyikoh poyang pakai burang. Bijoget mesti kupuang biguyang, ido buguyang adon eh bigayang. Okay, jadi ingat kuliah kaku apa gerim boleh jatuh di patun taruh tengah patun di soku sana so beringan dia pagi tih tanda terima kasih kena dua so beringan. Taru aku asong mau bidu gorong kapet nyusun di semu ragu sulu aku natong di muu natong bijoget di puun rimu mun sok semu idoh ku ponu rabu sedakak asong ku taru di puun rimu tongon ehronu doi ku dasa bijoget dua muu gatong kasah di rongah cegu onak ko suang man buat dadu natong kisah bijoget dua beragu oda asong makin cak rindu. Jadi mak kamu tadi minggu bauh di anu dua pukul semang pagi atau pukul semang di setengah pagi atau berhibur bi pantun lagi dia pakai tema di pekun ada gue minggu bertas terus sepagi teh dayung salau kepulauan Wooden Gun.

Okey, jadi nanti ragu pergi berita ada yang salah kumpulan Wooden Gun. Okay, jadi yang info seterusnya direp kosin itu suat berapa pengunci pagi ti yang Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak dia naik kempen saringan PEPSMIA secara percuma yang di buangatur di Klinik Sarawak Family Planning Association orang Pi Ramli yang di dia buangatur dan semong prii yang berada prii ti buah nunum nunum minggu iti yang pukul moi pagi yang pukul semong 2:30 on 2.

segmen Yernyan Jaren Baranganu Sopukor P.I. Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ayun na ito yung Rag of Gibor to Hidup di Bui. Jadi yung nagiti siya segmen na yun nga diaran to sa anak pagi yung duwiti. Jadi repetitive to ada po ng ojita program di pakai bang sinakayan di bapuruh radu seso Miri FM. Jadi program di pakai bang sinabdoyo ada po to ojita pariti pukul nuam ngumi bisa madu pengaruh kay di petugas atang segmen ngancang peta. Ang ini no kure juga bapukul cuma kasih kejauh nudu suap berapa ojita YFM Budayo di ogi bersama dengan koi esok jaya ke Robi saya no so pukul 9 pagi ogi na di ngojit so pukul pergi pagi teh no ke masa itu. Jadi ingat ini no aku di jejes sering ucap selamat pagi no kata berdapat bau di segmen 2 no di bakun salam selamat pagi 2 salam Malaysia Madani.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, lagu lagu nak loh apa nak telah mana alasan telah kaya nak pemuda hok men RTM Miri tak lama kelarah telah belado ni. Okey, mai tamlim tak mana hang tak lama pengah tak live Facebook. Kui jenuh nak tak live lama kuri zaman dah kuri. Amin dah hok semua. Aji biang tu angka keriang kerani. Okey, men telah lim tak lama kelarah pejidin Radio Kayan Miri FM. We nak men kalau alang ngejapan kalau pergi dina kami asen hado tu mun te ada hok telo ngeda ni te o akte ha Facebook Radio Kaya Namir FM deh ne kina te man hang telo alang yan kenep deng na kata ada hok te jo ada hok tam ada ni hanan.

0: Murid sayur.
1: Iya, cik dah alang ngam balai mana telok lima deh nak dah kisah telok jarun nak telok ngelarah habla ada ni tel ai tam nak dekat teki ya awi ka tu ge nu nak lang ngelobang busun nak dah na beda jam ka ya kenudanan deh na sen hado dah tam dani ji dah lang ngamale teh Facebook Radio Kaya Mira FM kenolang tam kaya nak ku mak tasu ah. Ya, aku selokong pejidin ni kalau atang buka telok lebih dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan mana kalau ala ngejapan na telok ni lebo saya kena payak mana telok lim hina mana kalau alang nama jusu saya kena ini lagu alangku mak tulang puluh lang kena na tau masanya.

0: Sylvie tak dalam lagu itulah nak pulukan Thomas hanya dalam lagu nak langgari tamah pejoh dalam kelarah tam hangga doa ni ya asan hadu tejoh no program tam ya tak betul lo pada dua jonang habis tamah pihak pejing ngeri yang ada nak alang ya dia tak man hangga telo alang ikan mana dah kata dah bara dan kalau pakai WhatsApp kosong GG telok G saya kosong dah ini GG patusu dah ini nak dang lemka inbox kami ha, Facebook Radio Kaya nak Miria FM dah ini nak nak dah kata tapi dah Malaysia pelahu nak buka mana kalau lem jarunna telah pihani hangar yang lagu alang ni mana pengake kalau lim manino tua daleh awan na telah te adahin tak lemah pukul ji ngak dong ha pertama pihak peji ngeri yang dengar alang ana pah mau mana pun dengar radio mana kalau lumpur pukul ji 5 minit ngedoi tanpa ji tak lama dahok telok ngedani kena kalau dang na kata dahok tejo dahok tama dua ni ji dahok alang male teo akte ha Facebook Radio Kaya Miria FM kengio jinun telok kaya lengok te dahok ande koreak hoi nak manita malang haja umale nah hadu tam pukul ji junang datangan pukul ji 45 tam tu pejo tak lama karah peji dina kami Radio Kaya Miria FM pukul 2 lebih tak lama program kelih hadat asal tam dan pukul 2 junang doa ni halam sejarah apa yang tam jo ngak karah peji di Radio Kaya Miria FM atang pukul 2 lebih dahin asan hadu pukul 2 pukul 3 lebih tam temo peji mutam tak lama segmen PDK peji dina kelok mutam dapat kedua peji dina kami Radio Kaya men RTM Miri menjam to kalang layona. Sayung larang belado mana Priscilla Patrick dan Andy ngau mana pelahu mana Rama Raman Anggau Ramana Wilson Chen jangan ada pelahu mana Muhammad Hazwan dan Melia Sarah dalam kelarah pejidin kami jangan ada pelahu mana Laing Wan Ola Ing ya asan hadu te jo dok telok ngedoni ji dok alang nai tama tumun te hadui alang entamna putung putung do
1: lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukun pudua ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my bili YFM Bidayu Kaya Radio Kayan nepji itam.
2: Tapi selamat daw Malaysia menlimitam naik menakui Jeffrey Ngau. Semoga diberkati Tuhan negara Malaysia. Terima kasih.

0: Iya, mga kawahakan ibaw aja nga mana telok talang melayu na ang pay tamat mo. Hani pejirin na kami talang maklara tamal berdoa ni. Dahin berdoa ni matan doon nagrangat ya. Tak mau bangun matam. Ada yang dalam nuti butit tampelahu. Apa mau lebak music kerana aku reak aku ngeo. Tak mana hangat telok lang ngabai pelamana. Kenun kat langan sengan telok kani. Dalam maklarah telok beladoa ni. Dalam nuti asan hada temu pejirin na kami. Dalam maklarah telok beladoa ni. Dahin apaan pejirin na kami. Atang lebih. Ada yang mana telok lim. Mai telok lang ngene lebo peji. Dalam maklarah tejo teka-teki. Telok ngedoa ni. Saya ngedoa Marunca Amerika. Radian lah. Wilson Chen. Saya kenapa. Tapi nandang ayat nyue tegak teki telok ngeda ni. Tegak teki telok ngeda ni ada kena dalam ngeluang busun beda pernah lahu ngeluang. Kena harin telok Wilson Cendeh nun loh kena seroya kena anan jimen wena. Bete alang ngewi tepat lahu wena Wilson. Kena nolok, kena straw ya, kena hihi, kena talam dah talok kisah, talam kelarah talok berada ni. Dang loka, bintek alang hui tepelaan. Bulu ya, kena bulu jan, tak loka bukong na. Ni hak na, aku yang mai lingi na. Alang lubang busun dan lubang bihida ni, hak na nak lemah. Jan ni pun tulang, jan ni pun huhat. Nam nan tuan nasak tak lama kelarah menjadi nak kami redo kaya Ana Miria FM.
1: Merdeka, merdeka, merdeka. Harapan dan sebayang kui menitam lim, jaitam paan ala batau lang mage. Mentuhan tam Yesus Kristus berharap itam paan nyalam til hinji. Ino tua itam tekar ini apa hawang dale, amelaya, asrawak nih. Nak ino pa negeri itam te. Itam harap dan aku percaya. Dumana itam alam kemerdekaan, menitam u dang alam penjajahan tam hari kemerdekaan alang sayu menitam lim. Manakoy anak tam, sao tam, restingang, maok, daw, Malaysia. Uha!

0: Iya, ni pengerti kakak Rosena Rai tak lama lagu nak. Ya, minta lima tak lama dengar. Tak lama kelihatan halang sengana. Ya, bang 26 bulan pitana ni. Umar Forum Alang Teh Hamiri. Ini mana telah Alang Teh Talam Dalam Miri. Lepas program Alang Ana. Teguanan kelihatan. Alang deng pahani telah kelunan bangu. Hina mana telah Alang Teh Talam Dalam Miri. Kena deng teh atang lima teguanan. Hina mana telah Alang Teh apa. Program mana mana pukul saya Ajima atang pukul 6 atang pukul 4 lebih hari pukul saya Ajima atang pukul 4 lebih tak alang mesak tak alang lagu tak alang ngajar tak alang nak lebat anak kelia teguanan. Ya, program alang anak dalam majik do tua.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
0: Hello Betty, nendengah kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
2: Aku iseng telepon tamak dah inak. Dara aku ijan telepon dah ho.
0: Oh, okay. Sayu kanan.
2: Ini teleponan ni. Selap nomoran ni.
0: Betty. Labat-labat lah. Asum maju bareng.
2: Selap nomoran nan.
0: Skema nan kuriak ho.
2: Jangan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jang em darana asam majuna. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni uli

0: ko na nigak ba naman la?
1: Lan Amedo hindi bara. Asa buka bataman? Man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik kulak batok. Dahin kelia. Kamu ko ha?
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun jebak ke. Ya kuida. Asa untuk gilang ya. Kena slap na.
3: Sama dahin nak. Ya mun kami bantu batok.
2: Kaju kurem, anita mana apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni.

0: Iya ngarang hudu ke na bahala na tiga ngalang kereta 50 minit ampaya na tang pukul ji ngak do macam tu kalau ngak layu na itam ngepiah piji ngeriang ngedengar alang anna pahamu mana pun dengar radio man Kuala Lumpur ya main semua nak man kelok lang temu piji dan kami asan hadu na kata dah hok tujuh dah hok tolong ngedani di na ji tegak teki malay kata tegak teki na lang lana macam tu ke dahun narin telok Wilson Chen na nyuy ngapde kat nun lost raw ya kena dang lo kabite alang wit perlahan teka-teki tambah doa ni awi kat tugek nu dalam lubang busun dah lubang beda jam ke ya. Okey, tak lama program malang setengah enam ha, miri ini hari men 20 telok atang 20 tusu dua bulan nepitan dah sangana program Sarawak Literary Festival 2026 alangana ha stadium tertutup Miri ada hina pustaka negeri Sarawak Miri. Tujuh program ini adalah alat dan sokong industri penulisan dan penerbitan tak dalam dalam tamak Malaysia dan wina manita malang tak dalam dalam Sarawak. Dan sedia alasan mana dah kelunan daripada penulis-penulis tak dalam dalam ini alat dan pahabung dan alang alat dan miat lahu pengjam tak jauh hadui dah dan pahabung dan kelunan-kelunan bangun menalam dan menawang dalam pertama lahu dan petulah bara hadui alang anak dah nak. Dalam mati lahu temu dang pendengar petulah bara pelaku jauh sastra dan budaya basak tak alam terdata Sarawak ngejelong hadui ikan mengalong nuran perahu nas ni akademia dahin peji dahin kerana na bangu alang ne menlebat na bangsa dah menalam dahin menawang dalih alang tawin tak alam hadui penulisan nuran na pelahu lebat lahu aktiviti kelih halang anak teguanan alang gak terjauh sastra. Anan hadui alang sangat nan hari teh 20 telok tanggal 20 tusu do bulan nepitan ani hak miri Heti Sarawak Literary Festival 2026.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji itam.
0: Eh hantai dah anak telok kaya dalam tugek dalam hadui penulisan sastra ni tapi ni dalam hadui kesastraan aku ngiyok je tok lang sayu mana telok lim. Wi nak men telok lang minat na cerpen na novel ngalong bahasa ani peluang men telok lim.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Tapi selamat dau Malaysia menli mitam nai menakui Jeffrey Ngau. Semoga diberkati Tuhan negara Malaysia. Terima kasih.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Ya, dah hok na kata dah hok tejo ha tasu, dah hok tasu doa ni ya ana tasu ana ni dah tasu kayo taha. Kayo taha, Winno dah beli kayo taha jadi tasu ala nak tahan. Ana na na tasu kayo taha. Jadi kata kedua ya na umubuk nah tasu amin ane anane dah tahu kata dah kedua kata dah ketelok ya na hiran ke metoka tasu umaka kan dah ane dah ten dah lama tengah telok hiran telok seng metoka tasu amin telok ya na ane dah kata dah tejo dah doa ni tak lama kerah pejirin na kami hari do kaya Amiria FM saya kena men kelok lim te dari na telok ala enggak na kata dah tejo dah doa ni pedah lain na kami ni ya. Ya hari ini terlalu sencen nak na tagap-tagap tasuti aban jai ta nah dui dua hangun nak kena ya so kena menekat cen jelah we na ore belajar tikanya makin ta na neme pan-pan belajar pan musang pedong lebih men o belajar ari yang tak negerang uma hadui ta okey so kena men terlalu tak lama kelarah pejirin na kamera do kaya na Meria FM te menahang telo alang ikam temoh pejirin na kami na kata dah hok tejo dah hok gundo ni jino salah kalau mate kata dah nak kalau te dah hok telok ngedo ni hak teh tasuana dan bara mandah anak so telok ka ladak jam kenun ka hakat lok entam makayan gi arana tasu te jadi kena dah anak dah so tam jam tejo aran-aran nah kata lama dah entam kayan maya man hadui alang tam nam. Okey, so kena men telok lim teh menahang telok lang libang kenap ikan mengeriang sampai kena sampai ini dang pani telok 5 minit pergi dari dokayan Meria FM. Kena teh menahang telok dengan naji dua tang tudak. Ngajar telok ngedone.

Iya, kita ada ngapa ni telok. Tala mah kelarah tama beladua ni deh nawan telok nuto la ong telok u telok ngelarah manjema tangga pokok la beladua beluwa doa ni deh telok. Mana melo pelong hadi telok. Kena teh nawa apa tama ngelarah beladua ni teh jaka apa nato telok ngelarah. Okey, dengah wanita melang teh tala mah dale tama Sarawak ni mana dale dale awan dale tama keluna orang ulu ni lebak murip. Jadi hamiri teh program hari keluarga langkenan persetuan nakayan Sarawak cawang ngan miri. Jema 16 madu bulan forum miri lahu dengah mandahari na telok lang tek talama dale belaga hati kan 14 sepak veteran belaga 2026 sangan na jema alim 16 madu bulan napitan apa anda na na hati hak padang sukan belaga ani hak na veteran bukan sekadar pemain tetapi juara kan dah lo ani kelia halang ana tunggu ngate do Malaysia ni kuriak kawin kelia hanan ana tek 16 madu bulan napitan 2026 ni hati jema Mentera Alim Radio Kayan, Mirai FM, Larah, nama penjirin kami. Ini lagu langkanan Roman Joklong Gemak di malam, Onana Kajora, Ku Bersatu Langkanan Sos.

0: Ini dua lagu anak dah ke Puhlor. Tak lama kelarah telah berdua-dua ni. Abda lagu di malam langganan Roman Jok dahin kejar aku bersatu langganan kumpulan shows mana telah langgerita saya minat empayana tanggal pukul 2 lebih. Jangan kira ramai jaga temu lalu sekundang mana kalau langat ni lebu pejirina kami tak lama kelarah telah ngedua ni. Tak menyenang tak lama dengar kira hui 2 jam malam ulalu. Tino hati umas solar alang teh long tipe anna bara tutung jema ani de bena sauna dinuna teknun tok alang tubuh melawin kelunan. Okey, minta lim tala mendengah ngeruak jaruna telok ngelarah badoa ni dengah halang ni mana bintulu Jabatan Customer Diraja Malaysia JKDM Sarawak udang nyelalang le nyapa tadi kelonan akan seke seng nyelam negeri hui saya pulu program dadahan an sabu ha bintulu dadahan an kita dah alang anda dah ngepel dan anda bara anda kuma hit hit awan dah hit awan siang siba. Tak jin an hit deh awan siang siba jadi ana nalang ana dah kuma dadah bilang saya nak dah alang kuasa jam dehin dah mihat hadiu persalahu deh nak jam nak tak lem kepelanan ya nah dadah naan sabu. Ya pengarah custom Sarawak Dato Norizan Yahya Tebara dan dah alang bahat saya puluh ribu telah tu 56 kilogram pun telok-telok gram ni hina ana kuma legah nak atang 4,07,000 saya atu 16 ringgit 50 sen habang ngadha tak lama ji permis alang teh ha pasar bintulu. Jadi empayan nadah nah ditangkapan ni operasi nah di pebeh pick up o anna dara dua-do alang kenan dah alang melihat aturan menecawangan penguatkuasaan cawangan narkotik dan cawangan risikan custom bintulu. Ya, anak-anak dengar halang ni mana bintulu tino dah langa kuasa dan tihile dadah an syabu tino ketanan anak kuma hit aban ngit aban hit aban siang siapa. Muat telah mendengar Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng te duan trit hati gunahna itam hipun adat hormat maya melebat antuk ke bangsa adat lali alang te tak lama dalihane. Adin ya bara jetok alang dang entah makiram dalam murip lang tam hipun kerani jetok anak alang perlu na an rakyat dalam dalih ni hipun awin itam jenun yang te dang na jenun yang te ang na sang ikam nuntua lali sang hipun nuntua lali alang em hipun dehen tok anak dang entam na dehen ju lang dena dehen peta Sarawak sang temoh mejo tok menghormati dan labat tok kanan. Ya, nunan tak membenci ngeriang tahun permiatam Sarawak, Tek Jo. Tukup lani tam hipun adat pa'an hormat. Hina ngida tiang ji dan ji mana lebat naan adat lali dan bangsa. Alang teh tak lama dalihani.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
2: Si merat kubleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula halam macam kupi ni kere, memerana beleh ni.
3: Nun dia dah tipong, nun.

0: lek lebak duan ke dekurim. Teka ni, wak nah liang-liang nata. Imbara pa, emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran nata kupi na kenak dek ah. Tek-tek ni doh.
1: Dah, nuk pituk seng na. Jaita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nate bas.
0: Tipong, nate tipong. Deng nate. Masam-masam pikat ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
1: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku ite meda rumah aku dalam deh. Ati ok. Gak urok belada ok. Te banit ok. Sayu kan aja madu ji. Sayu kan.
0: Ada-ada tipong dap lo ku hinang tudak kan. Jibulan o anan.
1: Sila kawit. Oh sila kawit. Jangan ni ketek deh. Silo kawit.
0: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu barang semunang tu dah kui. Aduh, nok ni tu sah kena kui.
0: Entam kurang gula, halam ket pengumuman. Ban akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.
2: Narajaki.

0: Parlimen Perakauman, Tejo Adat Lali, Dahin Institusi Diraja, 3R, Alang Dang Petasa, Denak Daleh, Teguh Hari Pilih Negeri, Alang Sengat Tangane. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Bara, Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi, Anenyuhu Alamihat Lahu Tengayat, Urek Dang Nekang, Dengah-Dengah, Alang Pohrak, Tejo, 3R, Talam Dalehane. Abinanan Piahtam Peji Ngeriang Dahun, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Tejo Tokane.
1: Bila tiba masa untuk pilihan raya, maka banyak maklumat yang salah, yang palsu ataupun bersifat hasutan ataupun kacau ganggu sering diterbitkan. Di Malaysia, kita tidak mahu demokrasi disalahguna atas dasar kebebasan bersuara untuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini mengulangi sikap mereka pada PRU yang lalu dengan menyebar bahan-bahan yang sangat merosakkan sama ada keharmonian mahupun akidah rakyat Malaysia.
0: Ji Nisbah Ji menjilong sedadu alang nyadu tetap alam kelangat alang sang anna tek jilong askar wataniah hibang lebo duman 2025. Awan nampulong harianan, kelonan bangu anake ala dahak mutam askar wataniah ja kerahan nampatahan lawat denak daleh satu a. Kerani, hanitam hinang, kuri hukah kelonan bangu ala utawin dahin mutam askar wataniah hiana anabara penju saya 10% talam daleta Malaysia. Awin anan, itam piah peji ngeriang dahun asisten Panglima Pasukan Simpanan Major General Datuk Hamdan Ismail Tejoh Tokane.
2: So therefore, dalam patutan ini akan meningkat juga lah. Dan juga ini juga satu lagi peluang karier, kejaya untuk haraya dan tentunya untuk syarikat awam mencuri perang-perang. Because ini mencuri askar tanian ini yang pertama sekali dia orang kata security punya community. So dia dapatlah peluang untuk membentuk diri, jati diri, disiplin. Inilah peluangnya. Dan majikan-majikan pun kita galakkan untuk menggalakkan staff-staff mereka dan juga pekerja-pekerja mereka untuk mencuri askar tanian.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Iya, putong dong aku yang matang. Eleksihan dalam lagu nak. Alang kita sama temo. Alang maklara pergi di nakam Erido KMR FM. Saya yang larah berada man Petrus Wan. Ejen hadul hau man Zulkifli Abdul Azul. Alang maklara pergi di Erido KMR FM. Teman telah alang maju sung habda ya sung. Ngelara hablado mana Matius Mariang Lahu Ajan hado mana Muhammad Hazwan dan Emilia Sarah dalam mengelara puji di Ridho Kaya Mira FM Ajan hado lahu Grace Luja Iwat Jok Jasmine Sam dah alang teh habin dulu saya kena mentolong alang teh habin dulu hati lebu majusu puji dah yak dalam mengelara telok berada ni Facebook Ridho Kaya nak Mira FM Perdah lain dekat mek hak kontena. Okey, dalam mendengar halang ni man seratus kalang tek baraji lah ke antahan uya ana pesaya pekawa doh bahkeh nak pakai kayo pelet. Dahin maybe katnya ada tek doh bahkeh nak nan di kebun sawit alang teh kampung Nyabor Kabung do patalang u arede. Ketua polis daerah Seratok DSP Matthew Menggi tek bara Kelunanlah nomor nak 52 man antahan hak jalan Dato Edward Cerah kira pukul telok lebih 2 minggu deh udah polis te terima dah buka bara te joh tu sahanan menang siasat tanya udah jam tu sahanan ana bara jadi tegu pukul telok menang siasat tanya udah jam dah lang umur nak 35 dumananan tak peji dihin laki bakih nak ni kebun sawit empayan dah pah yang dahin dohani empayan dohani nara nak deh anna laki nan i dah apa takut dahin ibi katanya ad pun dah ati pertanyaan ni hana abin dohani dah matang akhiran dah sang kawin abin dah dahin na kelunan nanan rupanya laki anak na bara dah ni lang lana laki anak betang hiaran na kuin bik dah ni lang bara ya je payah na sedia nunan kurin dah ni tak na report menadah polis Abin kenan dah nan dete nyuwe nunan alang ate na lake ne dete mah nga dahin te mibi ket nya anta te ha dahin na mari ya pake kayo pelet kebun sawit tegu dah ate kebun sawit ya dalam nentu kina ta ma pa an lawa te jok keselamatan tamlim hino tua tamte dalam adale Kami nak mana telok alang arando apaan lawat lahu tek joh keselamatan telok. Ya lusang ada hendak dong kanan nada na bampa pahan hitam.

Dem bakun hiyana dem hydroelectric alang anna pelawat hungi balui ha belaga Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai muyo apui elektrik. Tak lama isya dem bakun hiyana dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belaga tak alam bahagian kapit Sarawak ha hungi balui hudiak hungi rejang. Dahin suna men pasar belaga yakna 37 kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadi sukatana anebara unari dalam duman pelupitan 60-an unak de. Awanan hadi pilu anjang muak dalam duman pelupitan sayak puluhan. Hadi pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nah hadi pilo tejo nunok baluk batok tanah dehin hadi pilo tejo nunok hiloh seng nyayang awan atak musang nunok baluk dem alang seng enna tek tananan dahin nunok menbeh hadi pilo tejo urip telikar daleh alang tawin kenan demanan. Wina tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dahak seng pelong demanan dahin lahu nunok hadi dahak seng matel karan apui elektrik mendahak alang pakena. Perujakanan nahari tek duman pelipitan sayak puluh enam. Minapah nutih perujakanan ngetak tek duman pelipitan pitan pulu. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik. Nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluh lima. Awin anan dahak ngemaju unar yang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dahak nesak miti perujak dem bangunan ni. Empayan nah long. Kesud ji dalam duman pelupitan 60-an ateng saya puluhan. Kesud kedua dalam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok dalam duman 2000. Biasun telok hado projek andi ngetak hadui nana awin tubuh tusah ekonomi dalam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hanak nama tu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna ateng 44,750 kilometer. Bukah belajar awan negerang dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik ateng 2,400 megawatt. Dem bakun bo nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter. Dan pelagang ngata atang 6.70 juta liter padu. Huka atak alang anwak tak alam ji saat, yakna 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak manau daleh Singapura.

Ya mitam lima hanunan etama peci talama program kelia hadat arsal tam ngareng tok na alang kenana dah uma bawang param talama duma na 2010 pitan una de hete ubungi mang dahin nak dah ke sape doh alang kenan karabin nak donet robin alang gerita saya minat empayan nak atang pukul 2.30 minit lebih kita mabayat tak lama segmen ngelarah ngeluanin hapan alang ada pembawa temuhaman RTM Miri talam mengelarah tam lewat bulat doa nih.

Iya, tak tang ngan telah pejit hina kami hari dia kayan ngadu ani dah na na teka teki awi kat tu gek nun na lang ngelubang bosun dah ni ngelubang beda. So kena man telok lang o meja usua tang tak lama kerah telok pejit hina kami tak lama kerah tam utam jaman ni tak lama segmen ng larah ngelodin hapan. Tak mana hang telok langaran ni ne. Kina lagu ni pahani tam lem.

Iya, saya kena melu sayu lagu Israel Music lang gerita mata moha tak lama doa ni halam sejarah. 35 ada bulan apitan tak lama duman 66. Ada ni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Sahib ni almarhum Sultan Zainal Abidin yang di Pertuan Agong Ote Musang Daho na Darurat Sarawak Ladang Perme Tusah Pahagup Johor Politik Alang Sa Ayak Ha Sarawak dihente na Daho Bara na Darurat ani Alang Kenan yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein Timbalan Perdana Menteri Dihin Jing Sidang Akhbar Adna Habilik Gerakan Negara Kuala Lumpur Tusahan Itubu Teguh Yang Amat Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan Ketua Menteri Sarawak Ujana Laan dan ngapi kena pesayak majoriti Tehang Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Kadun Dahin Nihak Anabara Mikam Mabeh Jak Dangna Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Atang Di Geri Lebak Tok Hagup-hagup Alang Tubuh Tahala Politik Pekioh Man Hadui Tekna Bara Darurat Ani Tekna Ude Adna Talam Perlembagaan Sarawak Alang Ana Tek Puluh Pitan Ada Bulan Pitan Talam Duman Puluh Pitan Pitan Puluh Enam Tekna Ude Ani Malabin Dua An Tok Yakti Tak jauh sidang dun empan ini deh had unlock tak ada kabinet negeri alang pengurusi nak hana ketua menteri atau kalang kedua hana tak jauh deh alat dang mai kuasa man gubernur Sarawak alat dang mebat ketua menteri alang jan te api pesaya alang aya tak lama bahagian aya dun Ya, Menteri Alim Nurata Mapeji tak lama doa ni halam sejarah gak 35 do bulan pitan dalam duman 10 pitan 66. Doa ni halam sejarah an pemong ruak te jaka alang piah nguak jima. Okey, Menteri Alim lang TPJ di naik kami hari doa kaya Meria FM. Saya kena pasal lebus datang menekelok lang maju usu tak lama kelarah peji di nak kami. Aminah jaga ani layan kami amnu nak sayu paput lah konti besa kena pabi nak pan te peji di nak kami. Wina mantul olang online radio.

0: Taam dahil malaga. Paanlah peji dahil Radio Taam.
1: Halo, hai hai hai, aku Zainal alias Jok Jinan aka Tuke Donat Zahra Donat. Maok tabik selamat daun Malaysia melindin hitam anak Malaysia nginah dalih tampan murid tenak ateng hiran-hiran.
2: Ini aku Nenian doan mengkapung mengubah kona baran. Maok selamat daun Malaysia melindin hitam panak paharin ino-ino tertentik alang kerenghi dahun kayanya.

Ati alang te barap membedenga halang anu sang te pukul 2 puluh te pukul 2 2 minit lebih ani deh hati no te bara hati te telok puluh saya kuasan ana bara baet hipun IPU alang jana sayu man ageh batong tama kelunan ngiyoh dengar halang nusang dalam sistem pengurusan indeks pencemaran udara. Alang tak bara APU, alang bayat jana sewa menagih tamu kerunan hana serian jatuh sehat puluh ji wanan kita menyilang ngerwa tak jo APU, alang tak kucing hana ana bara jatuh pada puluh pitan wanan sembarahan jatuh 50 pitan jadi kena manita alang tak apan-apan alang ana bara bayat hipun APU na alang amnuna bayat sayu man agih batong tam klunan ala tam dang panlawat jo keselamatan tam tugu tam musang na hari tam hanguma adang nyelepak pake tabun urung tabun ba manita malang janah manunok na mejo hadui alang antam na manita malang amnuna sayu agih tam patrunga dihin do alang mabun na kenali sun minapate usano gak talama kuri-kuri do ani de talam dale tam bepaan lawat lokat jo keselamatan tam dihin kinah tam adang kanya na hadui ha awang uma dahin asana dui kat-kat alang mi-mi ni kinah dang dui atak tua lebak.

Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Penghina Radio Kayan Miria

Mir FM jaga ni kerana ini tu suminit lalu pukul telok lebih. Oh nak lah ke barasa kena men DJ E nerepa DJ Husu nak lang upah panita atau men pukul 22 blok daw di atang pukul telok lebih ni hati ngejela segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Kerana ini tak dalam segmen tak malang kedua hati segmen PDK peji dahin kelok. Peji dahin kelivan daw ni 25 ada bulan pitan duman 2026 megak tek daw 2 atau men pukul telok ni atang pukul 6 lebih na. Dan dengar kalau bakal-bakal kehli malang tek kelenghi radio kayan yang mau saya kena pelahu habin upeji dahin nak kami radio kayan atau man pukul 22 di atang alasi nak program tam tek pukul 6 lebih na. Ya menita malang teh ha Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Sri Aman Sematan nonan pelahu jelang beng abananan itam dang pecah peji ngejelo frekuensi FM G 06.G dahin FM G 07.2 telo alang teh ha miri jakani nonan pa jelang man pasar miri dang kelanghi redo kayan ngejelo frekuensi FM 75.2 dahin 71.0 telo alang teh alam kelarah telo dahin dah huang amin telo dahin dah anak telo ka so telo ka ya dang on Astro telatih antelo on tepala channel saya tu suji mentelo alang hipun my TV nurepa my free view rana di ya dang kelang hi redo kayan ngejelo channel tu suji kusung laho bi menitam le malang amdang kelang hi ngejelo TV ka nurepa radio telo ka pakai telefon telo padang hati ngejelo RTM klik YFM BK nurepa YFM bidayuh kayan rana mato man pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung dao. Okay, menita malang tek langhi man ngaban telo miri ka nuti ya nurepa lam kelepeng telo jakadih ka dang nyenang Facebook telo lahu telo nyenang ha Facebook page radio kayan an kelo bara nun to ge lundau ngaban kelo jakani nun hadi kelo lebih ni ka nurepa dang bara ke hino ha ano kelo te lebih ni ngejelo Facebook live telo ha page radio kayan. Ya, nunana alasan nurepa frekuensi alang dengan telok pala peji dahin radio kayan Mira FM lebih aneh ya. Ya, marung ano program tam pukun telok junang na itam pejo peji tak alam program surat dengar menu surat dengar kelenghi lung do ane alam sejarah pukun pat lebih na ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak alam mayak daleh tam pukun 40 minit do ni do dua itam pejo peji tak alam program age. Pukun 4 junang ke kelenghi dengan lebih alang anpah mau man radio kayan Mira FM ini. Pukun 4:45 minit aku sang bara dengar menawang daleh nurepa dengar usun tanam. Pukul 5 lebih itam melangdeng kelenghi radio kayan atang pukul 5 itam pejuh peji dahin tali dia kenyah menuhanan atang pukul 6 lebih na. Bi mentelok alangdeng kelenghi radio kayan atang pukul 6 itam pejuh peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengar angkasa puri Kuala Lumpur matoh man pukul 5 na. Pukul 5 junang ke peji tak alam dengar sukan dahin nak bis on air ya program radio kayan lasi tek pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejuh peji ngeluak dahin dalok YFM M bidayu halangan pahmauman RTM Kuching. Ya nunana lunana program tam nyina adang palau papan kenap tamlim nunan palau dang maok dengah maok info lang maring menitam lim malang tek kelangi redo kayan Miri FM love ani. Okay, tam pejak kelara tamlaan kelangi ji lagu alang kenan Florence Bulan lagu alang kuma halam alang tapah teman hang telo alang nate tapah halam telo tek lunan alang antelo nyalam bisa tangnya lagu ni antu cuman kelak bakeh.

0: Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Okey, RTM teman setia anda. Perlu pita minit lalu pukul telok lebih. Ya, mau selebih sang narah. Jangan ngeluak menitam li malang tek lenghi radio kayan. Hidup terpengaban kelok tek jakani. Ginah hitam li malang batung alang magih. Kenapa lang meludih denak sayu tu atik alam hadui alang an telok nadon ni lahu. Okey, mentelok alang tek ujung alang nalun lahu. Ginah atang dahin sayu, panau dahin sayu tek alam hadui-hadui lang an telok nati. Dahin aku inginah lahu hitam lim. Lapa tek jauh keselamatan tek ujung alang alun api anak mentelok alang geri keletak ti telok kalang nyinang tanyong telok nyian telok ti ujung alang alun manglalo tanyong guna hadiah widah kumak 60 km jik jam 60 onanan menghati tang saya puluh pitan puluh ni witek speed trap ka kamera halirin alang nanti ke gak na telok nan lahu nuna pelahu mentelok alang tugung keletak ti menghadau pakai jet keselamatan telok ti alam keletak ti lahu jasi mauk sayu mentelok lim kati lahu abin jaka dah te break ke jenan nanti ke sini tak pu atau na dalam kereta ti nampak pelahu jaka ta te te awita tenup tu sang te belok rentam ni ke te nun belok ni dah te ngalui te dalam sipang nanti ke no sini tak lang tugung ti pian nun tu payang dalam kereta ti lo okey ananji dah lawat paan menitam lim kati jasi tampaan lawat hinok tu apa ngawan telok te lo. Okey, haman telok lim na tini aku ingin bara te joh lun kio dao lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak matoh danih atang dao panap. Doni hijih madi usan ha kuri-kuri ngawan ha dale hudik lewin a bahoi belare ha kuri-kuri ngawan ha dale hudik malam ke an kio sang usan ha kuri-kuri ngawan ha dale hudik loka biar wita nyenang doni dike hamiri ini tekah usan Oklahoma. Jima dah telok 26 dah belum pitan ya. Dau Malaysia Jima ya. Sayu dau Malaysia mengkelok lima. Bake-bake. Jima-jima angkiok sang tek usan. Hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Levina bahui belare. Hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik lahu. Malam ke angkiok sang usan. Hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Dopat puluh tusu dah bulan pitan jihma dopat angkiok sang tek usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik levina bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam angkiok sang usan pelaan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Okey, dan kita lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita nyinang ke hagana usan malam ya. Nunam palahu jihma, mentelok alang panau su, nunam palahu panau alan hudik, tek alan alang jelurah ti, mangka telok tengayat sang tima-tima, bi alana pelihai tua aru kenap tek alam manau alang, tek alam manau telok ti, nurepah tek alam hadui telok lahu. Okey, tini aku ingin nak bara tejoh status marung indeks asap di alang teh hak Sarawak ni alang anusang teh alam pukun telok lebih ani di 25 da bulan pitan alang paan teh tahap alang am sayu menageh di alang am sayu menageh ihati hak kucing je atuh pulu tusu sama rahan je tu 55 hak IPD serian norepa hak serian ke je atuh 74 tebeduk je atuh 35 lubu antu je atuh telok pulu saya alang masak ke alang habis ti masak limka piah nak hak Sri Aman 74 serikai 50 telok na sibu 74 mukah 54 hak kapit 66 bintulu 62 sama laju 55 hak miri 50 saya ILP miri norepa mentelok alang teh hak Permai Jaya ni ihati 52 limbang 55 lunduk 70 ji Kenawit 74, Lawas 64, Hak Bario 50G dahin betong 70 pitan. Ya, alam minggu ni ke sapa sakna indeks asap di alangan kalung tak alam dalih tam Sarawak. Okay, ina atuk ni sana sayu jam ok sayu man agih hitam lim alang tak alam dalih tam Sarawak ni. Ya menuan ini ay tanpa peji tak alam program surat dengah ji lagu naring lagu alang kumak pasi lan pelagu ni kumak pasi biar aku si aku kena telok pasi-pasi jakak lebih daun ni eh nak aku ngina itampaan melu tak alam nun tu apa tuk alang antelok telunga tak alam murib telok. Ya lagu alang kenan jalung wan hati pasi. Sehat jalong wan Francis jalong.

0: Industri Corporation Pitok Luna Bangu tejoh tusah baya. Wina petap atahunge bawang bayahunge dahin bahik banget. Hitok pa anyo dahok tebara tejoh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin pa anih riak tejoh dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadhok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Aku irut ngal kelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kenal Man Hadwi Kelok Lim. Nakui punya ngerong.
3: Halo, aku Lipan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Halo,
6: aku Usun.
4: Usia adalah Man Telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
7: Kelihina Radio Kayan, putong-putong do. Jaga-jaga agen. Jaga SOP, Mang Tai Tai Hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui John.

0: Ada doa ni ya?
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku.
0: Jam kak serita mariang ya?
1: Bah, nun serita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuinan. Ya upas kula. Ya sengelarah kulin nak tih. Boleh sengiloh aduh.

0: habai tilu hadu yu pejakaan ni.
1: Daya, ajak asang duya ke hati.
0: Alang ikat sendiri. Dok, dok, aku hindang ke merun meluk rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Pun ikat talak kukuh kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
1: Hihi, teku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duya, perli yang kusang nak tangguh ni.
0: Kumpah sekeh, duya hati. Pidoh kuman. Haman tu ruang kelunan sendiri jenjam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri paan pekali marung urip. Dahu ani nemen YFM kayan.

0: saya kena.
1: Okay, mau saya kena mitam ni malam pan peji telasan radio KN Mira FM. Hidup apa? Ngapan telok tek jaka ni? Mau saya kena mabin pan pilih radio KN jadi jibakeh jadi juubu ngapan telok pahlaw papan kena telok lahu. Ya, mau saya lebih man Andy Ngau, Sutuyut, Petrus Wan, Raja Muhammad Fazli, dahin Aros Tarang lah. Alang utek naik peji dahin tam, ngejeloh live Facebook tam lebih ni. Menang pelahu mau saya lebih man Asfian Mahyu Salang Barat, man mempawah Kalimantan Barat di Jelivan. Saya lebih ceria selalu, salam petang buat sahabat di Radio Kayan Mira FM. Ya, saya kenap DJ saya nyadui lebih ni kena. Okay, saya kenap lah manika Asfian Mahyu salang kelanghi Radio Kayan men Kalimantan Barat ya. Okay, 45 minit ni aku sangat pejoh peji dah hentam. Lebih ni dalam program Long Dok Ani Halam Sejarah. Okay, Long Dok Ani Halam Sejarah dah ni hati marung Tuk alang jadi tegu 25 de bulan pitan alam duman pulu pitan pitan pulu telok. Tino hotel Holiday Inn Miri. Tino hotel Holiday Inn ni. Awi pernah dah kujam ni. Awi si dah kuih ke nyinang nak kerai ni ke. Alang belegah telok 25 juta. Uan pejadi kenan Ketua Menteri Sarawak Jakanan. Tegu 25 de bulan pitan duman pulu pitan pitan pulu telok. Dalam dahun nak jaka pejadi hotel ni. Ihak barak. Alang awang pembangunan di alam sektor hadupi waihak miri dahin tutam Sarawak hati layang. Iha lahu nyuhu ala bahat tak joh kepentingan dahin sedia menaklunan alang tak tak alam miri ni ja terima atang nak dah akai menawang dahin alam dalih tam avin kenan industri hadupi wai hipun potensi ja sedia kahum naan awang hadui men masyarakat ha alam dalih tam tak alam penganan tina pengarah operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn hati Mr. Jen Mark Carpenter iha bara tengayat dalam pihak hotel anian ja paan nyukung pembangunan te alam negeri Tam Sarawak ni te alam alam tu kan ke Ketua Insan Sejati Sindrian Berhad alang alahu alang hipun hotel ni hati Encik Hamid Haji Sepawi ya bara tino plemana ja na hotel ni aring na ihati naiman Ketua Menteri Teguduman Pelupitan Sayak Pelu 2 di. Okay, nunani tam peji tak alam lung doa ni dalam sejarah. Kalau barang koreng hino hotel Holiday Inn Miri ni. Ha, we kalau

jam dan kalau komen hak leading Facebook tinan ya. Ya nunana long dan ni dalam sejarah ni hati haji tu kalang jadi tegu 25 ada belum pitan dalam duman 10 pitan pitan 10 telok di. Ya tam beja kelarah tam lebih ni mau se kena metam lem alam paan peji atek lasan radio kayan ji lagu alang kenan Pastor Leonard Juk lagu alang kumak denak surga mentelok lem radio kayan alam paan ngebji itam.

0: Gini-gini.
1: Okey, pecah kelarang tan peji ngejelah program daripada segmen ngelarang lo ada napan tino men adih tak ku matang marung hotel holiday ini kita. Ya, teh harin telo Juli norepa men pusat jagaan mamaju habara holiday in arana ampayan adha ngalui arana ya lang maring hati Park City Hotel kurena. Oh, pekap lana hotel anan kurik di kena habah kaja geri dahanya okeyu nak di teh na persembahan Nyivan jakak dina Lusi darah menonan ke bekap-bekap na kena ya halan kelan hotel lah ya Park City hotel lah lang te beh bahaya banget anan di baru ke hitok teh so kena menika Juli alang undai pe hitok aku itu jo hotel holiday in anan di oh, patut ke legah na 35 juta lo win ada kaya lan ke hotel anan di ok nunana itam peji te alam alung do ni alam sejarah menadi mau se kena menjual Juli ya bin naik pintu kita untuk jauh hotel holiday in nanti. Ya tini aku kena bara ya hati ji program malang anano te alam dalih tam Sarawak ya hati marung program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak alang sang ana te alam bulan pitan nani ya hati 26 bulan pitan duman 2026 hak kompleks Lumba Betong nah te pala betong pelaan alang naik pejadi program Sarawak ku sayang pihak mengalaika ya hati premier tam Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Bintun Dato' Abang Haji Openg. Okey. Alang matoh manpukun pitan jihma. Mahadom teha kompleks Lumba Betong Jakanin dina suka 26 de bulan. Tek konsert rakyat alang anak malam nak ke rumah artis alang naik Baby Shima, Ricky Andrewson, Bob Yusuf, Chen Eng, Yadi, Dayangku Fazila, Nuna Pelahu, Tek Bendy Jaksa, Iwan Dasri, Tepa Fir Afandi alang jadi MC dawa Iwan Dasri ini ya. Tenang kelan. Onan ke te elahu marung i peraduan deh. I peraduan matoh man 25 atang 27 da bulan pitan. Mang telah adau te haud pukun 4. Tawi ha miri deh haud pukun 4 te dahak na cabutan ya. Hak betong ni hadiah alang utama te nyinang tini ke hati ji kelita perdua beza. Ya, mang telah adau te nepa program Sarawak ku sayang alang anna hak betong kalau alang jelang man, betong ni te nah apa ji te alam program ayak ni. Okey, malam budaya Sarawak anna te 25 de bulan pitana pukun saya malam jaka ni te artis salang nai papan kelunan bangu Ihati Stanley Onan Mawat Alex Wan Lucy M Sheila J Nunapa Mia Sanisha dahin alang band na ke Hati Mix Project Band MC malam na Hati DJ Rinas dawa DJ Azri ya nunana malam budaya Sarawak okey alang ananau te 25 de bulan okey ita malang te habetung tenah napa program Sarawak ku sayang binjaka ni ke home counter perkhidmatan kerajaan norepa pelita halang an buka nunun tang telok marung kenun dia dah katalang am telok ngetlang lan ampayan ani di adang matang jaka anin Okay, program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak. Menawanin ai tam pejapaji ta alam program ngelarah jaki kelang hidon kelunan ayak lang mayak deleh tam yati premier tam Sarawak. Bi ampai nanan ji lagu alang kenan Agus Hingan, lagu alang kumak nyervo. Mentelak lima radio kayan Miri FM.

0: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita Sawak sangat bertuah. Baru hari download saya situ. Melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile. Daripada Mesir. Berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasir Daya. Tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit lah. Sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu. Sungai Semerahan

0: ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Si berkaya kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM. Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Okey, nona-nona lagu alang kenan joli jangan lagu nyimu halam ka halang ugeri telo te pala pukun 4 saya minit lebih ya. Semau selvi aman telo le malang te netang peji dahen radio kayan Miri FM. Te leading Facebook telo tini harin telo temawai keling temawai MJ habara selvi di Jeliva nak lagu menyadi alang kenan masterpiece kena ya. Man limita mana tuju man limita malang te kelang hi radio kayan Miri FM dahen ne habara. Selamat Hari Malaysia Melini Tamlim. Saya kena DJ menita, kena tinan ya. Saya kena perlu menikah telik keling temawai MJ. Alang tak peji dah hentam. Dah hentam. Itam pejah peji tak alam program lagi. Itam sangkeleng hi. Dahun tuan lah lihan alang naiman PKB Miri. Hati marung perah tibi. Dah hentam mentelok alang tak panak lang perah tibi. Saya ulan info ni menitam. Jatam jam nunuk tuk marung perah TV ni. Okey, tam peji-peji tak alam program ageh tam abin naru program ageh tan lo lebih ni nginah telo dena am serah kelenghi info anu repah dahok bara alang an bara kenan tuan lah lihan menitam lim ngejeloh segmen ageh tam lebih ni. Selebih sang larah menitam lim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita. Peji kelengi segmen age ha Radio Kayan Miri FM.
0: Okey, Mok Selvi Mitam Lim, Itam Pejing Luak Doni, dalam segmen lagi, ha, Radio Kayan Miri FM, dahin lebih ni, Itam Sang Peji, dahin ji pegawai, menupis lagi bahagian Miri. Selvi, mereka tuan, dan dengar kak lebih ni?
2: Saya lebih, man Eka DJ, dahin dengar saya kah, aneh.
0: Dan kabar hiaran kak, dahin Amina Menino Asen kak, dahin upis kak lah.
2: Okey, terima kasih. Aku, nah, lah lihan ah alang asal kampung ko yati Manlong Bemang alang nyadui alam office ageh Miri kira alam puluh duman ko teh Miri ini bi onak di marudi alam 20 duman. Jadi darana nih jelang pencen nah.
0: Ya. Okey, anan hati harin telo nerepa ji pegawai menupis age Miri ihati tuan lah lihannya mina kaum kalang unalana tuan lah ni dehin leveni marung prahnun langsung imbara menitam lim leveni tuan.
2: Okey, ona Allah ku ibara saya kenap dehin mau terima kasih ya man kelo RTM habin mau hawah manakoi nena ji info kesehatan alang antam kelang hilir ni. Jadi topik ataupun tajuk alang sang agri man kelo lebih ni hati ji perah malaika hati perah TB ya alang dah kuma TB colosis dehin tindakan undang-undang ang dah ala te manklonan alang perah TB dehin dah alang kontak nak teh anan alang antelo bincang lebih ni lah.
0: Okay, dahin dangka bara nunkah maksud perah TB mina itam ha udik ti TB tetap betul nak bila sirah jam aku nunkah perah TB ni.
2: Okay, perah TB ni alang antam malaikum maklah TB alang cara sains dok ku make hana TB colosis hana perah jipra alang dang pegai ya alang dang pegai manji kelunan tepala kelunan habeh lah melalui dih ataupun barang-barang lah antang kongsi ke jam tok huluk tebok alang antam kongsi jadi perah ni mulai pegai lah di perah TB ni hana kenan ji naan bakteria alang anda hakuma mycobacterium tuberculosis anan alang anda hakuma bakteria ataupun kutuk alang geri TB ni. Jadi biasa na perah TB ni lho hagan te pala bang tam kelunan ke hati paru-paru kerentam di bialam hanunan pakai perah tibi ni dang lo kate serang pala ogan-ogan tamak beh ke hari jam tu belaong tam buah pinggang tu ke dahin tulang laong tam dahin tai pala otak jadi sitem dang pandang ringan te pro tok perah tibi ni ya ken norekel ho perah tibi ni ataupun asap TB ni ke dang pegai pala jiji kelu nanti hati men kenan dih lah hanya untuk dok men adik ke men dih lebih na tegu kelunan lang tek kutok hati siben ah siben ataupun haduan awin tegu tam siben ni pa ataupun doan ke home na titisan septik septik ibah tam ne musang jadi anak kat hati na dang geri dih geri te pala aji kelunan lang beh tam lo ke jadi tamrut na lo jadi teno kotok tike masuk nah secara tidak langsung jaka tam rut di hati tugung masuk kalau batong tam.
0: Okey tuan dangkak bara nun simptom nurepah nun tada dah lenggak perah TB ini.
2: Dah lenggak perah TB ini ke biasana simptom ataupun tada alang dah biasa alang antanya nang lah. Niken nikan tutak nikan hui dua minggu nuna nikan nikan dahin usik petik selera tam kuman jadi bahat batung tam loh tai sat ngileh ke tai turun bahat batung tam bialang penting ke tanan otak gap sintem ate mang pedah lah ita oh nikan hui dua minggu nuna sinete noh tengah kuman an tai ne pelasa tu ah tai pelasa jadi anda perasaan ni tak dah lana awi tamtuk lura lura tamke anda ala anda perasa jadi meninan ni tam jam tam gak tibi lah awi jamtuk kurik mengadike anda makmal perasaan lah lura tam tidi tek nah kutok kumana lura tike oh kutok tibi ni kedah ke jadi confirm nanan jadi mungkin usik tek ke mungkin perahak beh katih
0: kendun pahalang anda aku mak kes kes TB.
2: Okey, kes alang anda aku mak kes ni, hana kes TB ni hati kelunan alang tek kutok ataupun bakteria TB ti alam batung na alang an disah ataupun yang anda confirm ke? Ha? Kira ada hun orang putih ke anda confirm melalui ujian makmal, tek makmal ke dah terhubung na melalui ikmal-mal ten dah jadi tek nak kutuk-kutuk ti lang anda anyenang jadi anan anda aku mak kes lah.
0: Oh kes TV. Okey nunduk pah marung kontak kes ni sih kah?
2: Kontak kes ni hana kelunan alang peji atau alang terdedah ke. Tek dah alang perah TV. Tike hari jam tu kata nak ke hawana. Hawana ataupun anak-anak na ataupun kelunan bakeh ataupun panak-panak alang alang malam amin dike ataupun dah alang kawan-kawan na bakeh na ati alang tak guma kontak peh bisi payan dah confirm kes ke jadi alang terdedah te kelunan alang gak kes te
0: okey marung tindakan perundangan te dah alang gak pratibi darepa kontak pesakit TB dah halang kontak dah halang prah TB ini di dan kabara halum laan marung tu kan ya.
2: Okey, memang ani halang aktekan lah marung tu undang-undang ataupun tindakan undang-undang halang sang an ala main kelunan halang kes halang gak prah TB dihin dah halang kontak nanti. Jadi maksud ini, anak kami KKM melalui unit, bintek pa unit inspektorat dahin perundangan alang enforcement undang-undang alam Kementerian Kesihatan Malaysia ni pa. Jadi melalui unit ini, section ini, abin aku sendiri alang nyadu alam ini. Jadi tena kuri-kuri undang-undang alang adang anala, tek kontak ataupun tek kes alang melanggar. Akta kawalan penyakit-penyakit pulupitan sak pulu saya okey ana ai tampakai akta kawalan penyakit-penyakit pulupitan saya pulu saya jadi tek kuri-kuri section alang deng antamala tek kelunan alang gak prah awi nunih lah. Hati awi jam tuk section 12. Ha? Ya hati nusi tak dang. Nusi jiji lah orang alang gak perah ni ha. Nusi dang tai pandau tung-tung. Tai ha tempat-tempat alang ke home kelunaan ke. Habis ni sendiri jam haji kelunaan perah TV. Bekat tai ha pala kelunaan. Oh jam tuk teh tamu teh shopping komplek teh teh tung-tung tua. Jadi jauh teh kelunan dang lapor ya kami dang ala tindakan undang-undang teh kelunan anan. Okey. Nore palaho awi jam tuk teh dah alang menghalang. Menghalang ataupun nai kelunan alang hawa anak ka dah panak nak ka menghalang kami teh ala tindakan teh. Jadi nunan ka jadi melanggar akta anan loh kanan loh. Norepa man kelunan alang kes ani di kontak ani di ke jam tok pagawai perubatan ai doktor nyu hat te pelsa kahom lah kahom alang kes nuni alang terjadi an doktor ruvui hat te pelsa an pagawai perubatan nanti an dua anda nai alaubat mesti dah kasih te ke akhirnya melanggar ni pa melanggar perintah kurindah di ke ai jam tok section 22 Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit ini Seksyen 22 kurungan B. Jadi tidak mematuhi apa-apa perintah. Jadi melanggar usia nyoh perintah ataupun langan dah nyoh. Okey. Okey, jima na em pala klinik. Jima te pelesa ha hospital ni em te beko sihat tai. Jadi ya melanggar arahan ni.
0: Men kelunan alang uga perhati tu aka ataupun mendah alang kontak tipe tiga lah kalau.
2: Ya, dua-dua. Dua-dua. Lebih-lebih nak mengkelunan alang alang gak perah ni. Oh gak perah ni lah confirm. Abi nani tetap te kutuk alam batong napa. Senang hati pegai mengkelunan ke anu nan. Jadi biasana alang ani alang ke home lah. Abin tutak doktor nyul hati narawatan ala obat bidu ya hati. Jadi sampai-sampai nah dah nena laporan ha kami. Jadi kami akan ala tindakan lah undang-undang. Te kuri-kuri contoh alang oan kami geri ha mahkamah. Pa lima duman alang o. Jadi abin dah am nyoh perintah hati kate. Jadi an kami ala tindakan undang-undang geri mahkamah. Jadi biarlah mahkamah nendeh na denda mendak ke. Nunan ha. Jadi noreka awitam dah gak perah ni ataupun kontak ni usitang mendang maok maklumat maklumat ah jam tu maklumat palsu ke jam tu kenunaran ke bekah beh tu orang nak tut ataupun hino ke melok
0: sipe bara tenang
2: sipe bara tenang ngawana jadi hati maklumat palsu hati ataupun doyah maok maklumat metam jadi jika kesalahan panal ho wintek lim lim kesalahan ni dalam ida akta ni lah aku sing pejoh lah kesalahan oi jam tu terbukti tek kesalahan alang oan kami sasat kami dengarlah tindakan ni kerana ini ha hari menunak di ampayan 2020 di pelalu anda kami dakwa ada bitena pindaan pindaan duman 2021 jadi lim lim kesalahan ni ang kami compound nak compound arti compound ni hana jili boligit hari ka amdang bayan compound ni alam masa an kami tetap biasa nak kami nak 24 dawa 2 minggu hari amne bayan kompaunan ni dalam 2 minggu hak kami ala tindakan undang-undang tegeri mahkamah. Ayo unak ni ke usite kompaun. Salah pelalu negeri mahkamah. Kerana ni ke tek pindaan ah, pindaan 2021 kompaun nak.
0: Kompaun ke. Kompaun ni awi kam te nak jilibu ligi tani ke. Adang ha jilibu ligi tadi kena
2: bayar. Adang ha jilibu ligi kan.
0: Oh, usite kanun di diskaun-diskaun.
2: Oh, usite awi kan ngenap diskaun teh mahkamah. Mahkamah ika rayu lah marayu ha mahkamah.
0: Okay, menurut teh mahkamah ke dah mahkamah nalang tetap hukum te jiji la ong alang ngioh aturan-aturan dari undang-undangan ni.
2: Iya, nunana awin o te kuri-kuri alang anjame gri ha mahkamah ona di memang dalam mahkamah akan tetapkan hukum atang telok libu nunan pedong bau men o kompan. Okay? Oh. Jadi dah bayan dendanan jadi an kami nyihu nusi pe perlu pah tinan kes abin ini perah penyakit berjangkit dang pegai. Jadi an kami nyihu asyuk an kami nyihu ulang modal an ke. Ulang teh halom umah perah. Teka ji wat alang kes penyakit berjangkit di pa. Hinan altang dah teh sayu. Ayo doktor kuma oke. Ulin em saya nak kena mungkin dalam 2 minggu, 3 bulan, 3 bulan nunan oleh pika dang semusang. Nunan ha.
0: Okey, ampan tu meka segmen ageh tu lebih ni ke nundah tangan anu repah tebaraka men ada halang tek kelenghi radio kayaan Mir FM lebih ni we nak tek joh prah tibi ni.
2: Kui laan ngenap nangan ni tamah hina tam to tam tek lah halang kelenghi radio jaka ni. Hati marung tuk tangan kui marung tuk perah TV ini ke jambang tam lebu satu na tam na jako lebu satu na biasa na lah dah halang gak TV ini kata nak netek kes TV ini pa nak jako doh tenda sama tang tang na tu akan na ayo tang di buku dua buku tu na dah na penung jadi dang ngurang lah jako ada hin lah oh cukup pengudaraan ke alam amin ti mangkeh amtek dih lale mesti tek ventilation gurun dah ni ke pengaliran udara alang sayu alam amin ti dahin mangtam lale peji-peji kat antam pakai jam tu lebih-lebih nak hui huluk tembok anilah itam peji pun dangkah bi itam mesti nak cara neneran tentang Malay macam tu pu tak lah siu dike hai kita teh kedai depa tak kahil lah tak lah siu tam punuh lok tam soft stick tam tinan ke awan tak lematai kutok ati kati pa ke nenan jaha sayu sini tenenok teh gak perhati ke dahin lah ho ita teh pano alam pasan dike lebih nak teh tamu amin ke home kulunan pedong ha. Dan ni tak jam kerana lang nikan timbang lah tajam lang dah lah. Awin si tam jam status kesihatan kena nanti pak.
0: Awin dangke antara pakai nah mas nerepa tabun badan tabun urung terlalu
2: dan juga ya. Tabun anak nang lebih sayu lah.
0: Tanpa kerana si nah telok nak long marung covid ke bi telok ke perah lang abeh lang dengan tam nyekang. Awin telok pakai tabun badan tabun urung ni.
2: Ya. Anan lang sayo lah kita pakai tabun ba tabun urung anan memang digalakkan pakai tabun urung bon ba ni haite tempat awam kentam dia dihin lebih nak teh hospital awin hospital ataupun klinik ti pangapain kelonan nang perahat ba mesti tempat kai lah jadi ampan ku ngetak loh ke aku iseng ngenap nangan hitam lebih-lebih na hitam alang bute sejarah perah ni ataupun alang disahkan perah di bini ja hitam teh na rawatan alang awan doktor metam ke abin perah di bini andang tak merawat nusi na hawi menunak di ke tanah perah di bini pa ke home atau 80% mesti matai guna nanan bi kerai ni zaman kerai ni di bini te rawatan na te rawatan antam na hospital alam kurang lebih alam 6 bulan nunan jadi aku nangan hitam jatam terus meneruskan rawatan alang te biasa alang an kami anak tindakan undang-undang ni pa tekedah na rawatan beka alam 2 bulan nunan 3 bulan nunan ngetak na hakan ubat usi ni hakasih sabung ubat nanti ke jadi an doktor ataupun dah klinik ilau ha usi pihak ni ala ubat nalan jadi kau malang keh nu ni jadi anak-anak lang an hakuma melanggar section 22 kerungan B ini dike tidak mematuhi arahan nan dike taike ha lau bat nan ai kebunang kerun ha dike nusin hangap nuna tang 6 bulan ai jam tok doktor nyuho kuman 6 bulan beka 3 bulan ataupun 2 bulan panah dia nah te kan ubalan
0: mina nak kuma mageh ne aku rek ben sin te han ni kan nutilaan ni perlu antak pahlum 6 bulan ha no reha
2: kanan ya nunan ha mesti antak pahlum pah ubat dike antai ne ta confirm lah andin dah makmal ke ala lurah tadi laan anda okey sah ni kak. Anda ha scan kita bangga okey sini tek kotak laan. Hmm. Jadi doktor ni ke pakar ni ke doktor ni barang ni ke di sini tek kotak dang ni kemusang mang nak kan ubalan kita. Biasanya atang 6 bulan no naik lah. Ya, analang tangan gue men kelok. Jebahi kelok kuma. Eh sini tek kotak takulan haiwan aku re dia hendak pun sini aku nikan bi. Perah ke dalam Nepal, haman ni dengan nakal lembat tong tong bahan ke. Tak loh ke kutuk dia lembat tong tak ke. Tak loh ke kutuk dia. Nenek darah ke dengan nak pelan. Hai utam, ngiyoh dohon doktor lah. Menitam. Okay. Terima kasih.
0: Okay, mau sekena manika Tuan Lalihan. Oh, apa? Nei bara tejoh marung prah tibi menitam le malang tek lenghi radio kayan Mir FM lebih ni angina pesuk lua te jaka lang habeh laan mina tejoh prah lang habeh pelaan men ohanin atuan
2: kira so kenap lo men kelo RTM harap te habah laan nena info kesehatan lah marung prah habeh kan nena jam tu prah hamuk malaria denggi kaum prah lang dang antam nak long malam ini. Okay, terima kasih ha.
0: Okay, mau sekenap mitam lim alang tek lenghi radio kayan Mir FM lebih aneh lahu. Dunanah itam upeji te alam segmen ageh an pang mau ha radio kayan Miri FM.

Okey, maksud kena mi tamli malang paan peji te alasan radio kan Mir FM. Ah tidak segmen age dengan tam kelang hite jaka lang pel ana lebih do dua minggu maring. Greni tepat pukul 4:30 minit lebih. Itam pejo peji kelang hi dengan lebih lang Andrin Daniela Salin dahin anak basa.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Okey, mana adik tamu peji tak alam dengar lebih, dahin dengar lebih dengan tamu kelihi te jaka lang pialan lebih jimati pukun pajun nang lebih ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Dahin kerana aku sang pejo geritam peji tak alam dengar menhawang dale nerepa dengar usun tanah. Dengar halang unak lo, HTG dengar halang naiman Tokyo, Jepun. Tino kahum daha alang umun ji atu duman tai hujung. Norepa lalau man uji atu duman lahu. Hak Jepun anbara sa nai peju. Norepa sa nai kahum daha ke. Dahin anina rekod alang pahbau an daha ngalong tai alam duman ani. Tai ala, bulan pitan ani di. Ji atu 2,072 laong dahak kelunan Jepun ni oh umun jatuh duman teh hujung. Ani leh tahun duman alang ke 56 paduh tua haud duman teh paan dahak alang nai alang atang jatuh duman nonan umun dahak ke. Nonan kurin dahak alang ala dengah bara tukani nyoh data man kementerian ageh Jepun alang anusang. You know, lim dah alang teh ha Jepun umun lalau jatuh duman ni peju tusu libu pitanatu pelupan laong awi an petiah teh alam duman areh di alang lalau nah jatuh libu alang unak loh ke ha na duman ni ke jatuh libu jatuh tusu libu nama tuh tusu pelutusu laong nah dah kelunan muku mun jatuh duman teh hujung ha daleh Jepun ni. Okey, dah doh halang kahumaya, ihati 76.6% man kahumanandi, ihati 44,270 laong adah doh ya uku umun ji atuh duman teh hujung nunan kurin dah kementerian age buruh dahin kebajikan dalam Jepun data ni o andah lo sayu ngioh daftar dah penduduk alang teh ha Jepun ni atang ji de bulan pitan di alang barak hom dah lake dahin doh alang umun ji atuh duman teh hujung ke piah-piah peju ji atuh ji libu pat atu laong men lake dahin 6,584 laong men dah do. Okey, nunanya dengar halang nai man Tokyo Jepun ya. Dah eta nyenang dah Tokyo ni upadah maang mageh magat padah lahu. Haka dah uku-uku dah hangabananan ke. Dah apa muku paan magat dah te nah hadui-hadui lang anda nate. Dengar halang kedua, ihati ji dengar halang nai man Nepal.

malak tu sumine la ni tam sang te pala pukul 5 lebih menita malang dang klang hi redo kayan datang pukul 5 lebih ni men oani na ai tam pejo peji dahin tali dio kenyah te datang pukul 6 lebih bi menita malang dang klang hi te datang pukul 6 lebih ke pukul 5 lebih ni na klang hi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur mau sakna menita mle malang te peji dahik mato man pukul 3 lebih di hatang akrai ni atang lasi na program tam te pukul 6 lebih na alahu ya maok sayu lebih man Elvin Jokalang assignment keling temawai dahin pusat jagaan mamaju narepa harin telopon Juli alang te peji dahin tam lebih ni clearance long lahu dahin keling temawai MJ Habara big thank you man di jeliva na bin uhun medak lagu na kena ya ni lagu nadi ngam do pangakai bakeh telok keling temawai lagu menyadi alang kenan masterpiece ya tinilah ho teji harin telok ya ti winik dau habara na dengah mentukau lebih ni lasu hanit dau kena ya jaka ai hak bara dengah hani di dan lebih ni ke tengah wang bodian ha yo sabai di ke dah lahu ji ma di habara usan dau hak tukau tim ai hak kahi je lagu alang arana anak alang kenan rasa nak urai tinok lagu anak ani anak tuju melim dalam anak na alang teh ha miri ha meludi no nampa alang teh ha KL lahu ha Arab Saudi peji lahu kena tinanya dan lahu menitam lima lang tek lang hi radio kayan Miri FM lebih ni ya men oh nen ai tam peja peji ada hen tali dia kenyah dah hen nak lang hi dengah lebih lang ampah mau man amin dengah angkasa puri lahu mau sa lebih sa kena sayu ngelarah menitam lima.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji itu.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Malé, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kaki tangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percaya perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa makna sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Ani nak ngabat, ani nak latanan, ngabat tanpa ji, melu petengaran.

Okey, 20 pita minit lalu pukul 5 lebih tam peja-peji tek jam tam malang bayak bayak loh ngejeloh program Radio Kayan Mira FM malang o an mau matoh man pukun 22 blua dau di deh mau sekena menita mle malang paan peji tek lasan Radio Kayan matoh man pukun 22 dia tang kerai ni wina mentelo alang dang klenghi ngejeloh frekuensi FM G 06.G dehen FM G 07.2 no 60 mentelo alang tek klenghi Radio Kayan ngejela RTM klik radio online tam ya. Okey, lebih aneh aku sang pejoh geri tam peji tak alam program tam hati info umah pui. Ah, info umah pui alang dang alang u aksedia mentelok do ni ihati awi. Ah, peksak penguman bi entam kumak dike telah pau pandemih ya na nurut tuk petua na nurepa nurut tuk telok na na awi pengumuman alang antelok paksa katidi lalau mih ya na lubunji awina pengumuman na ni hati ketalang antelok na sup ka kom kuah na ka telok dang tabah atak na pihana tabah sup na ti pihana kari ka nunanya tabah sup na tua jasi noh na ti om lalek mih ya laan ke lang lubun dua ke telok dang mete bahan-bahan norepa ke telang habe piana urok ke norepa sintulan piana telok nasi nuting nanti sinuting sinhiap mete tahu ke norepa mete ke telang habe alang dang na noh mih ya nanti naik kurang lubun telok telok dang ala kentang pianawi telok na sup nunan ka dang ka telok mate kentang alam sup telok ti apa sup terjun ke kentang ni ling lo ka te alam sup terjun telok te sup sup nun kurin tam na sup kosong ka kurin tam depan ya dang lo ka telok mate kentang na avin kentang ni ya dang nyerut heno mih ya alang te te alam kan telok ti elahu awi ketekan alang antelok na alang te santan-santan pakai santan telok dang tabah laan satan nanti jasi ngurang mih ya te alam kan telok anandi awin santan nani atak sayulan ha te alam penguman tam lahu dehen lemak santan ni ke nusika na tam nusika na telok awi kenenda kelilau nuti ke bi ani santan lahu dang nah ling penguman lang an telok paksa kati ya awi alang habeh na ke awi te pihak na telok na tom yam nunan telok dang na tom yam telok nandi an telok set atak lemon juice atak lemon ka nurepa ke talang mih ka nurepa ke talang sem ya alang dang na noh mih ya anandi naik kurang okay, nunana ok iduk info marung awi telok paksak penguman alang terlebih noh ya na nurepa kahum dan dia ke waktu lo mati ya nam wak ya ataupun dua angun utlo temen adik ke hado telo antelo tepla anu te jelmih ya ayat nakan telo nandi anu nana okey dok tips alang dang antelo pakai jang urang mihya te alam penguman norepa te alam kan alang antelo paksa kan nandi wena man kalau alang nak kedai lo ya anjinang sayu hukah ya hukah gula hukah nunun tua perisa alang antelo te alam kan telo ti lahu pedung awi hat telapuhi ke lekoh paklunan awi hat kurang ke lekoh paklunan cukup cukup tua nan reha ling ya reha marung reha pengem te noh ba tadi ya nan kita pergi te alam info ya reha tuki tu mapui halang dak ke aku si manitam lebih ni hati tuki telang hak beh ti adang ke kelok barana men kalau hari dia kayaan lah. Etam pecah lara tam, men uhanin ai tam pejita alam program tam mihati dengah sukan. Ya, tini aku sang papan telok teji lagu alang kenan Alexander Lihan, lagu alang kuma pasar tamu asap. Mentelok lima alang teha pasar tamu asap. Nuna peluhu mentelok alang tek kelenghi Radio Kayan Mira FM lebih aneh.

nai jakana laho ja atam tam lim pejamat peji teh antam takaya lah kenap laho ja telo pokayan ala bani ngawan telo kepsuk peptang dengah teh ham telo lim ani na ji hawa ala ngatak sayulang ngawan telo panak paharin nai kepsuk anjelo kliah alam an kalau permai menitam jaka rin ngawan tam sama hari keluarga pikir cawangan miri 2026 ini hana hawinuni 26 dan bulan pitan 2026 hati dan telok minggu ini petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapana ya hati hauma forum miri jadi alana apa geri panas dah pakai telok lim tedau lang penuh berkata ni ja dang miat tena teh hantam pokayan hamir ini itu pan teh slogan terlalu hati pegun pepaya pepju teh hantam nantua saya kenap Tuhan memberi

0: buah libu, buah baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man aku jengo, man pusing.
1: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Ani tak pejauh tak dalam program ta mihati dengar sukan. Dengar sukan dalam undak loh dengar sukan men Kuching tindak jawatan kuasa penganjur sukan si Malaysia Mekok Mesok 2022. Oh manau hadu ngatun dahin komunikasi tek hang lim jawatan kuasa penganjuran dahin lahu kluster ja ngedeng tek jauh hadui sedia nelunga sukan si ke 34 dahin sukan para ASEAN alang ke 34 duman maring panau dahin sayu kepala pegawai eksekutif Mesok 2027 Dato Abdul Rashid Yaakob Bara tek jelang na ngejeloh sukan ni hati sukan ni jiduman ampayan sukan si 2027 alang sang ana tek bulan pitan duman maring lim pihak perlu sedia tek joh nunun tuatuk alang alang kerai ni lebih menuh jadual ya. Dan lim-lim hadir sedia alang anna hak peringkat mesok. Kerai ni perlu anda hak kemas kini dahin tek pelantikan pempamer dahin lahu dah alang sang jadi pembekal alang u anda hak netep dumana ni jasi lim-lim hadui dang anna tek alam duman maring ti dahin sayu. Ihak baranunan teguh ihak berucap tek tek alam bengkel penyelarasan tek hang dah jawatan kuasa penganjur dahin pelitah negeri tuan rumah jadi tuan rumah sukan si alang ke 34 dahin sukan para ASEAN alang ke 34 2027 hak Pulau Pinang donih di tengaran anak-anak ya. Kan okay, dengan halang unak lo telok tepala dengan halang kedua ihati marung sukan Asia Tino putra dengan halang Naiman Putrajaya sasaran 6 pingat emas di alam sukan Asia Aichi Nagoya 2026 alang matoh man pelupitan de bulan pitan atang 4 de bulan pulu ani hati jitok alang nyoh daripada berdasarkan penilaian te adang na dah atlet dan komitmen dah persatuan sukan nunan kurin menteri belia dan sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Iha lahu bara tindak sasaran ani nusik ka haan tetap ngio an tetap sebarang ke bi ani o anda ha alam bahan marung hasil penilaian dahin lahu tengaran dah tejo hadi sedia dah atlet jarun pekalai dah ananau. Okay, lang dah matangi ha, tino sasaran 6 pingat masa ni hati jitu kalang relevan norepa tekapkan ni kurin Mohamed Taufik ani bara bialam hanunan ke ihalahu pehituk tejo persediaan norepa tejo sedia na mental dah atlet ani alang nusik dang anda ha alam lay tua awin faktor teknikal dahin lahu kenap norepa hadu sedia dah atlet ani tegu petading dang pekaso prestasi dah lampat dah umano pekalai alang dara yang nunai tanpa jita alam dengar sukan norepa info sukan tam lebih ni ina info sukan dengan tam kelenghi norepa anpah mau tek jaka alang pihalan lebih jima hak radio kayaan Miri FM ngejelo segmen PDK nunai pelahu segmen ngelarang luan hin hapan tek pukun ji 45 minit ngedau.

wang lo al ji platform lah duita te ah duita no le menakui ari kuna de ji ada ngadara ka o menduman ampen pandemic de belum punya duit te lah tuntutan suci ke na kita kokok biela mati di usia payan ha aktif sukun ka telisin ge baka gangka di si suku pati awi nyong nalalan si suku palang masati lah binay kena pubabayan di ke men o pui o dai halam na lan ke suku syarat na kuri gati hana men be insuran teke insuran kelita ni biasa kita te bi i heli kuri tamati untuk keselamatan penumpang lima tipe ika wika ampe i heli insuran nanti ika ji illegal itu kira sidang kabar.

dia kuala PSG itu dah hati PSG di mesti ka tak lekap dia ada kami ala PSG nama ambil keren alam dua duman alam keren senang dah khusus alam 6 jam tu ai membek ni kira kami nak tu isi fortuna full time ni pada ulah ke ai dah lama apa dah kedau dikit teka bang perintah ambil teka gaji dah ke insuran e-healing ni teka ampe si pika dah ngari kulunan si pika dah buka app ni udah mudang krep ni lupa kami ni ayo jam tuk aku cukup lengkap lah istana dah hokat ya ayo menbeh ku cukup lengkap karena aku on app ku jihima mesti selfie ku karena aku am selfie si kudang buka app si kudang terima udah masuk sidang kan kanta selfie agak pedompet anak selfie atau kelongun ham jadi itu ika am dang nanan jeda wana ipidah nada ha ibarat nada ha lang minus manti abi nusi teh ha nan ini wa ikilin lah minus menanjung kelir cuma teh kada halam gamaduan nadi ke semua dah masih ita hari dahul tapi kepala dah

Okey, nona nona lagu alang kumak peho ai pakai so alang kenan rasa na urai dahin dom Romeo alang ugeritam teh pala pukun 5:52 minit lebih jaka ni. Ah, menoh ni ah pukun 6 lebih itam peja-peji dahin dalok YFM Bidayo alang anpa mau man RTM Kuching. Ina hitam besok ngeluak teh jaka lang pih alang lebih jima DM atau mengedau tang lebih jima. Ha, program radio kayaan Miri FM alang anpa mau man RTM Miri. Jadi dengan ini tuan hitam peji ngejelo segmen PDK tam lebih ni no nampa program radio kayan ya aku ingin nah hitam lim ala batong alang mageh kena pelang melu tu ah pesuk ngelua te jaka alang habelan aku maok tabi sayu do Malaysia menitam lim rakyat Malaysia alang tek lang hiri radio kayan no nampa alang te murip te alam daleh tam Malaysia no nampa lahu mengkelok bake alang te ha awang daleh ti nyate hadui nate sekolah kelok lim lahu. Okey, lagu alang bayar loh maka belasan tam lebih ni ji lagu alang kenan Harry Paran featuring Ziff lagu alang kumak dahun sayu kenap sayu lebih manitam lim Tuhan memberkati aku Livan bye bye.

0: 만 내리겠니?
1: Sarawak Forestry Corporation ng Pitoklona Bangu tayo tusah bayan. Wina patap atahunge bawang bayhunge dahin bahik banget. Hitok paanyo dahok tobara tayo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asundelang halah bayak dahin paanhiriak tayo dahok bara. Asun temesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.

Itu bu dua abar. Perusahaan Microse dua sodang-sodang PMKS bayar kontraktor tempatan patut mengimpruang nama pimane pakai teknologi bayar suak dan rantaian nilai bau transformasi digital industri pembinaan. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Lingginang transformasi itu patut dapat obok kinyam dan suak pihak. Ya sebenarnya ini takar taja Malaysia BIM Day 2026 Putrajaya Digital Build Anu Iti. Yenang, teknologi dekoda pemodelan maklumat bangunan ida jeka perisian bau pada dapat ngurang beranya bayar nama pagu gaya ngatur aset ratus sempinyonang rakyat. Yenang opi sementeri kerja raya riakitubuk gorak projek perita jagin standard productivity dua pendigitalan ngana masang infrastruktur negara darobis mampan dua tahan. Opis Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak muju perusa pingi suba jua dadah syabu bitoket 4.2 juta ringgit de bintulu. Pengar Custom Negeri Sarawak Dato' Norizan Yahyanang taktik sindiket suan dadah bat robis moi pru kilogram dan mos pasir tingyau tofu cat liter. Mabah puan seropas keroja nguruk pinorang de selama semeng dua ondu tajah 20 moi nubra moi deropas. Sindiket bisa nyenang pakai perkhidmatan kurier dua pinorang penerima palsu ngan nak obo puan da pihak berkuasa. Kesadi nombornya Sadribo Section Taru Pupur EB kerungan ni Akta Dada Berbahaya Sumung Puri 52 depuat hukum kobus atau jail ni idip-idip sekira obo da pesara. Ya sobden iti dang sidang media de bintulu onu iti. Nya tempatan Sarawak amata bara belia, pikoja perita bayar sektor swasta obogorak morat askar watanya nganoga pada pasukan simpanan Angkatan Sedadu Malaysia, ATM. Panglima Tara Brigade, Brigadier General Zulkinain Yunus nang pisoknya tempatan suku biguna ngana turun pasukan totap takar ngejoin tipu krisis bigaud dua mirip. Ya nang, sungguh onak tempatan robi suka murid ATM secara tetap, pisau dan pasukan sukarela gi kurang dibanding negeri deboken. Piniat ngan mit kira 260 peri anggota dang ni sawa, pak kiang de murid masih doi nek ino. Ya sobatan inti seropa sesi krakar edisi khas Hari Malaysia Seriaman FM, The RTM Seriaman, onu iti. Sen rekod, Sarawak ogi dua regimen askar watanya, yaitu regimen rima ni de Kuching, dua regimen rima ni kosong de Sibu. Opui de Man Station Solar Hybrid Long Atip Baram pagi jaya memujur obah murah. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba 2 Pengamat Malaysia JBPM Sarawak nang had berlaku pukul moi pagi nu melibat bilik bateri dua inverter. Pikoja Sarawak Energy Berhad SEB dan merikas bitina pakai semengpat pikokas murah opui mujur ngawar opui so nyawit. Pihak JBPM dan terima pimogan bigaut pukul moi 50 minit pagi metet pat anggota so balai bomba dua pengamat BBP Marudi ruasan nabuh turung dah pasukan bomba Skarela PBS Long Bedian dua Long Bemang. PBS Long Bedian dan nek de topat har pukul semeng ni pagi mendapat opui mepura dua jak naik koja prati san notap kawasan ino bona-bona selamat sibayu sorah tindakan nuduk kaban BBP Marudi. Ngasit abar sukan, penyediaan sukan si ke tarpropat dua sukan para ASEAN ke semengpat dan sawat 2027, obat pidoras ngirusu pingatu keroja jawatan kuasa pengelola sukan si Malaysia masuk 2027 dua kluster sukan. Ketua Pegawai Eksekutif Masuk 2027, Dato' Abdul Rashid Yaakob nang, vendor duanya ada sedia barang riba nunyok sawat itu dengan notap keroja penuh pagu. Ia pun numpuk gadang komunikasi diosah semua jawatan kuasa rasa nyimperhatian nuduk gaya odu dua kabus asu. Sukan si 2027 dari pengatur semua nek 20 peri yang berperi melibat kluster Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, dua Johor
Sementara Sukan Para ASEAN ke 4 dan Semenuju nak 20 tahun beran Semeng 2027. Sen simengah sekali Sarawak abongin peruang ngatu rami pibuka sukan ni no The Stadium Sarawak, Petra Jaya. Dan kongong masa bar kubasa bau pun-pun no? Di bakuang dua idip bisama kita buat obat-obat berama ONU Malaysia 2020. PM saka naik kudu-kudu pimaga berama dua ONU Malaysia 2020. JKDM Sarawak rapas cabu bitoket 4.2 juta ringgit de bintulu. Di Jabar WiFi update bunyusun da Ratna Simon, dua penukar kang Sinabau da Josh Martin sen section berita awas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat gumi, salam sejahtera.

Okay, terima kasih semua lah kita ada setiap bersama. Ada lama dan nanti ada berpengisi segmen dengan Chang Peta. Lama nanti, lama tak andu dua dia nanti ya. Anuti semerima nebaran April 2026. Terima kasih. Next semua bila kita ada setiap bersama. Ada lama tak nanti. Baiklah bagi bila kita ada kawasan Kuching. Ada lama tak nanti dapat kepimpinan frekuensi ni 06.6 MHz.

Okay, steady man color de mati. Nombor ni pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada alam tanuti ya. Baik nak bagi bila kita ada engkeping minan RTM klik dengan lagi de alam tanuti pun bila kita de kawasan seriannya dapat engkeping minan frekuensi ni kosong ini penicu MHz. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama de alam tanuti dengan nombor kemudian pukul 6.30 mati. Senci agak ada minan sena biata sama-sama kita ngepingnya.

sibungasi punpunaga. Atur ni kaban ka besindi piju dogna teng bipawet andu Malaysia 2026. Perdana Menteri nyejaka kagah agah kena bipawet penyita andu Malaysia 2026. JKDM Sarawak Serapah Selabu bergar 4.2 juta ringgit di Bintulu. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vikmo Lauren dermegah sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengenega, Sarawak parik jadi tuan rumah Puan Kah Terun yang sita andu Malaysia Takah Kebangsaan 2026 di Pusat Convention Bonyo Kuching BCCK sepagi. Rami adi teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Nguruk Bara Pengururis Saman Rakyat adi sobrang masam Takah Pimudip yang nateng semangat atau nikaban kabis ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Kidanang, PMN Sarawak, ina tunda di Dasar Bikires, diasah Semenanjung, Sabah ke Sarawak, Student Sewa 2020 taru. Ayanang tema adidog mien tumpu di Pimageng Politik, saman penyekembang ekonomi res, aditeban senang ke peregrakyat. Ayah namanang pingatur Ramiana di Kuching menegah negap atun nikaban dupan wilayah ka penyita 60 taru soa pinubu Malaysia seteden 96 anubran September soa 1160 taru. Seteden anak penyita Rami andu Malaysia takah kebangsaan di Sarawak soa ati cukup signifikan. Ati bitunda ngabrang masam komitmen memujur dog nyereseh bedak Perita Persekutuan ke Perita RIS. Menteri Komunikasi adi menegah tukang MIU Perita Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fazil Kidahanang, Rami adi redog ngatur di Pusat Convention Bonyo Kuching BCCK, ngarem sepagi, menegah jaka nyaksi kudu-kudu penyekagah bahas bedak Perdana Menteri. Ati ini nimun penyerah rasmi pengurusan pelabuhan Bintulu Sepunoi ke Perita Sarawak. Ayah kena sakati tipu krakar dalam segmen ekspresi adi dog peruah bedak Sarawak FM di RTM Kuching Anduati. Ayah nang pingatur andu Malaysia di Sarawak ina beramah ngat dasar perita adi netap Ramiana bikires dog ngatur di asas menanjong Sabah ke Sarawak. Yang di petua negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa terima pimendeg so Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil di Astana Negeri Sarawak Anduati. Bida perdana ini yang kidaan berkait penyedia penyita Andu Malaysia 2026 adi redog ngatur di Pusat Convention Bonyo Kuching BCCK sepagi. Mio dipersegah ripas bida perdana Datuk Seri Fahmi Kidanang penyedia kandung adudu ka Madinati kaus narus parat teknikal. Ayah nang, penyita karyati menegah kiren veteran polis Kasol Dadu yang berkutung pengalaman jaga kedaulatan RIS. Kedak so ruang rami, kedak so acara dibeken ina saman majlis kesyukuran adi dog ngatur bedak unit har penyabah beken Unifor saman pameran di ni buah pusat berjua di Kuching adi dog ngatur next pagi. Sedenana majlis kesyukuran bipawat andu Malaysia menegah dog ngatur di Masjid Jamek Petra Jaya, Sungumi Anduati.

Video dingin nga agak, dagang microseed ka sedang beti PMKS saman kontraktor drum race berguna dengan peluang yang nambah pimahir akses teknologi kasua drum lantayan nilai bau drum transformasi digital industri Pramin. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi Kidanang pen digitalan industri Pramin berguna inklusif yang netu penyekena teknologi dan pedokinyam beda perpihak. Ayah kena sakati tipu rami Mansang Malaysia BIMD 2026 Putrajaya Digital Build Anduati. Ayah nang penyiguna teknologi nimun pemodelan penerang bangunan DKS perisian bau pak dapat ngurang okos ka bedak kena pengurusan aset awam yang nyenang rakyat. Opis Menteri Kerja Raya Repeju Pideras Projek Perita tundak standard productivity ka pendigitalan sama netap infrastruktur is adir bis kena ka tantui. Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak mujur perusahaan kerja juadadah Basha Shabu adi berga 4.2 juta ringgit di Bintulu. Pengarah Kastam Ri Sarawak, Dato' Norizan Yahya Kidanang, taktik sindiket adi nyukan dadah adi bat terbis mai puru kilogram drembos tofu cat liter dok dapat asir kejanya satu semengdo andu peguru ngas 20 Mei anu bulan Ogos adi ripas. Asir pemeriksa mendapat dadah adi dok Sabah nang basa metafetamin. Sindiket dok Sabah nang pakai perkhidmatan kurier ke penerang persu yang ngatak dok ngaten beda pihak berkuasa. Kes Madinati dok nyasat diri buat seksyen taru propri B karung di Akta Dadah Berbahaya 1252 adi teban hukum sia puan ka hukum jer di umur di. Ayah kita sakati dalam sidang media di Bintulu Anduati. Rakyat Sarawak revisi tibaran pemiang kejat dengan perita ke pihak swasta dok ngatat beda meret askar watania. Ati yang negap pasukan simpanan Angkatan Soldadu Malaysia ATM. Panglima Taru Brigade Brigadier General Zulkarnain Yunus Kidanang penyiswa rakyat drum race suku berguna yang turung pasukan tetap tipu nurak harbi gaud ka susah abong turun. Ayenang sungguhi minat anak drum race meret ATM gi baba begatung pak penyiswa drum pasukan sukarela gi baba rapat pandinga race adi beken. Tiap suak pineten yang penembit anggota ina 260 perinaan pak yang ane madinati gi bayuh doksien. Ayah kita sakati ripas sesi temubual edisi khas Andu Malaysia adidok peruah bedak Sri Aman FM DRTM Sri Aman Anduati. Yang rekod Sarawak biar dua regimen ane ina rimah di regimen askar watania di Kuching ka rimah di kosong regimen askar watania di Sibu. Arsau di stesen solar hybrid Long Atip Baram isaisan jejah mujur dog murak sepunoi. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba Kap Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak Kidanang har ade jadi arung pukur mai isaisan ane bikait nga birit bateri ka inverter. Rakah bigaud pekerja Sarawak Energi Berhad SEB pakai 4 unit pingakas murak apui memujur tak apui somerarat. Pihak JBPM adi terima penyebegan bigaud dengan pukul mai 50 minit isaisan menggerak padaan anggota so balai bomba ke penyelamat BBP Marudi kedak so mitip nurung so pasukan bomba sukarela PBS Long Bedian ke Long Bemang. PBS Long Bedian adi mendeg arung pukul semengdi isaisan meda penang apui mujudog murak sepunoi KKS Kanu Kerja Pimrati yang netu kawasan ane benar seramat sebayu duk serah ke pasukan BBP Marudi. Bikait agah sukan, penyedia sukan si adi tarpupat ke sukan para ASEAN adi simengpat ngad sawa 2027 madinati duk pederas so kerja ngurus diasah jutan kuasa pengelola sukan si Malaysia masuk 2027 ngad kluster pengatur sukan. Ketua Pegawai Eksekutif Masok 2027, Dato' Abdul Rashid Yaakob Kidanang, penyistu vendor ke pembekal berguna dogmeted soati yang netu gerak kerja adidudu. Ayah menaga tumpu di komunikasi di asas mengmai jutan kuasa ke dakso temit kira di gaya andu ke jerebu. Sukansi 2027 redog ngatur ngas mengmai neg 20 Mei
Neg 20 anu bulan September sewa 2027 adi pibret kluster Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang ke Johor. Sedenana sukan para ASEAN adi semengpat redog ngatur ngas semengju neg 20 taruh anu bulan Oktober 2027. Yen sebunga sekali, Sarawak dogen stabi yen ngatur upacara kukak sukanana di Stadium Sarawak Petrajaya. Ngaku ngemasegah peribasa pun-pun ni. Atur ni kaban ka besindi piju dog nateng bipawet andu Malaysia 2026. Perdana Menteri nyijaka kagah-agah kena bipawet andu Malaysia 2026. JKDM Sarawak serapas syabu berga 4.2 juta ringgit di Bintulu. Ngana ati araga so YFM Bidia adi dog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sigumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Beast on Air. Kali ni aku bersama ni naan pembantu dagang homestay. Yo ino Encik Peter Alon anak dreba so kupuak tijirak siburan. Tepat eh di bingan torun, jua so pasar, yo ino ni so pinorik di homestay iti. Irap eco stay, yo ino dagang di ogi sewa tempat ro. Pagung mamu, dewan tempat naik program, jurah dang proses nama pagu adin, dapat jadi pilihannya di raat naik program duo bararawang.
1: Yes, tat, sewa sewa perjalah, so 2024, amai ke musadi pencen, jadi kira family business lah. Memang family business, jadi kemungkinan ke an slow slow lah amai ti. Ke degere nang cadang nang naik betul-betul plan keti benar ni pakak aku plan keti jadi macam ke setuju lah di aturan I mai planning nang tim ti tandai ke mai tamu pencen kita tak kita family gathering ka bukan ke jadi mana lah ya jadi ke mau starting naik keti lah so pergi mesti mati mesti ya pak kira plan ni memang an naik apa yang patutlah dikiti dahulu eh kira seminggu lagi kami daya mamu ni jam kita tahu ni kita pun kami dahulu ya aku pergi buka di sinjok berapa jadi madin aku buka pari kemati planning bayu betul-betul confirm lah planning dari madin kami betul-betul mustedi mungkin rumah sap lah dikiti mai kami kiti sap jenang di segi long term lah kean so long term kean short term pakai setting madin lah mai bawa pada so Korea di kemati and activity dikti jadi gi kontak aku enang ada pian ai program lah jadi penang pun okey ke aku tu ting masalah eh biasa aku kami mun diberi apa tahu eh si Bayu ana direct merut dai story aku interview Bayu interview kadang-kadang berdai merut dia jadi yang dai mana nak jadi aku kadang-kadang jadi tester lah kami okey aku dah cuba. Tak ada yang customer mendek pernah muki. Kami customer komplain dengan dia bercanang dengan nyukan-nyukan. Kami kerap, tersenang harap. Kami kena, tersenang kena. Mai aku memang jaga kualiti. Aku dah kuantiti dia. Kualiti aku.
2: Di plan masa kedatang ke ni?
1: Ya, memang an mungkin ke sungi, ke buka. Kemana, mungkin ke naik track, run track yang dah jogging kan bukan lah. Pak Bayu lah. Mai baru start berarti jadi aku pikir pari aku an upgrade tinggi pari pak manya harang-harang pak an slow lah dari terus naik ke dah tetu-tetu lah misi nak negi tak penuh mesti an penuh jo tamanya penuh sinduk dia senang kita naik ni sebenarnya resiko baga jangan pikir kayu di dah tetu-tetu tetap pikir kayu positif namanya negatif
0: harap nang pingunang so Encik Peter Alon TTA dapat jadi inspirasi atau idea dudunya ada ruang kani di Biminat rat naik kerja dagang homestay itu senang ya jadi senang pakai itu susah ya jadi susah.
3: Okay, we're on air. Mati nak kita sama-sama keping nah, dengan program ti bersusun dengan peluah bedah Jason 3. Ya, menipu nak terima kasih menipu sama dia berpagi ti dia lah matanu ti dia bipingi si segmen dengan Chang Peta. Aku pun masarut lagi berpagi. Ya, menipu nak terima kasih menipu sama. Baik, nak bagi kita ada kuasa kucing dia lah matanu ti dapat keping minan frekuensi ni kusong yang pendek MHz. Ya, terima kasih pendek bersama. Kita bisulun lagu-lagu penghibur kita dengan pukul icuk temati. Senjaga ada minan senar buka sadung sama-sama kita keping.

Selungaga. Perusahaan mikro deput dengan sedang bahas PMKS dengan bala kontraktor perlu juga peluang nambah pemandai guna teknologi selain suwe de rantaian nilai bau abi pengubah digital. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi menang, industri pengundah patut lebih dibuka tina mugon peluang net semua pihak suwe de teknologi bau. Nepedanti Wang Pelancaran Malaysia BIM Day 2026 Putrajaya Digital Buil Anuti nemenang guna teknologi pemodelan maklumat bangunan beken sajak pikara bau pakungan ngurang kos dengan ngurus aset awam dengan betul bagi penguntung rakyat. Upis Custom Diraja Malaysia Sarawak ngerampas syabu berharga RM4.2 juta di Bintulu. Pengarah Custom Negeri Sarawak, Dato' Norizan Yahya menang sindiket nyukan dada bahat mahi per kilogram de umos tofu cat leader hasil masu risikan tunah semeng dua. Andu bitagi masu dua perumahi andu beramahi. Pingi cek tunah naput umosti birabi dada banca meter petamin balati nguna kurier ngantet barang nek alamat palsu. Kes duk nyasat durungan seksyen taruh peperi B kurungan ni Akta Dada Bahaya 1952 dah boleh ngaban hukum kebes ataupun hukum jail si umur udip. Nek pidaan media dia Bintulu anuti. Inya ratus di Sarawak lebih lagi pekerja perintah swasta dengan belia dok pinta sua merut askar watannya. Ti tinan nanagap Angkatan Sidadu Malaysia. Panglima Taruh Brigadier General Zulkarnain Yunus menang ti tinan mantu pasukan tetap wang bitura dengan sibarang hal kecemasan dengan bencana. Nemenang menepan makin ahi belia sua merut ATM pak masih kurang de merut pasukan sukarela. Nemenang kahi 260 anggota sukarela iratumit tiap sewa pak masih bayu nyandong target. Nepedanti rimpas sesi temubual khas andu Malaysia peluah bedak Sri Aman FM anuti. Iti se Sarawak ada dua regimen seinceh rima ini-ini regimen askar watannya de Kuching dengan rima ini kosong askar watannya de Sibu. Apui de kukut stesen solar hybrid long atip baram berpagi cena mekungang do kupot. Pusat gerakan operasi upis bomba dengan penyelamat Sarawak menang hal bilaku pukumahi berpagi masuk bilik bateri dengan inventor. Pekerja Sarawak Energy pantas kupat apui minan sempat pekekes kupat apui dengan ngawal apui ti masuk nyait ne kawasan beken. Pihak JBPM cima pingabak telefon wang pukul mahi 5 minit berpagi dengan ngeban 4 bomba dengan penyelamat mesu marudi selain tulung bedak bomba sukarela mesu long bedian dengan long bemang. Pasukan bomba sukarela long bedian tok lokasi wang pukul 9 berpagi neput apuiti mekungang dok kupot. Aga sukan penyedia nek sukan si ki sementaruh dengan sukan para ASEAN kis mengpat sewa 2027 itiseh menatur dog nurus ancah komiti pengelola sukan si Malaysia Mashot 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Mashot 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob menang vendor dengan pembekal metunah tinan ngacak pingatur
nelancer. Nemenang semahi komiti pengatur berunding dengan numpu nek faktor gaya andu dengan jerbu. Sukan si 2027 iran atur masus memahi tok 20 prii andu berang prii Sabau iran tunah de Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang dengan Johor. Sementara sen sukan para ASEAN kis mengempat iran atur masus mengju tok 20 taru andu berang semahang sewa Bau. Pimuka sukan ti iran atur de Stadium Sarawak Putrajaya Kuching.

0: ONE FM グラッサマー、グラッサマ
1: ー。 Okay, kita buka report Kayanu de ngariti, iaitu kita masuk Office Meteorologi Malaysia berkat kuasa bagi pukul 4 lama tanu jena kenuhai na semendu jam bagi seluruh negeri Sarawak ya. Okey, ada ngariti sinca hujan de kudu tempat de Kuching, Serian, Semerahan, Seraman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri dengan Limbang. Masih lagi kerandu ada jerbu ya berlaku de Muka, Sarike dengan Sibu. Bagi keadaan Laut Sarawak, Laut Gelombang masuk barat laut, kilaju nasmeheng de ke 20 kilometer ini jam. Dengan Pinatu Gelombang 0.5 de ke ini 0.0 meter. Dengan angin umai masuk utara, kilaju nasmeheng de ke 20 kilometer ini jam ya. Tiada report Kayanu dari tumi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi Danuti semerima di bulan Februari 2026. Okay, dengan suhu Danuti ia 24 hektar prima derajat Celsius. Ini pun harap kita sentiasa lagi jaga penyihat kita milangan dulu. Kita mempunyai ada masa itina kita mentebek ada kurang icut ke jerbu ya. Mencoba lagi rengit cukup terang. Ini pada tingkat-tingkat tempat masih bertunggu dengan keadaan jerbu. Ini pun ngarep keadaan ti ira balik munda biasa. Ini pun ngarep kita pun sentiasa jaga penyihat kita milangan dulu dengan sekiranya kita kita tentu sihat bagi kita nandah hidup kita ya. Segera kita ngacung klinik penyihat di Senek supaya boleh kita boleh menerima pimpuri dia lebih arus. Bagi kita pesan lagu-lagu berhibur, kita ada ngerti kita berhibur di tengah lagu masuk Bollywood ya.

Okay, Bunga Andurami. Yang mana pun apa kemahi timati kita sama-sama keping program radio bisnes ya bersama dengan penerbit na Junaila Barit ya pukul lah mahi bingariti ya. Okay, mana terima kasih bagi kita ada keping minan RTM Click. Dengan bila kita pun boleh keping minan Facebook the YFM Bidia ya. Okay, selamat bertugas bagi kita ada bertugas dengan reti. Ha, kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh dan ada ngariti ya. Okay, berandu dengan Andu Malaysia. Ha, sama-sama kita tentai jalur gemilang. Tanda kita sayang, tanda kita hormat negara kita Malaysia. Ya, berandu dengan Andu Malaysia. Peringkat kebangsaan de Sawati ya. Program Tiranatur de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK bitagi pukul icu bingare dengan bala jemputan ada perkhidmatan shuttle bus kira ngumit bala kita ya masuk Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange Masjid Jamek dengan MBKS. Kita hantar bala kita terus ke BCCK. Masa lagi masuk BCCK. Kita hantar ke tempat daripadaan kumati ini ya bagi bala jemputan ya. Ini pun bala jemputan de irampuan penerang terlebih arus bala kita boleh tebak The Portal Merdeka Taruh 6 Kusong ya. Cuma tinggal tur ya. Berendu dengan Anu Malaysia peringkat kebangsaan The Sawati The Iranatur The Pusat Convention Borneo Kuching. Kita pergi pukul Icu Bingara.

0: Salam sejahtera. Anu ati atap dapat dengar dalam Radio Visual Business. Yang Radio Visual Business tak kari ati, aku ditemban dengan bidapat dengan usahawan dayung adi naik kerja jiit. Puankah naik kerja dagang jiit. Nga anak, anu ati atri bersama dengan Puan Patricia Olivia Anadohem, puankah Tuan adi depu Oli Kocher di bau. Nga anak, ata are FCU bersama dengan Puan Patricia. Okey, penyekan sebengas ku tuduk Puan Patricia yo. What ki ingan start duo business GIT?
1: Okey, moko Patricia, first of all memang ku start business GIT memang since aku dari Unimas sebab memandangkan aku memang mid course dalam textile and fashion design the Unimas so 2004 so 2006 no ino first time permulaan aku terima tambahan so dengan sama college ku. Okey, sampai kan 2006 aku start naik tambahan so duduk family ku and aku buat atas supporternya munok le so and so kira boleh dikatakan so 2009 aku start naik BGIT so bori ku buat aku dah sebuluh moko no sampai 2020 ni 2020 ni no aku mau get premise adop ku kan ku bertukar ke premise adop ku adil le no ti so ingat-ingat ti
0: nak sikit lah. Okay, kamu teringat di ti ti ni so design adi dognai oda Puan Patricia. Okay, oni lagi pakaian Puan kah basa pakaian di bokon di ogi di kedengan selain selain oni yang teringat adin dress duo pakaian tradisional bedoyo oni lagi yang ogi ingat nai.
1: Okay, selain dress wati untuk bidayuh contemporary wati lah ugi kayaknya alaan request untuk wedding dress ataupun evening dress untuk dinner ni lagi baju kurung pun lagi baju okay. Kebaya kemeja long sleeve short sleeve wati no le tapi mostly memang pakaian wati lah evening dress.
0: Okay, so maksud paling bogok permintaan yore pakaian kira bogok contemporary kada tih re paling bogok permintaan lepas no baju kurung
1: baju kurung tapi kebanyakan adin kalau bukan perayaannya yo kira bisnes ti enang bermusim pun ido ke yo ido bermusim sebab setiap otak ti manusia memang pakai pakaian kan cuma ini yang ni untuk usaha onu bukan perayaan bukan musim perayaan yang akan tot untuk pakaian baju kurung kebaya untuk kerja lah untuk dinner untuk evening dress what no like memang naik and kalau perayaan contoh macam gawai ino paling top memang bidayuh contemporary kalau bukan bidayuh kostum memang dress bidayuh contemporary wati leh dalam yang pokok desainnya lagi memang desainnya satu orang satu no leh wati.
0: Okay, okay dan bogok-bogok design dengan design wati dia paling susah ingat naik
1: ya nang susah no aku rasa doik ke dia nang yang susah naik cuma pakaian dari bocuh long sleeve short sleeve no okay lah cuma bila you request untuk naik seluar seluar no agak susah sikit lah sebab aku degai terlalu mid tempahan untuk pakaian lelaki cuma untuk dress yang paling susah bila wedding dress wedding dress lebih-lebih lagi kalau ya request untuk bra pads no yang untuk ada span lah memang memang teliti lah kerjanya.
0: Iya.
1: Oleh paling susah mencabar.
0: So kira nang susah, duit gak sikit susah lah.
1: Iya. So far okay lah. So far dapat ku handle soalnya. Kalau sebabnya kalau customer nok, aku akan bincang lah, discuss only design adalah aneh. Kalau customer yo nok dengan tangan kosong dengan kain doi ini, yo pun blur. Guna aku ti sesuai untuk design oni. Aku akan suggest design the sesuai dengan badan le. Okay untuk top muti, untuk skirt notice. So yang mana akan agree and akan proceed lah, aku akan design sendiri.
0: Okay. So maksud nya muno ogi ogi certain nya muno yo odin udu ingan teban pakaian odop eh ogi da doi. So lepat ingan yo da kiranya muno 100% mengharapkan ingan dak bias pakaian ni semua. Ogi ogi kada no. Oh okay.
1: Memang ogi. Ogi da tapi baju kurung lah ada nangku nya muno akan teban kain otop eh. Ya nang tot kain untuk nang baju kurung. Okay, ku terima. Tapi yang untuk mostly wedding dress yang untuk putih-putih, dress putih no, untuk gereja yang mana duit provide kain sebab yang mana mostly customer yang di puan ni materials kain untuk nyika tailor kan puan materials kain no. Untuk wedding dress memang bogok pakai bridal satin lah. Tapi memang get lining lagi dalam untuk lapis. Kalau get lining you akan transparent and you nampak murah. Yo, kalau lining, yo nampak premium lah, mahal. Soalnya aku fikir, sewa ke? Baru hire custom made.
0: Ya, okay. Biasa kuda kuda untuk usahawan, untuk usahawan dayung le. Okay, atau ngojit usahawan ti, yo doge ingin bantuan dari segi kewangan ataupun dari segi bahan-bahan. Okay ke? Kau dah ingat, okay ke bantuan suprita ataupun sumber-sumber di Bokon pakai ingat naik bisnes dagang ingat ti?
1: Start aku buka ti, nyenang nye bantuan mentah-mentah no, yo doi mitya, bantuan mentah yo doi mana terima, mitya pari duit no doi le. Cuma untuk geran no, geran ne, loan.
0: Okay.
1: Geran no doi le, aku rasa sebab loan no aku akan perlu bayar tiap bulan no okay lah. Sebelum ku mulati memang ku under PUNB dekat Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Dekat KL masa aku program selama moy bulan. Dasha Alam and KL. So ino pun aku perlu interview lagi untuk present lagi only business dah perlu ku naik. Mungkin mau nak proceed untuk dana tolong ni no lah business. So kano aku perlu bayar tiap bulan and satu lagi EAM.
0: Okay.
1: Amanah Ikhtiar Malaysia. Ino pun baru aku start join. Ino nangye untuk bantuan tolong-tolong no. Itu sebab aku itu pinjam pokok-pokok. Okay, usahawan certain usahawan you akan pinjam 10,000, 5,000. Aku itu macam 1,000, 2,000 pun cukup untuk cover account jelah untuk cover account bank business. So sebab EAM tu okay, kelebihan untuk pay. You dapat insurance, you dapat cover in case family atau diri sendiri masuk hospital, what you akan cover lah. You know, jangan kelebihan the untuk aku join itu semata-mata untuk minta bantuan.
0: Okay, faham. Okay. Okay, ingat semua start business pun kah dagang, kerja dagang ingat ti sewa 2009. Okay. Kira mu semong sewa?
1: Ayo.
0: Okay. Dan masa semong sewa ti, oh ni cabaran yang dapat tak nang cabaran adi kia terlalu mencabar dan bisnes ingat.
1: Mencabar sebab 10 semong sewa no boleh dikatakan tahun yang sangat lama, so 2019 sampai 2026 adin, berbagai dunia memoden kan, berbagai desain akan luah, you nak tahun-tahun-tahun, so customer akan, you akan menarik perhatian customer, customer datang ataupun you chat, assist dapat minta tolong untuk naik desain ti, so okay desain yang baru no, aku macam, aku perlu ini belajar bau, ini salah satu cabaran lah bagi aku desain, sebab customer ti bukan seorang semua bukan seorang customer semua desain yang sama, tapi nolai nang satu customer satu desain lepas tu satu size lagi, inolah mencabar dengan masanya lagi dengan desain no lagi dengan ada okay desain dah susah perlunya belajar inolah bagi aku mencabar desain. Yang nang harga no, aku rasa harga bukan cabaran lah. Kalau aku buka ada bau ti, sebab kalau yang nang aku mahal, okay lagi yang lebih mahal. Sebab okay lagi customer kalau dia datang katik no, sekali je dia datang untuk alteration contoh lah untuk alteration, you know, okay. Muka no kali kedua you tot lagi, muka kali ketalu you tot. Aku pun tertanya-tanya, macam you Chinese, contoh you Chinese, bukan lagi tailoring Chinese, business Chinese, tapi you lebih prefer untuk bidayuh kaku. Maksud teh asaku bila aku sikin, ini wat you nak alteration sini murah ho, mesti you nak watin ho. Okay, aku mau tanya-tanya, murah sangat ke? Mungkin dari segi cabaran harga no tidaklah terlalu mencabar, sebab aku pun nuna kemampuannya. Aku akan sekian budget, kudu budget, contoh untuk wedding dress ataupun wedding dress, aku sekian kudu budget. Saya nang untuk dress and untuk pakaian lelaki, aku budget di 500 dolar. Okay, aku akan sobotlah estimate kudu.
0: Ya, bodoh ingat lagi okay, customer tetap ingat.
1: Okay,
0: pelanggan tetap.
1: Yo betul. So first aku buka 2009. Aku buka ada bori no sampai adin tu aku ogi premis atau aku pun masih kali aku.
0: Okay bagus. Yeah. Okay, watki cara ingan promote ataupun peraku hasil kerja ataupun bisnes ingan ti. Ogi platform dengan pakai.
1: Okay, untuk cara promote aku ti bukan jenis yang suka post betna dalam Facebook untuk promote bisnes. Okay, setan orang memang yo memang suka promote lah. Tapi aku suka naik konten. Okay. Contoh dalam TikTok doh, aku naik konten aku buka kedai ataupun seharian aku dalam kedai ini dan naikku aku jahit potong kain. Aku naik konten, and aku post di TikTok. Kadang-kadang aku post di Facebook. So kano secara tidak langsung lah, indirectly. Customer yang dikenal aku ataupun yang mengenal aku tapi yang dipuat naki kedai ku, ni mana akan direct chat. Okay, yang nang naki kedai mu, oni rapat kenai titi. Bokok dari segi aku naik konten sih cak. Ini aja cara promote and dan dalam TikTok lah paling top adine. Dalam TikTok asal aku post ya konten video aku activity ku potong kain cak ataupun dari A nok Z. Aku naik kain, naik potong, aku terus siap wati lho. So customer akan, sanggup leh, you mau chat, you mau terus bitik nama handphone, muka, you akan jadi pelanggan lah. So kan aja, sebab aku itu post tang Facebook nang, osi de kali tailor untuk naik na, odi kati, aku itu post wati lho. Melalui konten sih, cak.
0: Ya, oleh kerana bisnes inganti dapat tenang mutui. Semong sewa kira masa yang cukup tui untuk bisnes lah. Ogi ke pikir ingan ya luas lagi kerja dagang ingan ku. Contoh ingan ya buka di tempat bokon ataupun waski.
1: Okay, betul. Setelah semong sewa campur darab tolak semua. Memang bulak le, mogo le, duit perasaannya. Peluaskan cawangan, contoh buka cawangan ke Kuching ke ni ke dengan moh berdiri semong sewak ti itu termasuk tepat lah. Sebab aku perbarui nama sok dulu and ku buka premis ni baru ku tukar nama bauku Orly Couture nanti memang ogi terdetik niat aku buka cawangan, cuma buat masa adin aku kan masih doi helper and aku fokus lah duduk bisnes ku. Asalkan yo masih berdiri wati, aku masih yo maintain smooth je perjalanan ni, memang ino pun bersyukur ke lah. Puji Tuhan lah, daripada aku ya golong tikar no lah. Sebab yang nak peluaskan cawangan ti mungkin in future memang okey lah.
0: Okay.
1: Kalau aku mau so on seseorang yang dapat tolong aku naik pattern atau jahit, seorang dua orang pun okey lah. Mungkin aku akan buka cawangan Kuching ke daki ke. Sebab okey lagi customer aku dek Kuching ataupun customer jua sesamarahan so serian sanggup petang-petangnya habis kerja punnya sanggup turun kati. No nang baik ke kedai muti dek Kuching doi sebab aku seorang. No
0: lah. Okey. Maksudnya buat masa ti ingan doi pekerja.
1: Doi.
0: Ingan sadik saja.
1: Yo, pekerja aku last 2022. Tapi okey kerja bokon lah. Yo mau mukuat.
0: Yo. Contoh semua ogi ingat ogi nyaa dan pakai perkhidmatan ji dengan ti. What key caranya mano dapat kontak ingan?
1: Okey. Boleh follow page ku Orly Couture dash Olivia Tush ataupun Facebook Patricia Olivia Rohem Facebook ataupun boleh juga contact ke WhatsApp nombor bisnes WhatsApp ku 0826 0824 contact so kanok lah dapat chat untuk sekian oni dapat kunai oni dapat naik kunai sebab aku oni sejak aku akan terima lah kecuali uniform kerjaan ino sejak dek kumis sebab tak cukup tangan aku sadiku sepogo misi ataupun oni memang yo akan nokati yo akan sekian okay na uniform misi yo doi buat masa adi memang doi kunai sebab aku fokus duduk pakaian yang berdesain mati dia ke lagi aku fokus duduk pakaian kerjaan sebab pakaian kerjaan di yogi standard ukuran otopi yo desa si barang.
0: Okey. Kalau kalau teningak, kalau teningak design di dognai bedak puan Patricia tidak ada pun ningak betapa kemas di hasil kerja tengah di dengan anda yang berdengan tadi sepak aje kami barengan pakai perkhidmatan jiit so puan Olivia dengan bisa kontak adep i muka ayah kita ante jah ayah ke Facebook page i ayah ke TikTok page kebarengan bisa ke telefon ayah direct di nombor adi muka ayah kita ante jah dengan puan Patricia kalau senang kita wait bersama ya dalam radio visual business tak berapa dengit tak anda dibekan.

Okay, nama kita tambah sama-sama Gaping Radio Business The Mas Nusun dengan Peluah Beda Junaila Barit ya, dengan program ti dapat kita lagi kita Gaping nandu dengan jam dah sama Minggu Pau.

Okay, magbigorot da mati na di Gendes Band. Ya, umanipan na kurang masuk taruh prurima mina lagi kita bersama. Ada ngaruti ngisi segmen ngancam petik. Okay, dah ngaruti suka aku sekunci dengan bala kita ingin Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak kerjasama dengan Perintah Sarawak irak ngatur majlis penyampaian anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025 daerah natur wang 25 anugerah pre-edi pukul icu setengah bingara ya dengan ni buah hotel termegah The Bandaraya Kuching. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada ngerti baiknya bagi bila kita ada pecindera maan bingara lama kita maan dengan reti ya selama maan bingara masih lagi bagi bila kita ada petugas dengan reti selama petugas sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambun dan ada nanti ngarep ngatur kerja bila kita pernah dapat kita ngatur dengan mucur milangan dulu ya. Okay, selamat bingara kami desem nak menang de siburan ucan ya de lamat dan ucan eh? Selagi ada bersama kita ada ngerti Pita Kilan ada bersama kita masih lagi Ji Chun Fo pun ada bersama kita ada ngerti nak menang menu na de ngerti ya medesa menang menu na de ngerti sence sup ungkod masih lagi ikan sultan steam simple saja ya. Masih lagi ada ngerti Wile Cheng penada bisaman kita ucap selamat bingara. Babai konten penada bisaman kita Simoni Karong penada bisaman kita nuju salam na geng-geng awal na sepuluh peminat setia radio YFM dia salam sayang so mambong ya. Okey, masih lagi ada ngerti Darian Kinson ada bisaman kita ucap selamat bingara. Semoga boleh kita sihat selalu kuana. Nyuka aku main lagu masuk piyama by The Vipers ya, kumpulan The Vipers. Terima kasih dekat Darian Kinson dia ada bersama kita dengan reti. Masih lagi Adam Pakok pernah ada bersama kita, Roy Kwang pernah ada bersama kita, Jackson Ritan pernah ada bersama kita, Nju Salam na yang seperang para pendengar setia YFM dia, geng-geng awal bara dingan diki-diki saja aku ana de ngerti salam masu adepna masu mambong ya. Okey, masa lagi Nur Atikah pernah dia bisa mari kita Binet Thomas pernah dia bisa mari kita dengar reti ucap selamat bingara nudu sobara peminat setia YFM dia diki-diki saja dengar reti aku ana salam ceria nudu so ingan salam ini beria salam so kampung segar senewan ya. Kita bisa lagu-lagu bibur kita bersama dengan Stephanie.

Ikhya lagu bersama dengan kumpulan The Vipers, The Martina Piyama. Ya, di tengah lagu bau, tenangi ibu semua bagi kita ada setiap bersama dengan reti pengisi segmen Ngancang Peta. Ya. Okey, jam ini dengan berita taruh perutaruh menerim pas pukul mahi bingara. Baik, berterima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Baiknya bagi bila kita ada ngeping minan RTM Klik. Okey, Randu ada ngerti. Randu pagu saja ada Bandarai Kuching. Mana pun ada hujan sekejap-sekejap. Ada lama tanda cerna. Ini pun bagi bagi kita ada ngebun motor. Ada masa itina. Gapi saja penyalan bagi kita. Harap bagi kita sentiasa gagit di jalan bahas. Dengan sentiasa kita ngajak atu selamat di jalan bahas. Ya. Sekarang kita nunduk singgah tayar dan pengicaran. Ya. Saya kita cakap penyelamat ada kita mesti lagi penyelamat inya ada beken ya. Okey, selamat miara lagi ke Henry Bali dah ada bisamar kita ada ngerti nuju salam ne ne geng-geng awah salam mesra so kupok bumok ya. Okey, mesti lagi Johnny Oni pernah ada bisamar kita ada ngerti nuju salam ne ne komiti kampung tersekura dengan tersuk mawang mesti lagi ne ke Feben M dengan mamak ne de kampung Baki Tajung. Mesti lagi ne ke Gerumpung GBS ya. Dia ada angkeping dengan arti selamat berhibur kuanan semua bala kita ya. Okey, mesti lagi Amang Suwek Wawong penada bersama kita. Nur Atika penada bersama kita. Salam manis mesu JB dengan arti tuju nenek semua bala kita ya. Ngarap bagi kita semua nasihat dengan terasa selalu. Okey, Nur Azira Azira penada bersama kita dengan arti ucap selamat ngancang peti, selamat berkonti, terima kasih. Nuju salam ne, ne geng-geng awak dengan peminat setia YFM dia, dia ngerti. Ya, selamat pingara, no Azira Azira. Ya. Okey, kita bersama lagu-lagu hibur kita ada. Ngerti, bersama dengan Miracle. Cinta Bisini Aseng. Dia penindik tengah lagu bau, ya.

trip ngariti. Okay, selamat mengarut ke Robert Chawas. Dah ada bisa mari kita ada ngariti. Masih lagi Paul Sekin pun ada bisa mari kita. Nuju salam na. Neka semua ping-ping YFM dia. De lama tenuti. Harap kita semua nasihat. Dengan tersen. Menang ucaran dua mi. De kawasan tiba-tiba lamat anda bicara na. Masih lagi Derek Essen pun ada bisa mari kita. Ruth Meril pun ada bisa mari kita ada ngariti. Nuju salam ceria na. De Bung Bradu Kupok Segong Singai Bau. Dia ada bisa mari kita dengar reti ya. Masih lagi Kawi Kurus pun ada bisa mari kita nuju salam na. Na ke semua ping-ping. Harap kita semua nasihat selalu kuana. Stay tune YFM dia kuana. Terima kasih na Kawi Kurus ya. Okay, masih lagi dengar reti Clifton Cliff pun ada bisa mari kita. Ngucap selamat bingara na. Na semua bala kita ya. Ngarap bala kita semua nasihat selalu. Salam Sarawak Maju Makmur. Salam manis di Bara Peminat YFM Bidaya.

Okay, Chris, dengan Ilan Kayanda mengatakan lagu berkenaan ngunci cinta, ya. Hari kali mana lagi pukul peri bingari. Pukul peri mati kita rasa masa mengepingah kada masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan ribas N bagi terap silung bersama dengan pengaruh nami yang dibekan. Pengisi ngerem power, ya, na pukul 92 terap ngariti. Okay, dengan saya ketika bersama dengan ngariti. Merimu 26 peri 2026. Dan saya ucap selamat bingari dengan salam Malaysia Madani.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Cheras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anuti ngaswa 2004, perusahaan automobil kedua Produa ngarasmi masang model sekesen baui Produa Asia Dremdi Rami di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Produa Asia giinah kenderaan cekap tenaga EEV sepengas reis adidapet Dr. Banjo 20.6 km keus ngan ni liter petrol banding ngas 7.6 km yang model sepayuh i anu inah Produa Viva. Produa Asia meneg ngapat varian ngarga pigeru so RM24,600 neg RM42,500 taruh per ringgit. Model latih seun pengamat kena kan rekod sepengtaruh RM1,500 tempahan drum tipuh ni burat so i dokuka ngas merimah anu burat Ogos sua 2004. Produa Asia giinah motokar sepengas adi dok peruah di pimudah kerja pasang sekesan bau Produa di Sungai Choh Rawang Selangor. Anu tidak secara hadok seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: 1FM グラムサマ
1: ー、グラムサマ
2: ー。Ingat nanti bersama Dokoi dalam segmen
3: Ngayon Tawon, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
4: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.

Ya, ragu ramu nadi Dr. Banwada Natasha Jagu ngaragui adi dena bunga andu rami. Jadi menikmati siaran tadi ngaruh mati ngan apa keringat pakai Nixon 6.D puan ke Nixon 8.2 puan ke dapat ke keringat pakai kaya online anak ina so RTM klik ya. Jadi dekat mati marangan adi kedek kemurahan ke mak radio di ngaruh mati. Terima kasih amai tunggang main wife MD Hiyan Praman Angan. Jadi ingat tak pucuk dengan aku Praman tak hati ina so Eliza Suzina.

0: Itu lah tu dia aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku. Pakai no, limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanam, nyoto na no.
0: Kurot baku ngujit mo sinane. Liu, nya mo niti, bumakung baku ti ngujit mo sinali no. Adi.
1: Eh, mo ti bonang ledapot gitu, mo trebati.
0: Eh, tunggang baku, trebati din nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
1: Agong si ja, muman mo go ne. Kuni nga mo, monu mo syoti ya kon-kon. Muna liya, mo nat palit nya.
0: Eh, tonggong di ku ponu te. Kaya ku guyu-guyu ponu doi. Tonggong. Bunuh ku no ku ga moto te
1: bukan ni aku soto eh mau gi soto eh kada di dingan ku ni ha so lepai le gagal yen dua kuati ka nang dope idoh de no ni nang tonggon panu paling ngap push kati push kan nyu kan bojang po nya idoh ku tahu ku sebenarnya ne mu rasa mu nang do dapot nang do dapot aku bukan ni aku ti dong pernah de bago kristen ku gi pakai do ku berani ne kamu mak nah tambo os lagi ya iti de do li aku ne. Coti apa sih nasa diku? Ina kau nang memang mau tu mabuk. Nengah mau tua dan mukon ada tu. Ini tua terlebih yang satu. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak coba motor le mabuk. Ba.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di merang atin so kai udah jakit so sebab tipu atak pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal rarum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka kamah bersindek ngera adi dok 6 GB. Temi terkah awar kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga pilih bisik kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

Kira ke Pramana di Dr. Bambada Arojus dengan Ragu I editor Joget Rami Rami. Jadi harap I dengan Rami Rami ada di ngar mati Microsoft Anang kedek sepagi gi kedak dengan adi dah tak kerja mai sepagi gi na andu permisi bas ramah dengan andu Malaysia. Jadi ngar mati kedek dengan meskup nang Rami I dengan bisa berseramah dia. Jadi pak suka mana komite saingan dapur peraman yang aku neka penebun segmen. Jadi menaga de kemut ngapo kor semeng sengarep titik tak agi agah sengarep adi re dok basa derem peminyu bekas sadung kare pasena ngapo kor semeng sku sengarep ningi atak agi program penghibur tap dembah.

0: ngalanin bisa madukoi dan segmen
1: ngayong poem. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ambu pilih anak kai.
2: Sobukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Pukul semang bingara.

0: Bersama dengan aku Mike Hansen, anda habis agak dengar YFM Bidaya. Sarawak mengkada sejarah mengenai Cip Sibungas dan Malaysia ditunah pada anak tempatan. Cip Ti tunah pada pelajar Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Cip Op M ditunah masuk sewataya jadi penapis signal dengan mengubah suhu peranti dan boleh ditunah dan semua peranti dengan mesin. Premier Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg menang, Cip Ti petengah kekuatan Sarawak dua sektor semiconductor menantap bau dan juga peluang mereka bereksperimen menyelesaikan masalah dengan mudah. Sekaligus penjaja rakyat Sarawak bukan semina minan teknologi, pak peluah teknologi. Cip Ti jadi champion dua tanding reka bentuk litar bersepadu 2025. RM157 juta duk jimat minan perintah minan teknologi permodelan maklumat bangunan BIM dua hunah projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak. Ketua Setiausaha Upis Kerja Raya KKR Datuk Sri Azman Ibrahim menang peminan BIM dua projek masuk sewak 2006 pendapat pasti dengan nyelesai lebih taruh ribu penyilap dua lukisan reka bentuk. Sekaligus kai medak projek lambat Tok Semahang Sewa. Pimpinan BMI pan pelaju proses ngilulus plan masu Semahang 4 anu neg semina 4 perumahi jam de kai minan kecerdasan buatan. Pimpinu Bilon terus masu Kota Kinabalu dengan Bintulu dengan sibu ira dok buka balik tiguru buran Semahang Niti sekaligus ngekat kesinambungan udara Ancah Sabah dengan Sarawak. Menteri Pinami Seni dengan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menang pimutus Air Asia dok capai minan kudu-kudu bengkah bedapud dengan berundeng ngkia pekarati. Pimpinu Kota Kinabalu Bintulu ira tiguru wang ni anuburan Semahang ni dengan taruh pimpinu Bilon ini minggu. Kota Kinabalu sibu ira tiguru wang dua anuburan Semahang ni dengan empat pimpinu Bilon ini minggu. Tiket mertiguru dok jua bitagih dua anuburan perii dan rimpas. Suruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Dok Tinibu jadi pengarah pengurusan polis Diraja Malaysia PDRM Tiguru Anduti. Nanganti Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid dengumit tugas jadi Kapit Ketua Polis Negara. Nibu Datuk Muhammad Zainal 40 Mahisawa Dok Tunah Minan Majlis Serah Terima Tugas dengan pemakaian lencana pangkat. Dok saksi bedak Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail di Pusat Latihan Polis Pulapol Kuala Lumpur. Datuk Muhammad Zainal kerja jadi Pesuruhjaya Polis Sarawak masuk buran perii sewataya. Ahli bangsa dua warga Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, jaji medium berguna tinan kada pemaham dengan toleransi encah pelajar. Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid menang, institusi ti jaji Malaysia de icek dua nyini pelajar masuk Semenanjung, Sabah dengan Sarawak. UNIMAS datunah lebih masuk taruh pursawa dari impas nyugan peluang nak pelajar paham serta nyayang ahi banca adat kaum dengan agama. Mudip dua ahi banca madak pelajar dapat kada pemaham selain belajar nerima bangsa dan beken jaji ini perkara dan pagu pida anti nak ATM dan kucing. Kerti agah YFM Bidayuh susun beda Nur Akila Arbain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.
1: Dengan Adib bersama Dokoi dan segmen
2: Ngayon Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hadat kai.
3: Sebukur peringatom, next men dua terut nyarom. Ingat apa dengan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM.

ragu di Dr. Pemuda Valerie Thiam dengan ragu ia tidak na dau i. Ya jadi sebab you hata pucu kedengar program ngapa koris mengskus ngarum titik tak praman ngaragu so lina jaba tina bunga kupuk.

Oh iya, lagi kita ada biatinan program penyanyi tab deman di bawah program datinan kita bersama dengan bala penyanyi tab dema kita. Lebih lagi nih bala penyanyi kita ada mengrekod lagu dengan RTM uang sewa 70-an dengan sewa 80-an sampai toke sewa 90-an. Jadi ngerti kita era nyampur gaul bala penyanyi kita ada rekod lagu dengan RTM mesu sewa 70-an 80-an dengan sewa 90.

Okey, lagu sebenarnya kita dapat ialah saya nyanyi dengan lagu termasuk penyanyi Abdama kita, penyanyi dari genan Juana Banun dan rekod lagu dengan RTM Wang Zawa 80-an. Lagu dematina dari genan Aku Tetap Sayang. Oh ya, masih dengan aku dari Abia program di dengan terima kasih naga belakini dan tetap setia bersama dengan aku tiap ngara anu dua. Tenang kena kaping lagu-lagu demah, lagu-lagu masuk bala penyanyi-penyanyi tab demah kita dan rekod lagu dengan RTM.

Oh, lagu di mati na masuk Ian Sherman. Lagu kita ada lumur dua ngerti ada bersama dengan kami dari program penyanyi Tabdama. Lagu ada perkenaan anak tumang. Lagu tenang hibur bila kita lebih lagi ada mengambil umur. Jadi mungkin kita masih ingat dengan lagu-lagu Dema, lagu-lagu de masuk bala penyanyi Tabdama kita dan rekod lagu bala dengan RTM. Jadi ngerti aku repluah bala lagu-lagu masuk bala penyanyi kita dan rekod lagu berarti dengan RTM uang sewa 70-an 80-an dengan sewa 90-an. Dengan kita balik lagi dengan ni orang penyanyi kita ada ngerekod lagu dengan RTM uang sewa 80-an senince Andrew Nihos dengan lagu na Otinku Sonang. Min ada program penyanyi

Oh ya, Rafi, kita ada masa Rafi. Mungkin ada ramin, ada tempat kerja ataupun ada kedai kopi. Abang ada menti, kadang-kadang kita lepak dengan meladingan sambil kita kelakar, sambil kita nyerundeng perkara-perkara pasal kerja kita, pasal projek kita ataupun assignment kita. Kulu ada kedai kopi, semadi kita angkat pinggir radio, semadi kita ngunah kerja kita ya. Dengan hong lagi bila kita ada bingara menti, kadang-kadang kita masih bayu buus sebab kita pejaji kerja kita ya. Lebih lagi bila kita ada lagi sekolah, lagi kursus ataupun ngupan seminar sama dengan balanya beken ya. Dari ini walaupun ada mabih umur, kadang-kadang ada peselung lagi sekolah. Maklumlah dunia media nutin kaya ngira umur kita sekolah. Asalkan kita ira, asalkan kita kungang, asalkan kita biminat, boleh kita peselung sekolah kita baik dari peringkat degree, peringkat master ataupun peringkat PhD. Kan kami-kami kita kepinginnya menang sekolah sampai tuuh-tuuh pun ini guna kuan bakna itu. Maklumlah dunia media nutin sekolah ti anyap pengan sebetulnya, asalkan ada pira, asalkan ada minat, asalkan ada tutup abah nak pok buai pok tajuk kunia ya. Okey, balik lagi dengan lagu-lagu penghibur dah pilih ku dah dengar semua bila kita ada ngerti, lebih lagi bila kita ada minat lagu-lagu budaya dah demar kita bersama dengan ni orang penyanyi dah masuk biasa masuk kampung Bumok dah jalan Batu Ketang Kucing sini cik Basil Limu dengan lagu Cincin Pening.

Itulah lagu dah masuk Basil Dimu. Lagu dah terkenalan Cincin Penyiat. Ihok bila penyanyi kita ada taya ngerekod lagu dengan RPM ataupun taya ngerekod lagu Belati ada Perhitam. Belati ni dua rekaman Belati mekuon bila berlagu. Pakna lagu Belati masih doga simpan demi the archive RTM. Mengenepan dunia ti makin bauh ke bauh, makin canggih ke canggih, pakna barang-barang dema demeng ti masih doga simpan sebab ti seneng cih ini masuk reta RTM. Okey, balik lagi dengan ni orang penyanyi kita dan rekod lagu dengan RTM. Kan kita masih ingat dengan Cecilia Rindon. Cecilia Rindon ti juruhebah de radio RTM. Pak sebetulnya sebenarnya nama ti penyanyi sebetulnya. Ihong lagu ne de abi akai RTM ti. Dengan ngerti aku ngeban ni lagu mesu Cecilia Rindon ti ini orang juruhebah kita de mau mepincen lagu kenana idipko. Nah, regisi program lagu.

Mungkin lah lagu masuk Jurohebah kita ya, ada kalah tugas dengan radio RTM Sisilia Dinon. Suara na memang berkena saja suara na paguh masa na Jurohebah pak na berlagu pun suara na paguh lagi. Okey, masih bersama aku dengan lagu-lagu pengibu, lagu-lagu dah sedia aku naga semua oleh kita dan bersama dan aku dah ngerti sampai tok pimangan program kita penyanyi Tab Demba dengan kali ini kita bersama dengan ni lagu de teban beda Kristina Renyuas bersama dengan kumpulan Mixers Vibe. Abah keh ku pikir mu dengan ni lagi lagu nah daerah Pinambu ku dua lagu dengan reti senengke penyiposan suaku mesu Kristina Renyuas bersama dengan kumpulan Mixers Vibe.

0: Ye, ira gapi dengan amu dekene-kene mu namu.
1: Amu dekai pada-pada nyikene nyare gapi kanya, ira manikanya sebar-barang nyikit.
0: Pli amu nyenak mu namu nyaut aku, jenak parih ku nyiken. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berubine ke pasar garaknya. Ira nyantip mie.
0: Ira nyantip mie. Jam demung ti enyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulimun pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mau kai kadet mie tibuka bingaru ka.
0: Kai dengan aku menang kadet kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama nak mani amu se.
1: Da semena na, aku rana ngebeng.
0: Ngebeng? Biar batul lamu peli kene-kene bingar-ngare mungti. Iya nje ngebengnya.
1: Inspektur polis telepon ije na Tuan Sarul.
0: Amani kena namu nje muna jenayahmu.
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nge akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis mana aku suruh muna uang haram. Ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galagda ada simpan ku enak ahi lagi.
0: Uang mani mudamu nak payak muna uang haram. Biar setiap anu ngopi dengan aku. Inspektur Sarul, abak mu saya dengannya menunamu. Puan mudamu, damu tanangnya skema puan mu.
1: Kena Tuhan skema. Tuhan Sarul ye na masuk IPD kedah.
0: Mana ku saya menang met Tuhan skema. Skema itu nya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau na. Demung mudamu mencedera si barang-barang remina duit. Ira nesig ragalada mu pagi ya. Abak mu main-main. Abak saya na. Namu-damu seberang barang saya inya.
1: Oh, mesti etnya. Nasib aku lapu damu mati. Kayak garangku jaji nek pasar. Muat skimah.

musim 2 dengan lagu Mesu Christina Ranyuas bersama dengan kumpulan The Nature's Vibe, lagu dengan Abah Keh Pike Mu'u dengan Nandi lagi lagu Matina Penyiposon Soako. Okey, masih dengan aku dengan lagu-lagu pengibu, lagu-lagu The Tumit Genumpulku Tina Nengibur. Bila kita ada minat lagu-lagu Demba dengan nanti dengan sekali lagi terima kasih dengan semua belakangnya. Dengan nyunung lagi dengan lagu The Pilihku ngerti lagu Mesu The Richard Kudi. The Richard Kudi ti ini orang penyanyi de kalangan lagi lagu dengan kumpulan The Mixers Vibe, lagu berkenaan Dayung Dang Pikirku. Minat ada program penyanyi tak kenal.

kita masih dari dengan program penyanyi Tab Demah, dengan program de peluah lagu-lagu Bidayuh de Demah. Bala de pengen rekod lagu dengan RTM ya. Ihong betul na bala penyanyi-penyanyi kita Bidayuh de rekod lagu melati wang sewa 60-an tadi na. Sampai tok sewa 70-an dengan sampai tok sewa 2000 itin. Pakna aku cuma milih saja kudu-kudu lagu de ada dabi akai pemi dabi library ami peluah ku ke semua belakin ni dengar reti. Dengan nyiluk lagi bersama dengan aku dengan bala penyanyi-penyanyi Tab Demah kita.

El lagu masuk Daily Oggest, lagu dinana doi suka lagi. Cuma lagu dinana kita ngibur, bila kita ada bersama dengan aku, ada biaya segmen, ada biaya program, penyanyi, tab demak kita tiap ngari anu dua. Lagu-lagu dah pilih ku dinana ngibur, bila kita ada bersama dengan aku. Jadi nyapnya masa berlalu kita sampai toka pingamas. Program penyanyi tab demak kita bersama dengan lagu-lagu masuk bala penyanyi tab demak kita ada pilih ku ngibur bila kita ada ngerti dengan bagaimana bersama lagi dengan aku dengan lagu-lagu demak masuk bala penyanyi tab demak kita wang minggu bauh tiap ngare anu dua pukul semeng suku bingare.

0: Cik jadi anak ina tejah program penghibur tetap demba bersama dengan penerbit Ibrahim Jangin.
1: Dengan Anin bersama Dukoi dan segmen
2: Ngayon Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
3: Sopukur peringatom, next men dua terutnya rom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

pada Morgan dengan Jenny ngaruh ngerali dan bait CD Pecinta 2. Ya, jadi terima kasih dengan di kebun beringi setiap ramah bersama aku di ngaruh mati drum segmen ngaruh pun di kiata di drum jam discussion yun segmen tak ngaruh mati. Ya, jadi tak ingin selamat ngaruh di Jichun 4 kemana ke Angelia and Sido ngaruh pesan ingin selamat ngaruh di DJ ngawara dengan dikia giringan radio Masa Madin harap ke Earth Seraru yang jat mi sama prama dengan DJ dekat penubung program mitik raan keringan ragu Adidon Still So Commodores. Ok, ingin sama ngarem ke di Nurul Atika Alfred Lamet ke Ronald Dennis dan selamat petugas dan selamat dengan DJ dan semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi harap semua terhibur dan ngaruti. Nurul Atika dan selamat dengar DJ Pinkaping YFM Lia ngarep kita semua sehat terasa ngerti. Salam manis masu JB jika jak meh atap ramen ngaragu Riden Still So Commodores.

0: てよ。
1: Microsli, ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsli, raru bahaya ama is raru jadi tipu atat teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microslip jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microslip dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microslip dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
2: YFM di 06.5 MHz di Kuching.

Roman so nazri inci nga ragu ya di den amba kai sebarang ya. Jadi menemes pagi kamu ikut gigi kedangan adi meting kemaki-maki nga isan-isan puan ka neka sengarup mena angan kederi nang adep ngan sita andu Malaysia di Remin Arut nadi ya. Bagian soal negara beramah nga andu Malaysia 2026 RTM reagi ngatur puan ka peruah siaran langsung diki ngarum sepagi angan dapat nguan TV ngan kuka TV ngan awar ngan bisa kuka TV ni RTM TV ni diki siaran langsung beramah nga penyita andu Malaysia 2026 adi dok ngatur di Borneo Convention Center Kuching panca BCCK Kuching reagi do peruah di TV ni nga pokor mai suku sengarem di kede dengan adi kede abah buka TV ngan TV dengan adi kede ubian radio ka mana ke media sosial dengan bisa ke ketingah so radio ya diki bege siaran radio buka radio, stesen-stesen radio adi rip peruah siaran langsung andu Malaysia ti ngarep sepagi ke angan bisa ke dengah so YFM beria amai dia ada nang YFM beria buka ke stesen radio adi beken adi suar rip peruah siaran langsung ati nimun YFM Iban, Red FM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM nga Limbang FM. Jadi kira media sosial angan bisa ke tinggal so Facebook YFM Briah Puanka Facebook media sosial station radio adi begitna nimun Sarawak FM lagi ke. Jadi mana imejit ngan adi kede meting ruah ngerus pagi jadi ngan antingak penyita andu Malaysia ngarum sepagi dah gapang agi ruah radio peruah di TV ni kemana ke di radio bisa ke angan tunda so media sosial Facebook YFM dia kejap meh tak berjuk dengan ngarum ke peramun tak hati ina so Tom Dimis Dayuk Penyayangku.

Dog utkeso, angkah dog layat busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dira yang kesok ngabusi. Kai dapat jakit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamu dog utkeso, angkah dog layat busi, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun, sekurang-kurang i, semang 5 minit. Kok mana, begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asing.

Gusto snipers nga ragum ra di de na asih boh lagi ya ka tangen sama ngarep di Rina Tambi ka dikinges sama ngarep ka super ke neina peminat WFM dia dan kringa ragu bujang semanggang. Okey, jadi tak pramun dia ngan ragu so Jackson Boson bersama ngan Magnificent Five Band Bintangku.

Okay, jadi menik meta menik kekal penebut na segmen dengan pewenta di dengan remati di kiri pasal titik dengan rep juga peramu ni bersama dengan KAD YFM dia negak pekor 6 Isrisan ka bersama dengan pengurut media beken dalam segmen makat kiri mahasuk pekor 6 Isrisan. Jadi terima kasih kat sop dengan adik gigi peramu dengan aku sok kat pekor peri dengan remati jalan dekat madi nanti Isai atau berapa dingin di Anu Beken. Selamat ngarem, selamat Anu Malaysia. Bye-bye.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai, nanggoda peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah gulu ti. Mau kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mokoda noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mau mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Ida mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Ito hewat ino, jogging ot ne, otak adupnya sehat. Pakai kajon re, kualiti sobak tadi mau beresi. Makin membukadu, makin doleh mengasuk, makin bogok lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motap menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kamu nak ada muda olia, ku jogging sa dia dap ku jelah.
1: Yo, naik nge.
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit si nam sa dia. Kapu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang ma, ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Do natengnya, mak nai opui tibuka. Inu deka sempenting. Oke, jaga odep. Jaga abang turun.
4: Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungu pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semong dua turup ngarom nog pukul 6 pagi. Notap grumang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz. Atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

0: Abang iba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datin positif. Aku harap semua kita sihat terasen supaya kita semayang dan berpagi isti korang abang kita nek ni bacaan ayat dan dapat da buku Isaya 40 ni ayat semeheng. Ayat ini yang namanang Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dah tim putih Tuhan kami. Ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dah patut dok senama kami. Kami rap saga nawa ngasa kami dah tim putih Tuhan. Nyungka kam ngampun pinyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti pinyalah miti. Kai jadi batin masu sana kami. Semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini datin positif supaya mi panu nak tarun datuju mi baik tempat kerja, baik emah kanyang, baik pun anih dak tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti baik tami dak panu joho, panu sesek, minan muto akam mah dak ngintu nyaga mi pijuho ami semua bahaya penyusah pejuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan ami ne tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami mi kamut bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti somara bahaya penyusah kandam pisek singa. Mai lagi dari nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Nega kam sebab ami percaya akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

ngasih pun penegak. Sarawak biju'u maju kemai istimbang. Lebih 5,000 aran balak dokatu takai. Tabung kasih et hawana rebis 2.4 juta ringgit medokutuk. Seramai sesan kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan mengaduk Proaso YFM Bidia. Madin tengah lega. Perkembang ekonomi kasan Abang Tarun samun penginang komuniti adis timbang berguna yang tentunan Sarawak biji umaju yang tubabau sunis andu. Yang dipertua negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa peruah pengenang ia dalam perutusan Hari Malaysia 2026 gedatnang pikayas betul ni rais dekat us bisangan ke sumber Abang Tarun. Pak penyitungan rakyat keberat penyipuan inovasi bian pikirat kuka kabian integriti. Pemujur Sunis Andu Sarawak menega bisengan ngah penyitungan institusi adu dosa Sabah bedak rakyat ngah integriti biterangka depu penanggung dalam sektor awam swasta samun komuniti. Menega ngana tunang meting tiberan adi tinggi sok kinyang penyikembang. Penyikembang kawasan sepah pasal dribuk kerja ngubak premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ina bukti amalan penyikembang inklusif dapat perapat atong ekonomi asah kawasan pasar ngas sepah pasar. Dalam perutusan adi sama Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Kedatnang Odi Bisindi adi bekir kerja ngurus adi kena ke rakyat bian pemandai ina pemenas adi berguna yet Malaysia pejuu dog stabi sama setama. Rakyat berguna pejuu kasan semangat sama pisaya kastabi. Pemujur menega berguna bian atin sabar bijak bisindi kanya jadras darab nura terdek penyimar. Ayah menega mitik batan pemujur dapat adok kakat dalam pendidikan, kerja pratin, sukan, kesenian ke perkhidmatan awam adi dapat 6 standard kasan kena ditakah antarabangsa. Bramangga anu Malaysia 2026 ayah biharap ramianak jadi tanah bau yang azam menetap rais adi adil progresif ke berperi kemanusiaan. Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia dengan nimbang cadangan yang turung Opis Menteri Penyihat masang pemenu Baron Ehsan yang turung teban pesakit seemburi begaut di kawasan sepah pasar. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Keratnang pitak ia kambat ngakena cadangan anak. Sungguh mena ayah ngakunang pasukan gerakan udara PDRM madit nanti nurak penyimar kurang eset au terun banding ngak kawasan Alibaya ngakiang anggota pasukan. Aset Autarun sedia agi di Sarawak ina dua buah beron kandi buah helikopter. Nyebut pasar kerja nyasat helikopter perkhidmatan doktor udara adi rebu di Long Lelang ayi kedatang dua perunaan saksi menggen penerang. Kudu-kudu penerang dinge Red Dr. Mead yit ngemas kerja nyasat kes adi dok klasifikasi kebes nyerga SDR. Rebis 5,000 kilometer aran bala aran dok katu takai bedak perintah Sarawak dindi Abang Rais Sarawak gajakak kemas ngesawak 2,000 taruh pru. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Kedatnang kerja naik arat nuju ke kawasan pasarana mendegah ngurang perhubisangan rakyat tunu perkhidmatan doktor udara FDS. Akses aran dayah menegah dapat jimat kos operasi saman rebis ramat yang sopruk pitak. Aikrat nanti, tipu dong mite ngin nerang rakah adidom masang bedak peritara Sarawak yang bedak kena kualiti pimudah penyihat di kawasan sepah pasar bitunang har helikopter FDS aderebu di Long Lelang Miri. Dalam penyikembang beken Sarawak menandang rakah perintah persekutuan ada setuju mengubah perlembagaan persekutuan yang natunang kiang kerusi Parlimen Sabah ke Sarawak dok nambahkan nisbah adirbis bege. Datuk Patinggi Abang Johari Nang ati dapat ngen pari kiang di pertaruh pingalun Sarawak di Parlimen. Ati menegah rakah adi betutuk ngah pengiktirafan sepekat Malaysia semangperi 60 taruh. Penerang terup kerja Kutuk Ba'at Tanah derba kuasa Suruhanjaya Brunei SPR. Aikan sakati di penyelesegah di Kuching.
PGU ngaga, rebis 2.4 juta ringgit medokutungka warga media so kasih et hawana student itu masa ngasawak 2002 pertaruh dikingin utung kamer 144 warga media di Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil gelatnang sewa atik kiang sekiang 200 taruh PPI warga media terima inisiatif hana ngeprungun ju ratus 2 ribu taruh ratus ringgit. 100 ju per 2 ribu ringgit dokutung ka rima permainaan sok Sarawak ka Sabah sekiang taruh pertarunaan warga media ngeprungun PPI per 6 ribu ringgit. Bekasana sekiang 200 taruh 4 ribu ringgit 100 2000 taruh 4 204,100 ringgit Berita Sok Telekom Malaysia mendosera kajuk pernah pengamal media. Kena nanti di penulisga ripas nyerah sumbangan tabung kasih Ed Hawana XTM kajuru foto surat agah lokal Cimon Upon diremini di Tabuan Dayak Kuching. Nga 25 Ogos adirepas remin Cimon rusak dog nyenduk pada bung-bungan adirebut sok bangunan adi Aldo Pijog di Bingan remini segar hujan bangat ka sebak deras. Syarikat pemenuh Beron berguna netunang perkhidmatan sedia agi ina kena ka dapat dog pisaya. Menteri Kejenami Seni Kabatan Asar Datuk Sri Tiong King Sing menegah kingat syarikat pemenuh Beron tak jarit kating pankah ngubah jadual tipu skasen adi dapat perusak atin pisaya penumpang. Air Asia menegah berguna PGU nyedia harga tambang Aristugu isai penambah pilihan pemenuh Beron dapat ngen utung ka rakyat. Pitak I PGU berhubung dengan syarikat-syarikat pemenuh Beron samun pitak bikuasa bipaut nga bedak kena pinjawit autarun Sabah Sarawak. Ati nyediar bis bege pilihan pemenu yin para penumpang samun nga netu nang perkhidmatan pemenu Beron berkembang berinyam nga penyiraan rakyat samun pijikembang sodwar is. Pemuda Makmal Pemodelan Maklumat Bangunan BIM Red Dog pibayahkan di Abang Rais yang turung para kontraktor ke perunding pakai teknologi yana. Ketua Setiausaha Opis Menteri Kerja Raya KKR Datuk Sri Azman Ibrahim Gratnang raka hendak menegang ngurang penyimar yang kos ngasian perisian. Sewa ati KKR sian perintah mai pertaruh pentaruh juta ringgit yang netap Makmal BIM di Abang Rais Pibarat Sabah ke Sarawak ngeteban perungun so ina semangnam makmal BIM. Raka hati ina keda so raka KKR yang katu piguna teknologi ngebedak kena dingin setama rais dalam plan pasar samun industri pembinaan. Ngemasgah pribasa put-put ni. Sarawak PGU maju kemai is timbang. Rabis 5,000 aran balak dok katu takai. Tabung kasih et hawana rabis 2.4 juta ringgit modok kutung. Ati degaso YFM Bidia dok nyusun bernan Nur Akila Arbain so section berita ewas masa RTM Kuching. Ngana sumai sesan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu mantap bersama dengan Barbara Edward Kamat Janji yang berangan dari bersama KD YFM beli semua sesan kasuh penerka berapa dengan kita dalam segmen Mekal Krim House ia sesan anu tarus mengenam anu berapa 2026 kas negara serma anu kemisi ke yang berangan adik misi anu wati lebih-lebih sehingga anu wati anu Malaysia selamat anu Malaysia kasuh penerka berapa berangan dari bersama KD YFM beli kas negara juga selamat sesan ke yang beringan adik bersama kata sesan wati lebih sehingga berangan adik dengan kaya pakai RTM Click guys negeri terima kasih ge yang berdengan adik dengar pakai Facebook kembali terima kasih ge yang berdengan adik buka radio di 0.6 MHz kan di 0.2 MHz so pukul 6 singmi anu tejah ke sampai nang ge berdengan ta adik ge bayu te radio kada e guys ge sama sesan ge yang berdengan adik tikati kada e ge berdengan adik bertugas aku sampai nang agi ge ta adik bertugas sama geng mun ke di tikati sesat tugas selamat kanu kerja pengenai harap sopir kerja pengenai tak kanu ngaduduh kas mega di mana biasa ngapu kau jujur sesante atau dapat sesama kedinga agah dok praradus ngah dalam pimiu buka sadung ngah agah dalam pimiu bau jago itu dapat dok dengah ngapu kau jujur setengah sesan kas mega mai kemat yang berdengan adiki sama di Facebook ngah bisa ge type ucapan anu Malaysia ngan di Facebook YFM di lepas hati tiko basa ia nak berdengan adiki type ucapan Puan Kanang tak salam anu Malaysia 2026 kas nge ya nak beringan adik-adik bersama atas sesat nuati harap ke berata kenu kerja pengenai ta lebih-lebih sehingga berata di arut dengan kami tinggal gaya anu tinggal ke dengan gaya jerebu adik jadi mari nanti muak ke lebih kurang i adik-adik kami tinggal ke yet gaya anu adi bau-bau ge ujen singumi diki ati mendapat ge turuk ngurang kiang jerbu adi agi di raista jadi harap ge sasamata bijaga-jaga sungguh tanang sungguh tambah tinggal ge takah IPU di kawasan Kuching berkurang ka pak berguna ge tak sasamata mitra ka bijaga-jaga berapa sih ge ya berata di biar risiko di nang ta risiko biar anam adi berkait dengan jerebu harap tak sesama tak jaga penyihat perenggenan tak jemai kemat lepas hati tak terdapat sesama kedengar agah derem pimiu buka sadung pak sebayana tabir praman dia bersama dengan Hendrik Lewis dengan Ziliana rindu-rindu selalu kelepasan nak bersama dengan anak kiti Subibiria.

Berpagi salam Malaysia Madani bisa madanaku Mildred Aninda agah berpagi YFM dia di tengah naga. Kemaju ekonomi nyaga uhong terun dengan aman damai inya ratus de seimbang biguna tinan pasti aman damai Sarawak dapat pisilung dedeg taap bau. Yang dipetua negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar abih perutusan andu Malaysia 2026 menang pingkaya semena negeri beken minat bergantung nek sumber uhong tarun. Pak pingkungan rakyat engkada ilmu inovasi selain dipikir secara terbuka serta berintegriti. Timpu iramanek Sarawak pengkungang engkada institusi de dog percaya pada rakyat dengan integriti, ketulusan dengan pingkua dua sektor awam, swasta dengan inya ratus. Selain pasti anyap golongan de manteg kinyam pimancang. Pimancang kawasan sepak pasar derungan pimaga premier, Datuk Tinggi Abang Johari Tun Openg, bukti amalan pimancang inklusif dapat pirapet ekonomi anca bandar dengan sepak pasar. Dua perutusan desama Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi menang perpaduan tegap tabir urus de pagu dengan rakyat de ahi pimandai jaji asas berguna dedeg Malaysia pisilung dok hormat dengan bidaya saing. Rakyat perlu pisilung nyaga semangat percaya dengan hormat anca ini dengan de ini kejayaan pen perlu penyabar pimandai bisindi aseng dengan pengorbanan dua bitunga ahi pincuba. Nak penyungka budaya kecemerlangan dok tinagap dua pendidikan, penyelidikan, sukan kesenian dengan perkhidmatan awam tinancuan standard pagu de peringkat ancabangsa. Berendu dengan andu Malaysia 2026 ne arep penyemuti jaji tegih pibau azam tinengkade negara de lebih adil progresif dengan bipimasi. Polis Diraja Malaysia PDRM sedia nerima cadang nulung opis penyihat ngundah pimpenu Esan ngeban pesakit de berian bigaut de kawasan Utak Terun. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail menang pihaknya nyambut paguh cadang ti. Pakna pidaan pasukan gerakan udara PDRM itina nura penyusah kurang aset udara dengan petugas de Kai Ihong. Aset udara de Sarawak itise mina ada dua buah bilon dengan ni buah helikopter. Bikai kerjanya set nahas helikopter perkhidmatan doktor udara de Long Lelang ne menang 20 saksi menyukun penerang. Kudu-kudu lagi penerang era Dok Tumit tinan pelengkap kerjanya set kes de dog klasifikasi kebesengkadak SDR. Lebih 5,000 kilometer jalan balak bidek dok pidato taraf Perintah Sarawak di seluruh negeri dengan jangka siap Wang Sewa 2000 taruh peru. Premier Datuk Tinggi Abang Johari Tun Openg menang ngunah jalan nek Utak Terun ti sekaligus ngurang dapat ngurang inya ratus bergantung nek perkhidmatan doktor udara FDS. Jalan daya dapat ngelimat ungkos operasi dengan lebih selamat dedak semua pihak. Berdanti Wang Dok Sungka narang langkah dedak tumit beda perintah negeri tinan pidato perkhidmatan penyihat sepa pasar setegal penyusah helikopter FDS de Long Lelang Miri. Dua perkara ada beken Sarawak nyugon terima kasih nekel. Langkah Perintah Persekutuan de setuju mengubah perlembagaan Persekutuan de meda ahi
kerusi Parlimen Sabah dengan Sarawak dog tambah nek nixbah bau de lebih akhir. Da tertinggi Abang Johari menang ti tinanang ngemit balik kahi ini pertaruh wakil Sarawak de Parlimen. Ti penlangkah tinang ngekat perjanjian Malaysia 1906 pertaruh. Pingatur magi baat bau ti derungan kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pidanti nek polis agah de Kuching.

Islung Aga. Lebih 2.4 mahi juta ringgit berjukur nek warga media minan tabung kasih et hawana masu sawa 2020 taru. Tinga ban penguntung nek mahi ratus 45 warga media seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil Menang sewati 200 taru perupri'i warga media nerima inisiatif ti ngilibat bantuan kahi 720,000 taruh ratus ringgit. 172,000 juga nek rima perumahi penerima di Sarawak, Sabah taruh-taruh warga media dengan bilanca prii peru 6,000 ringgit. Selain sen, de masu biham belanja Telekom Malaysia TM 224,000 100 ringgit mencukur nek icu peru 6 pengamal media. Ne doksi kemplis aga rimpas nyukon sumbangan tabung kase et hawana XTM nek juru foto akbar tempatan Cimon Upon de Ramina nehen tabuan Dayak Kuching. 25 hana beramahi dari rimpas Remin Cimon rusak stegel dok tante pirabung masu bangunan de senek Remina stegel hujan dengan angin deras. Company bilon perlu pasti perkhidmatan de dok sedia stabil dengan boleh dok percaya. Menteri Pendemi Seni dengan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing penpitayan company bilon supaya kai selalu matel atau ngubah jadual secara kedak de boleh ngurang kepercaya inya ratus. E-Asia pun perlu ngekel tambang de abikada de patut supaya dapat nambah pilihan pimpenu de pimpenu bilon de dapat ngeban penguntung nek inya ratus. Pihaknya irapi silung bihubung dengan company bilon dengan pihak berkuasa dengan pagu pimpenu bilon Ancah Sabah Sarawak. Ti tenyedia lebih ahi pilihan nek kebala penumpang serta pasti perkhidmatan bilon ngajah pimelu inya ratus dengan pimancang sidua dua negeri. Kimuda Makmal Pemodelan Maklumat Bangunan BIM ira dok pibahas nek seluruh negara tina nulung kontraktor dengan perunding minan teknologi ti. Ketua Setiausaha Upis Kerja Raya KKR Dato' Sri Azman Ibrahim Menang langkah ti tina ngurang ungkos perisian. Sewati KKR ada belanja mahi perutaru pentaru juta ringgit tina nguna makmal BIM di seluruh negara kibera Sabah dengan Sarawak dengan sini ada semena makmal BIM. Di ini langkah KKR ngekat pimpinan teknologi tina negap daya saing negara dua ngerancang bandar dengan industri pengundah.

YFM Gerak Bersama Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

Raghuram tapi sama angga di juga na cinta nomor ni adi pramanta isa sa nate lebih si yang berangan adi sama KD YFM beri kas juga sama isa saat yang berangan adi bau gup sama KD YFM beri kas sama ngupi ngupi ke yang berangan di tika tika de gi angga nok ngupi ngupi dikira di arit na puan kadi kede kupi jadi ngana tapi cuci dengan ngara gup pramanta bisa mangga Reynolds si game mina geran amu sebagai tarik ketinga agah dalam pimiu bau cagai.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak Bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

Ragu Pranta bersama dengan Freddie Thompson selalu kukimelia Adi Pranta Yesa Sanati. Adi-adi nak report gaindu so Office Meteorologi Malaysia yang tipus meng 2 jam diki piguru so pukul ju isasan teja yang sesat nanti jaka agi ujian di kudu-kudu tepat di Kuching Semarahan Betong Muka Kapit Bintulu Miri Kalimbang ke jaka gaya andu kena di Serian Sri Aman Seri Ke Kasibu. Yang singumi andu jaka agi sebab ribut duduk kujat semen ujian di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Salike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ka Limbang Raut Gerumbang Asah Kosong Perimen Negeri Mita Ka Sebab Poso Barat Laut Ngerajui Asah Semeng 20 km di jam Katakah Paras Anwati Ina Asah 24 Negtar 4 Darjah Celsius. Jadi hati na report gainu so Office Meteorologi Malaysia yang tipu Semeng 2 jam di KP Group so pukul ju isasat teja.

Bisa mangga na milia lianga generation B ben aku je aku dek nama na di pramentai sesan nanti lebih si berangan di bersama ke di YFM di gas negeri hiet na berangan di tikati ki barata di out gena moto na kena kita nama moto serta selamat nega tarut adi ta tuju gas negeri kami tak tinggal gaya anu ni mun di ma awak lan teja ko ujen singumi ka kami tak tinggal sebab ta madit nanti bermuak ge kena berkurang ge jerbu i amai kami kita tinggal di Sarawak ke bagi kawasan adi di takah sedang-sedang di ki Kuching rekod 75 Serian 70 Taru Semarahan 66 di Sri Aman 50 Mai Kapit 57 Bintulu 56 Miri 54 Mukah 54 Miri 55 Mukah 54 ke Samalaju 52 jadi kami tak tinggal takah sebab di Sarawak mari nanti di takah sedang-sedang diki ia na takah sebab di sedang-sedang ina asa 50 naga 100 jadi kami iso 100 ni ina 200 ina takah adi desehat jadi harap ke nang ta gaya anu pankah